0: salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari ramuan herbal Habutop. Langsung saja bisa saya perkenalkan ya. Silakan Pak, dengan siapa, alamatnya dari mana?
2: Dari Bapak Ahmad, alamatnya Desa Kaligayam, RT 12, RW 3.
1: Baik, sebelumnya Bapak ataupun keluarga itu punya keluhan apa bisa diceritakan sehingga bisa konsumsi ramuan Habutop ini?
2: Awalnya saya dengar dari radio, pastinya ingin mencoba untuk menurunkan kadar gula istri.
1: Oh, gitu.
2: Ternyata benar, soalnya tadinya kadar gulanya hampir mendekati 300, sekarang udah normal.
1: Udah normal lagi?
2: Iya.
1: Sementara habis berapa botol gitu?
2: Waktu pertama itu 2 botol, terus sampai sekarang udah nambah jadi 4 botol. Okay. Untuk satu keluarga saya juga mengkonsumsi untuk stamina, ya untuk supaya jangan mudah masuk angin, terus tidak lekas capek lah.
1: Iya, jadi untuk menjaga daya tahan tubuh ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oh gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk pendengar.
2: Untuk semua pendengar radio, saran saya untuk mengkonsumsi ramuan herbal Habutop yang sekarang lagi ngetop dan kualitasnya lagi bagus.
1: Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, Ude Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM.

0: daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain, ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, ya. Terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000. Terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000, ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balai Stara Paramon. Halo, pagi Balai Stara Paramon. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporeten, teman-teman, ya, Waia, selamat pagi Waia.
1: Apa alul ya?
0: Iya.
1: Rio pesek pagi. Malam mandat manu.
0: Iya, Bu Rini, selamat pagi Bu Rini bersama Pak Pramudiono. Bu Hodijah, salam dua kapsul. Bunda Septi, selamat pagi Bunda Septi.

0: papá.
1: A mis pequitos trío pesek. Piol pagi piol. Ami bakar madu pagi ami bakar madu. Sama Umi Laila. Iya, sugeng rawuh pagi sugeng rawuh ya. Iya.
0: Saya mam ya aku spoiler ya. Kamu ini watri mama ani tunggu um awang ibu saja. Dua ee.
1: Iyo.
0: Eka karo Erwin ya. Terus ngopo ima atu di Maria Prima.
1: Iyo. Mamar Ganis. Kang Mukson Mbak Rohyati. Cereng nong, cereng nong nong nong nong nong. Bude Erafana. Selamat pagi Bude Erafana. Iya, cari Bude Erafana nyong wetenge lara nemen. Embu ya. Iya. Terus buat apa lagi? Kang Jenal Jahit, pagi Kang Jenal Jahit. Iya. Mbak Siti Soima, selamat pagi Mbak Siti Soima. Abi bayi lagunya pakai Mama Lani. Lali janjine siapa ya?
0: Enggak tahu.
1: Ana ora ya lali janjine ya.
0: Ana kayane.
1: Ah, kayane. Lali janjine nglaka kok. Senengane lho. Ya ana mlebune campur sari bayi lah.
0: Kangene
1: Dewa ya.
0: Kemudian ngotri apa sih kalau?
1: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Cios, terima kasih Mama Lani si Cimani yuk di sapa di 6145477. Halo. Pagi Balanestara Paramon.
2: Pagi Maria.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat
1: Mi. Ngolong-ngol.
2: Iya,
1: Nge, lu seru men banter nemen.
2: Iya.
1: Untung Ami suaranya lu banter ya.
2: Bodoh-bodoh.
1: Urung mi. Iya.
2: Bodoh-bodoh.
1: Embu bae.
2: Iya. Iya, Kak Soli. Iya. Kandoli,
1: lagi
2: sarapan.
1: Cari Budi lagi sarapan di sit, Mim, lebu nengko.
2: Iya,
1: we. Iya, sarapan di sit, iya.
2: Walemu.
1: Walemu, ibu
2: dah. Roja. Sama-sama.
1: Iya.
2: Pak Lili.
1: Iya.
2: Iya,
1: Mbak Pur, Mama Ikma bareng tiga darah manis.
2: Iya, tiga darah manis. Iya. Terus saya Papa HM.
1: Bunda Septi Mi.
2: Bunda Septi, ya Allah. Iya. Sekian kuningin.
1: Raup mi jadi Bunda Septi. Raup mi bener ya tebak kalian nyowingyo ya Bunda Septi lagi ya Pak lagi nggak wes kuning. Iya. Kuning.
2: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya
1: budak septi bisa ngerti ya, yang ngerti lah ya katon sih kene pun
2: iya jadi budak imut kan masakannya enak jadi kuenya enak jadi budak imut bayu pasal
1: aja mana mono si Mila kayak blubur
2: iya budak imut
1: Mama ayu bengle pagi mama ayu bengle.
2: Ayu bengle, bul ini pramudiono bisa libur bawa.
1: Bu Demut ya masak.
2: Bapak Fija.
1: Ami, Bu Demut masakan enak berarti.
2: Kue ne. Kamu jalan sama mana sama Shelly.
1: Ami ngebrak aja deh, Budi Ami ngebrak, Ami ngebrak, Ami ngebrak.
2: Apa kiri kan sahut? Aduh. Apa salah Mbak Lisa, Mbak Lisa?
1: Iya.
2: Apa kiri apa-apa?
1: Apa-apa?
2: Mama lagi ya, grup berwak-wak-wak-wak.
1: Mama Ayu
2: bengle. Grup berwak-wak-wak.
1: Mama Ayu bengle, Ami ngebrak, ngebrak, ngebrak, ya.
2: Ayu bengle.
1: Blobor, blobor, wai ah.
2: Mama lagi ya, juga.
1: Cari empat sekawan.
2: Bu pas sekawan apa wek?
1: Empat sekawan cari. Empat sekawan mama Lydia, mama dia Yumarti. Si jenis apa ya?
2: Ini jenis dua kue manik. Grup apa ya?
1: Jadi apa?
2: Janda-janda.
1: Janda gaul. Walah, wis mebut tropesek ah.
2: Oh iya,
1: janda gaul lah. Iya, wisa grup bae dilo ketro.
2: Iya. Terus saya
1: Budi Erafana pagi Budi Erafana.
2: Burana ya.
1: Budi Erafana.
2: Wah atau kalau pak.
1: Wah.
2: Mama dia kuiler.
1: Ya.
2: Aku lewat tahu Pak Elisa.
1: Ya.
2: Bapak baby Berba.
1: Ya.
2: Baby Berba, mama nolong kali nyawat mama Nadia, mama Ijat Raja, mama Yulita. Aku bisin. Lalu bunda. Bunda Sapi Cinta Lola Katun Bunda Ana Pasar Bebedan Bandia kalau orang ilangnya Desi Dewi Kunde Lalu Dua Kudin Dewi Jendala Yang Loki Jeng Lopi
1: Iya
2: Bagi Satu Dami Belanca Kak Kumis Mama Bagian
1: Iya
2: Bapak Karisma Mama Karisma
1: Iya
2: Kudin Dewi Jendala Dewi Jendala ya
1: Iya
2: Mimi
1: Ranca
2: Wa'i'a kalau
1: Pokoknya ya
2: Terus Erwin
1: Iya kalau Erwin ya
2: Erwin nih
1: Iya selandep ya se-Erwin
2: Aryo A.O.O.L. Arbin Pemahasnya Kang Handoko
1: Iya
2: Bunda Sakit saya mau jang
1: Iya
2: Mama Ali Sobro Mbak Hilda Kang Jadwal kan Mbak Eni Terus Pak Kuya Kuya Kuya
1: Bapak Uya, Mama Uya.
2: Bapak Uya kalau Bapak Anin, Anin ya, kalau Mama Uya. Pas awal bahasa aja.
1: Iya.
2: Cacak radio, dua jam ya, Bapak Pati Gondol.
1: Iya.
2: Terus Bapur.
1: Iya.
2: Pati Dini, Kang Doli.
1: Iya.
2: Terus Bapak Jo Uya, ini kok KBB, Pak?
1: Yes, Mi, kok KBB, Mi.
2: Ya, Mi, kok dia,
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Duplak Tinting Just terima kasih Ami Pakar Madu sama Umi Laila Dimensi Budim Blubur Kapisim Blubur Ami yo. Nyoma ora ya
3: Struktur
1: Kalian pada bye Nyata me iya Iya kegawa Ami gue Iya ya Ancan iki awake dhewe seruduk ami. Jasak rajum pagi jasak rajum memang sisa kalau tak lontek bae sak rajum ya. Ya wis buat balon setara paramon ya jangan lupa ya hari Minggu ya 23 ya. 23 Agustus ya. Iya, Agustusan ya. Iya. Lomba-lomba ya. 23 Agustus paguyubannya di Bukoriah ya. Iya, nanti sama lomba-lomba tanggal 23 ya, khusus ya karena Agustusan. Jadi mundur ya. Biasanya kan kalau biasanya pertemuannya minggu kedua. Nah, kalau bulan Agustus ya mundur gitu ya. Yang biasanya minggu kedua ini minggu keempat ya, Balan Istara ya. Jangan lupa tanggal 23 bundri ya, cek lalain pokoknya. Embu boy, Kang Mukhtar, embu boy, Kang Mukhtar remah ya embu. Iya. Wingi diaru-aru pengen nguculuk bae jarene Pak Mukhtar.

0: stres itu kan penyakit berbahaya dan bisa juga membahayakan nyawa.
1: Nah, makanya ingat ya, Pak, jaga pola hidup sehat. Jangan jajan atau makan sembarangan.
0: Iya, Ibu. Bapak juga selalu kontrol pola makan Bapak. Karena sekarang ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oh, iya ya, Pak. Ada Habutop. Ini vertigo Ibu juga udah membaik bekal Habutop. Habutop memang banyak khasiatnya sih, Pak.
0: Iya dong. Selain alami, juga aman karena sudah berBepom. Halal dan pastinya aman tanpa efek samping. Bisa juga dikonsumsi sebagai suplemen makanan tambahan. Aman kok dikonsumsi setiap hari meski sedang tidak ada keluhan kesehatan apapun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, 2 kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: multivitamin ya untuk menambah nafsu makan, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Ya, madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget ya. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Pagi,
0: selamat pagi.
1: Saporete.
0: Nemen.
1: Maria Bidok.
0: Nemen. Mama gendis ya.
1: Iya.
0: Berapa hari enggak lihat Mama gendis ya?
1: Oh, kemarin kontrol, Maria.
0: Oh, kemarin lagi juga enggak lihat ya?
1: Masa Maria.
0: Iya. Kemarin enggak ada. Kemarinnya lagi ada enggak?
1: Waktu hari Senin ada.
0: Oh, berarti aku nggak lihatnya kemarin ya. Oh, ya adanya, adanya Kang Jenal ya, ya Kang Jenal sekarang sudah tidak seperti gentong lagi ya.
1: Baria.
0: Dalam. Baria. Lagunya apa Mama Gendis?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa sih?
1: Lagunya apa?
0: Mega Mustika yang apa?
1: Rindu tapi angkuh.
0: Waladalah, rindu tapi angkuh ya. Boyo kalau rindu tuh ngomong.
1: Salam yang udah tadi udah pada masuk ya, Mbak.
0: Iya, Mama Gendis ya. Enci, Bu Fatima, pagi Bu Fatima ya. Salam dua kapsul ya. Rindu tapi angkuh. Aduh. Ya.
1: Buat Bania bareng Wong Ireng.
0: Iya. Iya.
1: Mama Lani.
0: Mama Lydia, pagi Mama Lydia 4 sekawan hadir.
1: Iya, Mama Lydia.
0: Iya,
1: Buat semuanya aja, Mbak.
0: Buat semuanya saja, Mama Gendis ya. Waduh.
1: Grogi.
0: Hati-hati grogi. Ya wes.
1: Ya, misalnya buat Maria.
0: Yo. Iya. Yo.
1: Nabil ya.
0: Berapa
1: Nabil?
0: Mau ini kelas 5, naik kelas 5.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Lagi

0: Ya.
1: Amin ya. Yuk sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Cucus, terima kasih Mama Gendi. Halo pagi Balai Sara Paramon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saporete.
1: Nemen.
2: Sehat, Kak.
1: Alhamdulillah.
2: Aman. Ya aman lah.
1: Iyalah.
2: Biasa tok.
1: Orang mam pedes ya aman. Ya muh ya.
2: Semen.
1: Donya mam pedes nyopen ngamuk nang kono apa pimen?
2: Hei, ben ngosek-ngosek kok.
1: Kangen pengen diamuk maning apa?
2: Kecing.
1: Iya.
2: Oh, iya. Iya. Biasa.
1: Oh, berarti ora kapok ya?
2: Ya ora lah.
1: Oh.
2: Kapok mesti ngelungau.
1: Iya gue ya, ora apa ya. Ya tak amuk maning. Enggak tak amuk maning kok.
2: Tah. Kayak gini dah amuk bareng amuk ta.
1: Lin. Iya, ya amuk. Ya ora kalah tetap. Ya ora lah dirimu kalah karo nyong lah.
2: Coba ya.
1: Ya coba wis.
2: Sing menang aku lah.
1: Ya ora.
2: Iya lah.
1: Ya orang tetap menangin nyong ya.
2: Orang entah malah si nangis.
1: Pak Saton. Kata siapa?
2: Takulah.
1: Belum tahu ya.
2: Iya coba kok ya.
1: Mbak Tari Jungteng, Budeta.
2: Iya Mbak Tari.
1: Budeta.
2: Burung makat kok.
1: Iya cari Budi ngonong. Cari Budi cari Mbak Tari ngonong.
2: Apa?
1: Iya nyong lagi orang live Mbak Tari. Iya. Iya. Kayak Budeta.
2: Lagi sungkan-sungkan loh.
1: Iya Budeta seneng pedes sama Mbak Ria. Iya.
2: Ancan.
1: Wah.
2: Enak men bok yakin.
1: Aduh nyong. Nyong dilani merem-merem.
2: Lambe ini doer ya ta.
1: Aduh kayak doer kabe. Wis lambe.
2: Lirik-lirik boy.
1: Wis lambe ini abang-abang ya. Orang Budi Mut, orang Ayu Poso, orang Budi Nabila bilang abang-abang kabe ditambah mah pedes. Aduh pada.
2: Karo ketik ya ta.
1: Ampun wis ampun. Ibu Sri mie ayam cakrap. Budi Mut permen.
2: Iya Bu Sri.
1: Mama Lydia bareng 4 sekawan hadir.
2: Iya Mama Lydia.
1: Umtono, pagi ya. Umtono.
2: Mama Gila.
1: Amrul pagi.
2: Amrul pagi Amrul.
1: Oh majet, gede buker.
2: Oh majet. Sing apa ya ta?
1: Bu.
2: Oma sing apa ya ta?
1: Ambu. Oma.
2: Senangnya gak kecewa ya ta?
1: Gaya pancen, iya.
2: Cerut
1: buncret
2: sih. Lagune sih Bu Hari ya.
1: Munipan melu-melu jebolele ora. Iya, sudah berkali-kali aku dibeginikan sama Om Macet ya.
2: Kebel ya, Ta.
1: Terus kebel.
2: Disuruh kebel sama Ta. Bunda sama.
1: Mbak Iang hadir, Bu De.
2: Iya, Mbak Iang.
1: Iya. Cari Kang Jenel kayak grandong ganing. Iya sih kue lambene abang kan kayak grendong ya.
2: Grendong ya orang lah. Grendong lambene ijo.
1: Aduh kayak kue.
2: Iya.
1: Oh tuh.
2: Sing grendong abang ayo.
1: Sing lambene abang berarti apa? Ini pelet.
2: Ya orang ini pelet ungu.
1: Oh, ungu. Si siapa ya? Mak Rompang.
2: Tuh. Lasmini.
1: Oh Lasmini. Piol pagi Bude.
2: Iya piol pagi.
1: Bisa ngomong piol pagi Bude. Samut samut samina emut ya.
2: Anyar maning ya ta.
1: Dede emut. Ya
2: piol pinteran emut anda lah.
1: Jadi kampi dede emut aku pengen ketemu but ya.
2: Mau gunung.
1: Mama gendis Budi.
2: Ya.
1: Iya Mama gendis Budi.
2: Dalam ah. Yeah. Aku kemarin lihat mama nengok.
1: Iya. Oh kapan?
2: Tapi kan gemboran kayak Om Bimen ya.
1: Uru kapan?
2: Ya dong lewat mono.
1: Oh dong lewat.
2: Iya. Kan bolak balik.
1: Lagian mama gendis kan mesti orang weru. Dulannya soalnya HP terus. Dulu nyong mesti ngono kan mesti klakson ya. Mama gendis. Ya.
2: Oh. Oh. Aduh temen bisa acara ta. Ya akhirnya ini kok emang lihnya ya ta. Apa sih?
1: Aduh. Mama ayo bengle pengen ya, ketemu Bude. Aku pengen
2: ayu
1: ketemu.
2: Ya. Agenda kan Oma.
1: Iya. Aslinya lagi neng pulau kuduk peneng ngeroble.
2: Singan di sita.
1: Waktu kue mama ayi.
2: Aku di trawel loh.
1: Mama ayi geongan bae sih waktu kue ya. Geongan bae bu. Mama
2: ya.
1: Wartim pagi Mama Wartim.
2: Iya Mama Wartim. Mama Gilang juga ya.
1: Berarti si
2: Om.
1: Berarti si
2: Om.
1: Si Om do kudu madem bae ya. Iya.
2: Iya. Madem ya Om do.
1: Om do.
2: Berarti rata kah waktu kue tak.
1: Orak.

0: tak dapat dengan hadiah.
1: Iya, Mama Kiwi.
0: Mama Kiwi.
1: Selamat
0: Mama
1: pagi. Wajirahmu.
0: Mas Nuri, Mama Wiwin, Mama Zira.
1: Iya. Iya.
0: Mama Ikma. Tiga darah manis ya, Mbak Nia ya. Terus Nutrio Pesek. Mama Lali, Mama Nadia.
1: Iya.
0: Mbak Nunung. Sang Raju.
1: Mama
0: Dada.
1: Dia karo empat sekawane.
0: Iya, Mama Dia karo empat sekawane ya.
1: Iya.
0: Mama Neng karo Om Bamba. Ami bakar madu. Timen menyong mudun me. Manjat.
1: Kang Doli pagi ya. Kang Doli.
0: Kang Doli raup
1: iya. Apa? Ya wis raup ya Kang Mas Ewen durung raup di. Iya.
0: Biasane pe turu.
1: Waduh.
0: Baby Belpas, Albert,
1: iya.
0: Jai.
1: Piol.
0: Pak. Lagunya mie perungu belele.
1: Apa ya mie ya?
0: Seribu hari.
1: Mie pras nurun jauh lagu is.
0: Oh,
1: iya Om Om HM pagi Om HM.
0: Iya, ya,
1: iya. Bu Hodija salam dua kapsul. Bu Fatima juga salam dua kapsul.
0: Fatima juga.
1: Iya.
0: Ayo lopo.
1: Iya.

0: Mari Mbak Tari, ya tambah ya. Abang mentereng.
1: Si abang udah kawa-kawa kenalin.
0: Ayo ih. Asli, menginjong nyawang ya abang. Bisa beli pada abang-abang. Mame pedesan emang. Aduh, ya kayak uwe lah. Kayak... Ampun, iya mama. Rengganis ya.
1: Rengganis. Iya. Nyeratu, Aon. Pemanding ya ta?
0: Mula. Nyong ta ya, nyong ta bagian nyawang bae wis. Nyong gun mama nyong nyerah, iya.
1: Wis wonone warunge urung buka. Bisa tidari sampai buka. Entenan rong jo. Mame semenit.
0: Aduh, aku nyong BK aku. Oh, dihubung-hubung nang disit nyong kaget ya ki ari ngendi ya.
1: Hubung-hubung randu gunti. Maksane urung buka ya.
0: Lah, ampun mama gendis Bude, aku enggak pernah ketemu Bude sih.
1: Tapi aku lihat mama terus ya, Bari.
0: Toh. Lihat mama gendis, aku juga sering ketemu mama gendis, tapi mama gendisnya di
1: fokusnya HP terus.
0: Iya.
1: Undangannya percuma.
0: Percuma wis ora krungu. Iya. Iya, Bude.
1: Dalam.
0: Mama Zira.
1: Iya, Mama Zira.
0: Jadi Bude, ya, bolang oh menek gue. Kok mau nopang? Mama Zira kok bosen ya, ya gue.
1: Iya, kok bosen.
0: Maning-maning bolang, maning-maning bolang. Iya, liane bolang lah kaya.
1: Grup blesek gue apa kan mono?
0: Iya, gue, iya Mbak Tari, gue. Mbak Tari melu grup apa Mbak Tari? Trio blesek orang. Iya, trio blesek orang dicawel Bu Dewi iki trio blesek jarene telu ya Mbak Iyo, Mbak
1: ya.
0: Mama Hilman karo Bu Suhada. Wingi Mbak Tari ora melu daftar nang trio blesek.
1: Ya trio iya, itu telu. Tapi nek luwi sing telu grup.
0: Iya, grup kayak bola kayak grup.
1: Kayak aku kayak grup pasukan ya ta?
0: Iya, pasukan duduk grup ya, pasukan bola. Iya, Mbak Tari bati kue kudu luru kue. Iya, grupingnya orang melu daftar sih grup pes apa blesek ya?
1: Grupin karo Trinil tuli mai yo.
0: Nah kue itu grup apa ya arane?
1: Karo Waato.
0: Iya grup apa ya? Pike ya?
1: Tungteng lah.
0: Iya ya arane apa grup yo?
1: Grup apa Mbok?
0: Iya Mbak Tari kue. Mbok Tari pan gawe grup apa arane? Iya trio blesek wis anak nyong orang melu grup Mbak. Iya iya Mbok kata pan daftar grup apa mana nggak we grup apa ya kue ya iya
1: terus Kang Parjo ya
0: J.
1: Terus Mister Kotro KBB sa
0: wis KBB Bude iya.
1: Spesial yang ngontak ya
0: wis
1: super yang gue pasukan bolang
0: iya
1: wis selalu
0: iwis kia wis
1: wis
0: ora wis kia cop ora melu nyong
1: lah
0: kasih mocok toh. Tiga tetangga nomor. Halo, Bu Bay. Lah, menyetak
1: pocoknya.
0: Nyetak pocok. Ambu Sabtu tambul lah anu kayak
1: iki Sabtu.
0: Ya, ambu iya, ya ambu iya. Ketene tak jawab iya ambu iya.
1: Ambu entah ya nyong tetep tekam mono sih di mendes. Ayo, para kabur sing tiara. Para pisau ya.
0: Iya ta iya ya. Yang kata Budi main. Aku
1: sing jo. Pengen
0: kasih sen oh ya tidak bisa
1: tidak bisa kamar kang power dur kau ini entahlah kayak gue
0: entah gue mama dia si mocok
1: iya
0: mama
1: dia
0: si mocok aku Bude gue
1: mama dia nggak bisa lah
0: iya apa nyong wes nyong bisa nyong kan tahu diwarai ya kayak caranya ya lima di
1: saya kira benar ya ta
0: iya tak selama di sat terus kayak cari Mbak Tari kerja bisanya bi online ya
1: iya dong
0: Ami bakar madu sama
1: ya, Ami bakar madu baru nilai lah
0: iya blubur nyota melu-melu Ami cari Ami kan cari ini anggar masakan Pak mau bahasa kan pertama Bunda Septi lah anggar ya, masak kayak jago pati nah, nyota ya nyok melanjut nak Budi kan masak kayak enak
1: kita mana jadi lanjut
0: ya orang ya
1: kan aku kan blubur nabio ya
0: ya orang jangan melu-melu Ami Ami.
1: Ya,
0: ora kaya Mi. Do Ami ora ngomong kaya kowe nyor mel.
1: Ya intine
0: pada. Ya kowe mama dia aku bisa bikin tiket dulu di APJ pernah ada, Wan.
1: Oh iya.
0: Aku juga pernah.
1: Sebentar ya, Ma.
0: Aku juga pernah jadi karyawan APJ ya.
1: APJ tuh. Seribu hari manis manja ya.
0: Seribu hari, ya, ya wes manis manja. Mudun lah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting.
1: Jojos.
0: Ampun, ampun, ampun, duh Gusti. Ampun, ampun, ampun, ampun. Kes pempira ya, wis ya. Wis ya wis loro ya wis pimen mama wartiem balane paramon iya akeh wonge ambles termasuk wartiem ya iya ambles alias blesek ya mama dia paning sawah melu mbak melu iya radionya di kayo kalungna kan berarti kanyung melu ya iya dicangkolna ya mama Lydia ya radionya nggo kalungan naring sawah ya berarti kan nyong berarti digawani ngedidi kayak gue ya ning sawah nyong melu ya kan kayak gue ya ya wes lah yuk ala digoyang maning ala digoyang digoyang ke rindu tapi angkuh sakale kangen tapi mainnya ora kangen wala ana sing kaya kue ana sapa cong serenyong ya yang kangen yang ngomong kangen ya kue ya bleh waduh Esa ya ada Mega Mustika dulu yuk rindu

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak
1: Sio.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu langsung berbening.
0: Bening ya. Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM.

0: Jeng jeng, kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih jeng? Jangan-jangan jeng Rini kena as.
0: Apa sih jeng? As apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh jeng. As. Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya gak itu jeng?
1: Ya gak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih jeng?
1: Vitama ini aman kok jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotek Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotek Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotek Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: Yoda Paramon Goyang Dangdut.
1: Paramon Goyang Dangdut ya. Ada selamat ulang tahun ya. Ini spesial buat Bu RT Si Payung ya. Iya, Bu RT Eri ya, selamat

0: Gabung lagi di Sapa di 352888. Halo, selamat pagi Balan Estara Paramon. Saporete nemen. Alhamdulillah sehat nemen sakrajum.
1: Perwakilan trio rembes.
0: Aduh lah kayak di grup, ya Allah aran kak rembes ya aja jar rembes lah.
1: Mugane diganti trio rembes.
0: Lah mblesak be kayak primen ya. Wong wis pesak be kayak nemen apa mari mblesak lah.
1: Lah oh mugane. Pelasi busuh aja ya.
0: Oh. Ini mesak.
1: Wah,
0: banyak sana
1: hirman
0: orang gelem
1: jangan
0: lo. Iya, hirman malah. Jadi ketua ini kok kone buswada ya.
1: Orang gelem.
0: Iya. Iya, jadi ini mungkin kan ketua ini mbak Yos semua lah. Jadi ketua ini di limpahnya bayi yang buswada ya kue.
1: Orang. Betul
0: saja
1: orang gelem lah.
0: Kabar juga sehat, Sak.
1: Sampai dosa, alhamdulillah.
0: Iya. Wartium lah. Wartium. Sing mlebu bakul salamaning sing ora kena dinteni weh.
1: Ya ora. Ya kapiran terus ora ning ya sorang sapa.
0: Ya Mbak Tari jare kudune jasak sing gawe grup rembes aja lah. Aja rembes ya sak.
1: Ora perlu Mbak Tari. Ini kan
0: pas kurang
1: ngono
0: kan tak plak-plak. Sak minggu pan melu trio pesek sak.
1: Ora tam melu pesiki trio pesek.
0: Iya, wis duwe trio mblesek ya. Iya. Iya, Martiem ala maning. Mbak Yos, jare Mbak Yos blapak empus jasak lah. Cara ketuaannya Mbak Yos, cara ketuaannya busuh ada baik lah kayak bisa nih orang sih busuh ada ketuaannya baik, ketua grup trio blesek ya.
1: Orang
0: masak bebas nemen tambahin blesek ya. Tapi orang blesek ya.
1: Iya.
0: Tek jejer wong telu orang blesek.
1: Ora dasar wong ora ngelmu kambuh lah.
0: Iya, duwe sing blesek apane. Bu Sri, jasak Bu Sri karo Limas Sri Kandine osak. Iya. Mama Kamisa, jadi Mama Kamisa ngono sak. Iya. Jadi Mama Kamisa jasak saiki sombong Mbak Ria, ayak kowe.
1: Ngomong urip po.
0: Yo kowe kapan mani ya sak? Padahal mama kami bisa biyo ya sak.
1: Ya
0: mama kami bisa. Mama kami bisa bete mbak Eling karo inyong ki ya mama kami bisa. Iya luwi-luwi nemen. Iya. Ya, Mama Wartim sak mudun sak, aku wis mlebu sak.
1: Napa?
0: Mama Wartim.
1: Mama Wartim ya murang ngandel.
0: Bisane jare Om Kasuri jasak trio pengok ba.
1: Ora kremas murina.
0: Mama Lani mani awit mau koyo ngebrek-ngebrek boy. Bambang Ardiansa pagi Bambang Ardiansa. Iya,
1: heeh.
0: Yo, iya. Cari Wartim dasar ala ya kowe.
1: Ora ala mani.
0: Ala jasa rajum. Iya. Ya apa nih Mbak Yo sing blesek ya. Pimen apa gimana kayak ngebrek. Iya. Mbak Yos dasar pada boy karena Mama Lani kue. Iya. Iya pada boy. Blubur. Ngebrok menis ampun kie. Iya. Cere buri ini ngono uang aku sing pesak borak geger ya lah kue nyong piye bu ya. Iya uwer pagi uwer Wes. Iya cerek mama warti wis ala cetak maning we. Wes ala cetak maning.
1: Yo ora apa-apa wes ngomong.
0: Wes cerek mama kami mama kami sing ngono aku asline kangen karo Mbak Ria ki nembe balik sing arep. Aduh gue. Aduh mama kami sa. Tembe eling karo nyong karo jasak ya sak. Iya. Simenya ora eling iya.
1: Ya,
0: iya, aslinya kangen jare sak ya. Mama kami sa aslinya kangen nemen karo penyaris ya kowe. Iya, tapi balik sing arep sak.
1: Orang
0: andel ya sak ya. Embu temen ya, embu ya iya, embu bae mama kami sa, embu bae mama kami sa. Ya warti ya cepet sak mudun. Iya. Papa ne uya mama uya. Iya. Kan duli urung kapiran kok kayane kok kapiran kok. Iya, Mama Anjeli Sakrajun. Iya, iya kayak salam isak danyep, danyep karo roboning ya. Danyep karo boning salo monitor jaluk disalami sak.
1: Ya,
0: kedanyep nang endi ya boning nang endi nek kepandean? Iya. Iya, Albar ya. Ganti trio mancung bae. Lah ora mancung pim. Ya iya wong pesek kok mlebu grup trio mancung pimen yo ora pas oh iya
1: era fana
0: Budi era fana ya oh Om Solomon sehat sak
1: salam sehat selalu
0: iya cari Om Kasnuri ngomongnya ngono Kamisa setia ne karo wong karo warung sing sebelah kana sak
1: Pampora
0: Om Kasnuri pan nang warung kana pan warung kana warung kana karep karep karep karep wis asal membuat mama Kamisa bahagia ya nggak apa-apa iyalah pan nang warung di bae warung di karep karep ya mau kata pengen uncang-uncang nang kana ya nang kana ora apa-apa Pampora oh tidak apa-apa dan tidak mengapo-ngapo Om Kas ya Pampora temen iya bebas ya iya iya Mbak Rojana pagi Mbak Rojana iya sebahagiamu ya iya sebahagiamu iya kalau memang uncang-uncang di warung karena Louis membuat mama Kamisa bahagia ya lanjutkan teruskanlah dahue
1: Ya,
0: Mama lah. Iya kan, cari Bude sak, ya kan lo Mbak Paes, jasak tak Paes sinyong. Lah kalau Mbak Paes ya.
1: Apa sih ngomong?
0: Iya, Bude emut. Lagian aja Kang Elan golati lambene, iya.
1: Tapi kan saya buruan tenang kok atuh-atuh.
0: Sampean kan lambene mangslep. Lah kok kodong kon lipstik ki angel, granggemon angel mangslep lambene manjing. Apa
1: lambene Bude? Ya.
0: Cukup cuplis bae sing kangelan. Jon, angel men ambile jasak ya digulati ya. Mangsep nang endi, Bu? Ya aduh, kakunya dalam pripun? Sindu dengan dengan siapa? Ibu Dar. Ibu Dar Roja, iya.
1: Iya.
0: Iya. Ayo poso jasak lambene. Apa? Oh maksudnya lomba nek jasak lomba nek kelereng bae nganggo sendok lah kue pas nggo jasak rajum nah kue kono lomba ngone sendok iya
1: ngomong-ngomong
0: kaya aku ngelirik satu mbak ya orang wis pokoknya kono lomba ya bener yuk ya kaya usulan ayu bener pas ya nganggo lomba jasak rajum pas ya nganggo ya kelereng nganggo ne sendok
1: ngelirik
0: orang cup ane-ane bundel pokoknya kau nak lomba gawa kelereng nganggo sendok orang wis pokoknya orang wis cup ane-ane bundel kau masuk nang lomba daftar lomba wah iya ayo pimpin yuk ya sendoknya jarang kau sendoknya copot melompong sih melompong orang bisa digeget ya
1: Tangan ayu
0: pada kemana? Tapi apa yang asli. Wis pokoke ngono mbene kalau nyong wis kena sak lawane nyong sak ya. Iya. Iya ya iya kok nyong nyong kok. Kok nyong sendoknya tak tiba-tiba wisak ya nyong kok sendoknya tak tiba-tiba ya. Pimpin sih. Budhe jare budhe emut ngono mokan mokan odok telak is lakalak lak. Iya. Kan laka aling-aling lah kowe mulane. Bayangna jasak lomba nggawa klereng nganggo sendok.
1: Mbak, coba. Opa, ayo poso gara-gara gue, ayo poso ya. Lagunya apa? Itu.
0: Bu, ha, bu kayak mana? Bu, ha, Mister Gotrok hadir ya, Mister Gotrok sak salam isak Mister Gotrok nang Pemalang. Mama ayi bengle dari pasang gigi palsu jejak rajum eh. Ya aja sak aja pasang gigi palsu sak jujur sampean sih gawe wong pada demen ke karena ompongnya sak. Iya tuh sampean pasang ustu kok malah lakas sing demen ya. Piol bagi piol piol. Jare ganti trio cupli cup cuplis cungur nyemplis. Orang nyemplis kok. Mama Kamisa, Mama Kamisa jadi aku nomor satu Mbak Ria kangen. Ya embu ya lanjutkan Mama Kamisa uncang-uncang nang warung kan. Iya. Iya. Kayak gue silakan untungnya orang bisa ngapit tapi kayak jasa keracun orang bisa ngapit Mama Kamisa. Iya, ompong sih ya. Kayak Ahmad Albar mau kan sendoknya di look dah kue khawatir ya Bar Abar ya Mbak Ila Tower pagi Mbak Ila Tower iya Bu Dija salam dua kapsul jasa Kang Mukhtar cari
1: lagunya Mbak
0: jasak cari kokonya lo Mbak Maam Klungsu cari Kang Mukhtar
1: lagunya
0: iya film sak
1: dia adalah dia
0: deh Mbak dia oh dia ya iya iya dia ya adalah dia
1: iya.
0: Kan mau nggak mungkin dia adalah aku ya
1: iya,
0: iya apalagi aku juga bukanlah dia
1: iya
0: dia
1: kan
0: iya mulan dia adalah dia iya. Ya dan dialah bukan aku dan aku bukanlah dia
1: iya.
0: Aduh aduh aduh aduh aduh aduh mania buka res ya iya sak racun iya ala ala ya sak jare ayu poso sak si marai dewek ya sak aduh atik kan nang jadi budi atik sendok dawet wis lah ya
1: sendok put sendok warung cilik
0: iya sing plastik bae gusine ora lede sing plastik kok sak
1: ora moh
0: iya sak di
1: ya
0: pokoknya engko jasak tak daftar na lomba kelereng nganggo sendok
1: lawannya
0: kudunya kau ya nyong lawannya
1: orang
0: didigani sampai lawannya didigani walah iya. Dalah nyong bay lawannya sak
1: mau
0: iya bisa nih mau sih sak nyong kan kok kalahan nyong kan dong lomba kalahan mam kerupuk lomba mam kerupuk banyong kalah ya kalah
1: kalau angin terus
0: nang. Dah gue sampean kok sing nakal ya. Kerupuk nyong kayak di demuni bae ya. Ya wis nyong kalah ho. Sampean.
1: Nyong
0: pi.
1: Bukoria
0: kowe. Ya pokoke cek lalen tanggal 23 ya balane setara ya. Mama Lani lawannya didigani kok kayak Simbah ho. Simbah ngomong putu eh. Iya. Iya. Sehat. Gedang. Ya wis, Bu. Sok gedang. Tawane kapan? Tawane be kapan wingi wis gembur ya saiki wis bosok gedange ya Bu Mira. Wah. Iya.
1: Dia
0: adalah dia. Pertanyaannya pertinyi ini.
1: Ya.
0: Dia nih siapa?
1: Adalah dia.
0: Dia nih siapa?
1: Adalah dia.
0: Iya.
1: Spesialnya.
0: Buat siapa?
1: Grup trio. Apa ya?
0: Belesek. Iya. Trio. Belesek. Iya. Iya. Mbak Ila, pantas jasa lomba apa? Pantasnya Miki lomba. lereng nganggo sendok. Iya. Iya, Mbak Ila saiki kowe saiki Mbak Ila wis dipingit sakrajum. Iya. Ya atau nyumul sih bet kan dipingit sakrajum. Iya, melu lomba. Iya, lomba engko jasak pokoke lawane nyong. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jas, terima kasih jasak rajum. Halo, pagi Balanestara Paramon.
2: Halo, Balanestara Paramon.
0: Dangdut
2: sapor
0: teman-teman. Ala pancen nemen ka ala.
2: Wis bisa wulikur ora ngetung.
0: Nah, kowe.
2: Nah, tapi pe iya. Blentung mangan iwak.
0: Awak.
2: Lagi beruntung
0: pancen awak. Awak. Iya, iya, iya, iya.
2: Iya. Sing penting
0: intine. Intine.
2: Kita berusaha maju terus pantang mundur.
0: Ah, kowe, maju terus pantang mundur.
2: Ya ol.
0: Protol manjat maning, protol iya, manjat no. Maning.
2: Sumpah demamnya pusing sakit.
0: Ibarat pikiran. Ibarat kayak manek pucang Mama Gilang.
2: Iya sayangku.
0: Melurut maning manjat melurut.
2: Manjat maning, ada kapok,
0: manjat melurut maning lah, wis enggak lanjut am melurut. Manjat maning melurut kayak orlan kayak manek pucang.
2: Apa sih melurut?
0: Ya dong man manek pucang, ya sing kenceng aja gak kolor ya.
2: Iyalah. Mana
0: kadang-kadang kalau katanya
2: kolor ya,
0: nuknya
2: melorot ya.
0: Aduh, aduh, aduh, aja nggak kolor
2: pemerah pemerah. Kucing ada anggota celana kolor.
0: Iya.
2: Singkong ya.
0: Iya.
2: Mari ya.
0: Halo Mama.
2: Sehat ya sayangku.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Syukur alhamdulillah kayak suaranya wisma ada bening satu titik.
0: Iya lah, kau seram lepak pak. Iya merdeka ya Ma, Bu Demut merdeka.
2: Iya merdeka.
0: Mama Kamisa, ndok asin.
2: Ndok asin,
0: ndok asin. Iya, kowe Mama Kamisa, ndok asin.
2: Halo Mama Kamisa.
0: Iya.
2: Mari ya.
0: Dalam pripun Mama?
2: Arifan aku mana Bu? Menata wis arane wong hiburan ya Mbak ya.
0: Betul.
2: Iyalah sih penting kita intinya mencari hiburan dimanapun enggak apa-apa. Yang penting intinya benar-benar mencari hiburan. Lagune
0: apa?
2: Lagunya tiba tangi ya Nob.
0: Butuh perjuangan ya Mama Warti Mama Lani. Iya.
2: Iya dong butuh perjuangan. Pengen mlebu ya butuh cara, perjuangan.
0: Mama Lani butuh perjuangan ya Warti ya mengakali Mbak Ria karo Arfan. Iya.
2: Tapi aku hari karo kaya aku saki orang tahu butuh si, perjuangan.
0: Sih bisa nih.
2: Cuma tak letak kenapa tadi toro. Orang butuh perjuangan karo wong
0: kae. Sini wong kae siapa wong kae nek?
2: Wong kae nek kuwal sini Paramon.
0: Oh, Mas Arfan.
2: Iya, iya. Arane apa-apa sih?
0: Oh, citane ki lagi iya lagi eng-eng karo Mas Arfan, citane
2: oh, mamak. Kurang kenal wong kuwe.
0: Oh, Mama Warti lagi eng-eng
2: iki. Bukan aku sak 200 sendal tau apa sih?
0: Oh, begono begono
2: adi.
0: Oh kenapa?
2: Gak apa-apa.
0: Om Tono, jare lagune biasanya sebotol minuman.
2: Oh ya wes.
0: Kalo
2: ya wes kue.
0: Asa apa sebotol minuman? Gara-gara sebotol ya, minuman ya. Oke, gara-gara sebotol minuman.
2: Minuman. Jadi
0: iya.
2: Klebek-klebek. Iya. Edot. Ada mau klebek. Ada mau semekon. Ada mau semekon.
0: Oh. Aduh. Aduh, ala dasare.
2: Ya wis bari ya.
0: Mama dia pagi Mama dia.
2: Salam kabeh bae balane para mama
0: lagi
2: pada monitor.
0: Ji.
2: Dari A sampai setan tak terkecuali. Kebiasaane Kang Baria. Muga-muga diparingi sehat panjang umur, dimudahkan rezeki me.
0: Amin.
2: Produk denature laris manis
0: amin.
2: Tanjung Kimpul.
0: Amin amin.
2: Produk habis duit kumpul. Mega super mentok ke sayangku.
0: Buat siapa?
2: Buat Radio Paramon ya. Mudah-mudahan selalu tetap jaya di udara. Makasih sayangku, cintaku, kasihku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Terima kasih Mama Warti. Kemringet nyong ya. Padahal asane wis nyes nemen tapi tetep nyong kemringet ya. Iya. gara-gara jasak rajung kenyong gawe nyong kemringet ya. Ya wes lah yo. Digles remang. Dia adalah dia. Iya. Dia adalah dia. Dan dia bukanlah aku dan aku bukanlah dia ya. Sampai di 10 pagi ya, terus digoyang di pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Ada Habutop obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop dan juga ada Vitama ya. Yang lagi punya keluhan seputar mata ya, silakan bisa konsumsi Vitama V Mata ya. Iya, Vitamanya diminum ya, diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Krandon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

setia ya, ya seduprak tetap madep mantep maneng pagoda ya para mengo yang dangdut. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 085291999588. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Arjuna Selerok ya. Mama Aya, salamnya buat Balane Setara Paramon KB, spesial buat anak aku, makasih. Terus ada Mbak Feby Belpas ya, selamat pagi ya sudah hadir. Terus ada Kang Edi Dados ya, juga selamat pagi sudah hadir. Ada Umi Ii sama Umi Dina juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Hilman juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Kang Ibni Abdillah juga selamat pagi sudah hadir ya. Ipurwanto di Pasarean juga hadir. Salamnya Kang Gobalan Istara Paramon. Buat yang siaran terima kasih ya. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Sugeng Rawuh ya. Salamnya buat Najib Kak, buat Najib ya. Terus buat Bang Jawir Cilok Jumbo. Ada Kang Doli ya, buat semua Balani Setara Paramon. Buat Mbak Ria matur nuwun, semoga Mbak Ria sehat selalu. Terima kasih. Terus ada Kang Miss Begito juga selamat pagi sudah hadir ya. Ada Mama Ikmah di Slawi Wetan ya, bareng Tiga Dara Manise hadir. Salamnya buat semuanya saja, spesial untuk Mas Faiz Bandu, super spesialnya buat yang selalu ada di hati. Buat Mbak Ria makasih. Terus ada Bunda Septi, selamat pagi sudah hadir ya Bunda Septi. Terus ada Amruli Purbasana juga hadir. Salamnya buat Mbak Saada, ada Kang Pacu, Budi Emut, ada Mbak Am, buat Cacak Laju, ada Kang Kasturi, buat Mama Kiwi, buat Mama Lani, Mbak Nia, buat semuanya saja Balani Setara Paramon. Spesialnya buat penyiarku saja, di semoga saya selalu ya. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Oma Jet ya, iya sama ulang tahun. Ini spesial buat Ibu RT 5 ya, Bu Eri Sipayung. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah barokah rezeki ini, istiqomah ya menjalani tugas sebagai Bu RT. Salamnya Kang Ubalari Setara Paramon KB. Terus buat kru pulang, semoga sehat, semangat semuanya. Matur suwun Mbak Rian C, Oma Jet, Gedebuk.

Terus ada lagi, halo assalamualaikum channel Jahit yang ada di Bengkulu nyimak ya, salamnya buat semuanya saja Balenestara Paramon ya, mudah-mudahan pada sehat, bahagia selalu, sukses selalu, berkah selalu ya. Iya, terus ada lagi, halo dari Mbak Iang, selamat pagi Mbak Iang ya, sudah hadir yang ada di Perocot ya. Terus ada Kang Pi juga, selamat pagi sudah hadir. Mama Gendi sama Om Bambangnya juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Zira ya, selamat pagi Mama Zira. Mama Zira, Zira, Zira, Zira, Zira. Terus ada Mama Lydia, selamat pagi sudah hadir. Ada Wong Ireng, assalamualaikum hadir Mbak Ria. Salamnya buat Bella Lestara Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Buat Mbak Ria semoga saya selalu, terima kasih. Terus ada Kang Parjo juga, selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari kawasan Cangkring ya, Cangkring hadir. Babang Ardiansah ya, salamnya buat semuanya saja. Terus ada Bu Sri Miam Cakra bareng Lima Sri Kandini juga selamat pagi sudah hadir. Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada siapa lagi, assalamualaikum Mbak Ria dari ST Bangul Keplak di Gebasan hadir. Salamnya kanggo balane Paramon KB, spesialnya buat anakku Putra Opi sama Dede Akil. Matur nuwun Mbak Ria, semoga saya selalu diplateting joys ya. Terus ada Mama Anjeli, selamat pagi hadir ya di Pagode Paramon Goyang Dangdut. Salamnya buat Balenestara Paramon, spesialnya buat yang selalu ada di hati, sehat selalu nggih. Matur suwun buat penyiar ya, duplateting joys. Terus ada Om Solomon di Harkit ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Kiwi, selamat pagi sudah hadir guys. Dan Mama Kiwi, Mama kayak misal jari orang kangen karo sampean sakrajum guys. Orang kangen karo sakrajum. Terus ada Mbak Rojana hadir, selamat buat Balane Paramon KB ya, sing lagi pada monitor ya. Terus ada Abutok, Abutok ya, selamat pagi Abutok ya, selamat pagi sudah hadir Abu. Terus ada Mama Wartim juga, selamat pagi sudah hadir ya. Mbak Tari Dungteng juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Ayi Bengle juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mr. Kotrok ya di Pemalang juga hadir, Mbak Rian Jim, Mr. Kotrok. Ada Piol, selamat pagi hadir Piol. Terus ada Mbak Ilah di Cetirawa ya, salamnya buat Mama Rani. Terus buat Kang Doli, Furkon, Mbak Nia. Terus buat Om PM, buat Kang Parjo, ada Jasak, buat Om Kasuri, buat Mas Akil. Terus buat tanggane aku ngarep muri samping umah sing setia merengokan suara Stara Paramon ya, buat Mbak Ria makasih. Terus ada siapa lagi, assalamualaikum dari Hidung Mancung di Pasaream. Salamnya buat Papa HM, ada Feby Wilpas dari Kunti, buat Ur-Ur Cetak Lajum, ada Trio Pesek, ada Pak Hadi, buat Om Kasturi. Terus buat Mbak Atum nih Ayam Ceker ya, buat Budi Emut Pasukan Bolang, buat Mama Ikma, Ami Bakar Madu sama Umi Lela, buat Ayu Poso. Terus buat Mbak Ila Tower, buat semuanya saja Balane Paramon, spesial untuk Bari aja. Terus ada Om Kasturi juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Kamisa juga ya, selamat pagi sudah hadir. Om Tono, selamat pagi sudah hadir. Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir ya. Ada Akil di Pasarean Adi Warna, salam dua kapsul ya buat Budi Habibah, Padi Gondrong. Terus buat Mbak Ila Tower, buat Afurkon, buat Amran Sakaria, dan semuanya saja wis, buat Mbak Ria matur nuwun. Terus ada Kang Raju bareng kelima bidadarinya ya, dan Mama Silisbon hadir. Mbak Ria, salamnya buat Balenestara Paramon, salam manisnya buat si kembar Nok Isna, Nok Windy, Nok Kesia. Terus buat Nok Anissa, buat Abbas, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Anton Lawatan juga, selamat pagi sudah hadir. Terus ada siapa lagi, assalamualaikum Mbak Ria, teman setiaku hari esok batir gusrek ya, salam sehat buat Balenestara Paramon semua. Semuanya buat Baria, semoga saya selalu, terima kasih. Jima Mayanti di Macan Ucul ya. Terus ada Ahmad Albar, assalamualaikum Mbak Ria. Albar hadir di Bonglor, selamat buat Balenestara Paramon ya, buat Baria makasih. Terus ada Bunda Oka, selamat pagi yang ada di Grogol ya, sudah hadir Bunda Oka.
Terus ada Lilis, selamat pagi. Halo Lilis, sudah hadir. Ada Mbak Nia, Bukares ya, juga selamat pagi Mbak Nia. Hadir kri-krinen, Mbak Nia hadir kri-krinen ya. Terus ada, selamat pagi Mbak Ria dari Pade Rakyat ya, nyimak. Salam kenal buat semuanya saja, balanya Pak Ramon, semoga pada sehat ya. Makasih Dupla Titing Joyce. Terus ada siapa lagi? Mama Nadia juga ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Bude Eravana, selamat pagi ya sudah hadir Bude Eravana. Terus Ur juga sudah hadir, Ur. Iya. Ya, wis balan istara Paramon ya, sampai di sini saja ya kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Rabu, di 15 Juli 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Cendaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang rumah dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: sih kaya lagu ne makane rumah nabain
1: Tanding Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sarah Paramon FM Tegal. Hai, halo Wilujeng Siang. Apa kabar? Hari ini hari Rabu ya, 15 Juli 2026. Udah mulai ada rapat-rapat pembentukan panitia Agustusan ya. Aduh, cepet banget. Ini udah Juli pertengahan soalnya ya, Agustus di depan mata. Udah siap dengan segala gedebak-gedebuk ya, rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota madya, belum di sekolah-sekolah, belum di organisasi-organisasi, semuanya berlomba-lomba ya memperiakan dengan banyak menyelenggarakan kegiatan ya. Ada lomba-lomba, ada pentas seni, ada ini itu. Meriah banget deh. Udah kebayang di depan mata. Ya, sehat-sehat semuanya ya. Balanes Sarah Paramon FM Tegal sehat bersama produk obat herbal dari PT Denatur Indonesia yang bermutu tinggi, 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia ya. Jadi kalau dikonsumsi aman tanpa efek samping. Salah satu yang jadi andalannya adalah Habutop, obat herbal Ramon Arab yang top markoto. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh kita, bisa juga untuk mengobati berbagai macam penyakit. Pokoknya kalau mau pilih obat herbal Ramon Arab jangan sampai salah beli ya. Pastikan yang kemasannya berwarna kuning itu dia yang number one ya, number wahid ya, yang nomor satu ya. Sing lawas, sing wis pasti teruji. Aja ganti-ganti.

0: Isti dan Bambang Satria ya. Bukan Mas Bambang sama Mama Neng Tegalwangi ya. Tapi gak apa-apa sih kalau suatu saat berduet ya, nyanyiin lagu tadi ya, Janji Setia. Kapan-kapan ya Mama Neng sama Mas Bambangnya ini. Iya, 352-888-614-5477. Halo, Wilujeng Siang, Satara, Paramon FM Tegal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Balane Setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Komplit.
1: Jadi enaknya sih komplit. Masak orang kurang uya.
0: Iya, kurang bumbu ya, kurang afdol.
1: Ya ul. Sehat menurut.
0: Sehat insya Allah.
1: Aku lagi pengennya kebayang ya usul ya.
0: Kebayang
1: ya, demi dari Setara Paramon gitu loh.
0: Oke deh, kebayang-bayang.
1: Iya, kebayang.
0: Kebayang.
1: Kebayang kalau orang sini siaran pun gak nyampe ya.
0: Iya.
1: Gue pada kepo.
0: Kebayang bakso, karo lontong.
1: Oh iya, kayak orang usul yang pernah beri kemarin.
0: Oh,
1: minggu.
0: Apa ya kue?
1: Ya, arman yang mangan gak arman. Biasa arman tuh dipotong.
0: Iya.
1: Tapi kelewat deh. Orang pengen ya orang.
0: Kayak neng di kayak apa ya, di Pesurungan kayak apa bakso enak ya? Apa tik anur ngidul?
1: Nanti mbak.
0: Neng kayak arane bakso apa ya? Bakso sapi enak kue.
1: Sini di Pesurungan bukti.
0: Pesurungan kidul kayaknya apa tik anur ngidul?
1: Apa tik di?
0: Apa tik anur berarti apa itu ya? Astrindo ya, SMK Astrindo ngidul. Oh, ya. Yeah.
1: Mengidul bakso penuh.
0: Iya, bakso penuh.
1: Lo, iya berarti tanggane ya karonyo kepala.
0: Enak ya, Bah. Kowe ya, Bah. Enak ya, Bah.
1: Oh, gue tuh kenal.
0: Iya, baksonya legend.
1: Solo asli, Bah.
0: Asli Solo bener, iya.
1: Gue Mbak Aper, Bah.
0: Iya, bener. Bener.
1: Walemu langsung semikol.
0: Halo, Walemu.
1: Roja.
0: Iya, sama Ibu Daroja. Iya. Toli bakso ke sini pinggirnya Dampar Sepur ya, rame kayak, Mbak.
1: Sekeluarga sih, Mbak.
0: Oh, masih sekeluarga. Satu keluarga. Ari wong Solo kayak kue ya, turun temurun sedulur kayak kue ya. Oh, iya.
1: Wong keturun paham. Tinggal orang Dampar ya. Kan lo nyong paham terus kan lambang gitu le apa ya kan tidak aper ya
0: kan anak ya
1: mesti kurang gege
0: Kang saya lo
1: perdana dulu buat Mbak Nurul semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Terus mau mendoakan doa nih mau sih ngapik apa kata si orang apik
0: semua. Betul, karena kan kalau kita mendoakan ada malaikat yang juga mengaminkan untukmu juga gitu.
1: Awak kecewa ketahuan lu mau sih kilo orang melek.
0: Iya.
1: Kesandung belar saya itu bahaya mengurai pas ada kan
0: rakyat. Iya, betul.
1: Kedayak pribadi dayak, benar si kile sing, anu mune si kile dingin mata.
0: Lah,
1: kari pribadi ini
0: dayak
1: yang
0: perempuan dayak kayak gitu. Asap lah.
1: Jadi apa Mbak?
0: Anak pesan suara anak apa?
1: Ya, jadi buat Mbak ketemu itu Buda Martoloyo ya. Mbak Tengah sana
2: bakso keturing Mbak Nurul. Kenal Oma MKP Mbak Nurul.
0: Apa kia sih ya? Mbak, oke, siapa sih ya? Mbak At, oh ini A.A. Teddy sama Dewi Kunti kayak rongok lah kayak.
2: Oh, bakso kenal Uma M. Bakso keturen Mbak Nurul. Kenal Uma M. Skate Mbak Nurul.
0: Oh iya wes beres. Jare juragan bakso neng keturen kayak kenal apa HMKB jare.
1: Kenal sih nyengkel mau keturen. Terus buyong tahu ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Majanto petang asyun, Kang Sarmuti.
0: Iya, Kang Kasnuri, makasih Kang Kasnuri.
1: Kasnuri, Mama Wiwi. Ya, Ibu Santi Purbowo, Malani Kang Barto.
0: Oke. Okay.
1: Dede Dani ya.
0: Iya.
1: Iya, selalu saya pinter nemen ngomong ibu Dede.
0: Oh, Dede Dani namanya.
1: Anaknya Mama Lani gue
0: singgah. Oh, iya.
1: Maria di Maria dia. Iya, Mama Kasnuri, Mama Wiwi, terus ibu. Bapaknya Uya.
0: Mama Dea.
1: Mama Dea, Kang Sbeler ya. rumah Pak Uya, Mbak Eni, sama Kensa ya. Langsung mani buat Kas Nuri, Mbak Wiwi juga, Kang Sayo Lobo, Nur Kanti, nyak-nyak-nyak-nyak, Kang Akim segerannya Atuti, Umi Hene, Pak Kor nanti tanggal 23 ya, mau merayakan put ulang tahun yang 81.
0: Iya, 81, ya, betul, 81.
1: 81 apa?
0: Iya, 81 Abah HM.
1: Oh, 81 ya, Pak.
0: Iya, 81 ya, benar.
1: 81 ya, Mbak, kalau sana, Mbak.
3: Coba.
0: Iya, iya, oke.
1: Iya, 81 benar orang sana ya, Mbak ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Iya, kamu son sama Mudorat.
0: Bisa.
1: Nong, nik, nong. Kemarin itu rumah Anna. Siapa sih?
0: Enggak,
1: apa ini
0: sih? Oh, kok bisa?
1: Mas Rudi, kawasan pesaran selalu monitor par badan sarap gitu loh.
0: Ini gak bisa.
1: Lanjut. Umatri buat istri yang main nomor
0: nomor. Ujungnya, kamu sendiri kali.
1: Kang Aryo, kau on. Kang Widin ya. Terus buat
0: kurang kerepnya.
1: Tarekan Ngabe, Bapak Sahrul, Mbak Nisam, Ujir Beduk, Tuntung Beduk, Kang Pong. Kang Boim, Pak Atur, Pak Ayam, sama Pak Mulutin ya, juga turun ke Keraju, Ibu Sada, Mas Sada, Mas Awang, lanjut, Mani, Pak Gede Gondrong, Mbak Gede
0: Gondrong,
1: Mbak Gede Gondrong, Mbak Gede Gondrong, Mbak Siti Penglek, Mbak Bunda Ana ya, belakang Pasar Bebeden ya, turun wajah Siti Mana sama Pamkip, Pak Haji Mahfuji ya, punya udara Banjaya, Bunda Cece, Mbak Yunita ya, lanjut sama Kang David, Mama Ari, kita lagi bareng kawak ya, eling, nyemprot ke taruh Mama Ari, Pak Ari ke, mana, bisa nyemprot kentang apakah, kentang biasa, ini nyemprot, lanjut ya, Bang Dul, Pak Atung, Kang Sesungguhan, Angku sama Bagas, Andir Gondrong, lanjut memiliki kawasan Makiwi kan sabut Tok Marsen ya, sama suami juga Kang Mukhtar Odo-Odo maju maping di sama Marno Manjung ya itu ya mau dikabusin tetap dinde turun bawa kia menggerut dari Tanto Mai Ayo cuma beli ini ya dan Agustin terus ini lagi lagi hilang telan pak Dewi Cendana mau hilang bu HP
0: oh iya Dewi Cendana ya maring dia
1: terus bu ya Mas Barutin Om Nyerato ya iya lanjut Om Budi Lujet lanjut Mani oh Bunda Anis Bunda Saki memanggil Esi dengan Mani lanjut ini warga Kang Samsur Kang Andoko Warren Rosari juga Bang John Mama Yatina Bro Meni Rumbaya Nopal juga Jana Pacur Ida Pacur Ani Pacur Kau Jangan Gajar Pacur Mas Mas Ailing Pacur Mas Arpan Pacur Mama Dia Mbak Nunung Wong Ireng ya terus gue sama Nia Bogara Siti Ido juga lanjut wah ini Miki Mulut ya oh boleh deh Tara Kapi ya Mbak Nurul ya
0: iya
1: Mbak Nurul Miki lagunya apa Mbak Nurul
0: jadinya lagunya kebayang
1: orang salah benul spesial buat Mbak Nurul semoga sehat
0: amin ya Allah amin
1: setara Paramount FM ya
0: ya
1: Allah nyongkor salami arah sampai set kapi saudara-saudara jadi mata ya kapan anak waktu ya tinggi
0: iya
1: anak waktu tinggi badannya ake kapan
0: iya
1: ya iya nyongkor jangan sering nginggir anak waktu kan nyeplok dah sedewa kan yang
0: kepi iya benar itu namanya sedekah ya
1: sedekah yang orang sedekah itu orang wedok apa anak waktu tangan gila orang berat dong
0: iya betul
1: semua pasal dibeli siro kita kucing sama nih
0: makasih ya benar sama-sama Abah HM Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Umblak Ting Ting belakangnya Wong Turen ya kayak kamu Bapak Uwong oh ya halo Yulujeng Siang setara Paramount FM TGL iya
4: Bapak Nurul
0: baik alhamdulillah
4: mending
0: ya mending oh
4: mending ngopri men
0: iya iya iya
4: mending
0: oh
4: Mending.
0: Mending ya koreng.
4: Orangnya laku beren. Paling tidak lu.
0: Iya iya, empluk-empluk ya.
4: Mending we.
0: Oke.
4: Ya tetap demen.
0: Tetap demen karo siapa?
4: Harus suara para mono. Perbelannya para mono kapi ya. Alame Miki apa M apa
0: iya,
4: Tarol.
0: Iya.
4: Jaga Agustin cengat ini.
0: Ngerosi. Iya Kang Sayi lo bo lo bo lo bo.
4: Bolo. Terus Kang Ibn Abdillah, Santoso Saputra.
0: Oke.
4: Okay. Asmore Mama Wiwin.
0: Iya.
4: Terus Mama Nadia. Mama Kiwi. Mama Wajrah Monok Marcel. Terus mana nggo Kang Farjo, Mama Lani. Patiem, Pak Ia. Kuli ini para Mudiono, Mama Dia Gus Boiler. Terus nyapu kare. Bang Kembang Tong, Mama Sira, Kang Duli, Bu Ida, Mama Ayi, Mbak Ila Tower.
0: Iya. Yeah.
4: Mbak Nung Kali Nyamat, Nung Satu. Jadi gue nung Pacul Kabe, Megonya Pacul.
0: Pacul, Pacul.
4: Kang Pion. Terus mana Kang Jaki. Kang Jen Nalzair. Terus gue hari ini kali para Mudiono semua yang
0: selalu
4: bergo Bude Arapana, Bunda Sakti, Pakan Madu Umi Laila, bergo Umi Habiba, Pak Dekondrong, terus mana yang gue, bisa ada Mas Awang, terus mana yang gue, bawa Ira.
0: Oke.
4: Bawi Kondano, Mama Dikasen. Mama Neng, Mas Tongbang.
0: Iya.
4: Mawayu Mati. Walemu. Ali Budar Roja.
0: Oke.
4: Yo Mbak Mau. Oh, apur kon, Bang Al. Oh. Mama Nadia, Mama Ali Sakang Agus, Mari Ngoyu Mati, Mbak Tinil, Mbak Tari Dungdang.
0: Iya.
4: Oh, apa mbak?
0: Lagunya apa sak Miki ya sak?
4: Lagunya, tetap
0: iya.
4: Demen.
0: Oh iya tetap demen ya kalau Ibu Suhada.
4: Yo, oh,
0: tetap
4: yo.
0: Demen, beli bisa dihilangkan.
4: Tetap baik
0: deman. Masya Allah.
4: Ya kayak grup trio blesek.
0: Tetap deman. Oke.
4: Okay. Tapi baik ya.
0: Trio blesek sing blesek apa Nesa?
4: Blesek. Ya kan no kertas sampai Nesa.
0: Irunge sing blesek.
4: Oh kan no tako ni ku bayo.
0: Apa apa Nesa sing blesek ya?
4: Tako ni bayo.
0: Yos anggota Nesa gue.
4: Iya ketua ni Yos.
0: Itulah trio blesek kan anak baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumblak ting-ting. Burine jasa kerajaan mana sapek ya? Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
3: Sugeng siang Mbak Nurul.
0: Teman-teman
3: sehat Mbak Nurul.
0: Sehat Masya Allah beher. Ami bakar madu dan umin lela. Dodol kesan. Oke siap. Insya Allah.
5: Enak ya wingi sikak kuningnya ya.
0: Iya mantep ya.
5: Mantap bisa Bunda Septi memang pentolan.
0: Bunda Septi dilawan.
5: Iya benar.
0: Tangannya mengandung sedep ya.
5: Iya memang kayak kue ya jadi orang tua ya.
0: Iya benar.
5: Salam-salam ya.
0: Iya salam-salam silakan.
5: Bapak-bapak HM ya. Caca Raju. Kalau Suhajo ya bapak-bapak di Gondrong. Mbak Caca Mas Awang Mbak Puri Mbak Titin Yeni.
0: Terus
5: Daji Dewi Kunti. Terus Agustin Dewi Sindala yang lokis yang lopis. Satu-satu Bapak ini kuya, Mame kuya. Terus kaya Walemu.
0: Walemu Ibu Daroja.
5: Iya, wis ketemu Mbak Daroja.
0: Ibu Daroja iya wis so. Andeng-andeng orang wati ya Mi.
5: Ini ada lawan.
0: Iya, ketemu. Mi. Andeng-andengnya kebayang-bayang bae, Mi.
5: Lah, siapa kue?
0: Andeng-andengnya kue sih, Buda Roja.
5: Iya, Bu. Lah kayaknya Mbak Pos ya selawat ketemu.
0: Urung.
5: Dingin teko.
0: Oh iya.
5: Kalau Buda Roja sih boncengan.
0: Oh iya, nyong weruh.
5: Iya, selawat. Enak kalau
0: sambal goreng
5: tahu soalnya enak, Mbak.
0: Iya, pancen.
5: Tahu deh, Mbak.
0: Ya, Masya Allah.
5: Iya, memang pintar-pintar ya, Mbak.
0: Iya.
5: Bang Pajo. Iya, Bang Pajo pan kue, Mbak. Pan mereka Mbak Pos jadi ranja.
0: Eh.
5: Iya, Ajo, Bang Pajo. Ajo, sama
0: kuat. Oke, oke.
5: Kena jadi kanine, wajib mama
0: lagi. Iya.
5: Bunda Sati sendal nolak, yuk atur.
0: Oke.
5: Mama ni kalau suka bang, Bunda Ana, Bunda Ana yang makan sate ni Bunda Ana.
0: Iya Mi.
5: Ayam top, belakang stasiun.
0: Aha.
5: Terus baby bell pass. Mama Nono kali nyamat, Mama Nadia, Kang Komis, Mama Isat Rajla, Mbak Yunita. Kang Komis. Kenapa mama bergas?
0: Kang saya lobo.
5: Kenapa saya saya lobo? Om PM, Kang Yoyang. Terus Kang Kasnuli, Bibin Betang, Kang Doli. Terus ngatur Ibu Ijabat Kaloya, Sinok Sita. Terus Mama Nok, Mama Selin. Mama Kralo, Kang Aja, Pajamu, Nok Masa, Kami Satu Sain, Mami Kiwi, Kang Selwut. Kang Saudi berkirikan ya.
0: Iya.
5: Siapa mahal nih ya, Mbak? Ya bener ya, Mbak. Oh iya, kayak Mbak Wak Ato kalau mahal.
0: Iya, Wak Ato sama Mang Ih.
5: Ya, Kang Kopijin. Terus kayak Yuk Ato no mie ayam cekel.
0: Iya.
5: Wih, itu kau Yuk Ato, Mbak.
0: Mbak Atun ada teka ya, mie ayam cekel ya.
5: Mana ya?
0: Aduh.
5: Mie ayam cekel.
0: Ibu Sri mie ayam cakra apa Ibu Atun?
5: Mie ayam enak lemak. Umi Ana.
0: Oh iya dia Umi. Iya wes.
5: Mama Frida.
0: Weroh.
5: Enak ya Mbak?
0: Enak bener. Ada rumahnya nama Ami Pak Madu.
5: Ana ngolong-ngolo.
0: Iya ngolong-ngolo Ana Mi.
5: Mama Frida gawe. Kulitnya berambut jono, pusat di Purbawa.
0: Iya.
5: Nyendol
0: ke Bayar,
5: Royal.
0: Iya, Yus Andarista nyendol. Trio blesek ya.
5: Bapak gue kalau Bu Guru. Lalu Alio Auon, Alpir, Pahasa, Kang Handoko, Kang Samsun Lanju, Bunda Sakit, Bu Cang. Lalu Mama Ani Songgom, Kang Jasmal, Mbak Hilda. Jasmal kalau Mbak Enine ya.
0: Iya.
5: Lalu Erwin, kalau Eka Lonjong.
0: Oke.
5: Bulani pastikan bulannya.
0: Ibu Renya.
5: Tangan maling.
0: Iya Mi.
5: Bapak Niko ya, weh kalau Mama Niko ya.
0: Kesel Mi ya Allah.
5: Manjol
0: apa salur? Lonjong Mi hari kesel.
5: Bisa kayong.
0: Wis.
5: Apa salur? Wis lah.
0: Ya wis lah.
5: Buketo ya.
0: Iya.
5: Doli wis lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belak ting-ting.
5: Aida.
0: Yuk di belakangnya Mi Bakar Madu dan juga Umi Lala ada siapa? Halo, Wilujeng Siang. Halo. Sarah Paraman FM Tegal.
6: Dan Dute. Orete. Teman.
0: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sugeng siang Mbak Nurul.
0: Sugeng siang Ugi Kang Kasnuri.
6: Kabare Mbak Nurul.
0: Waras bergas terengginas.
6: Akas ya.
0: Akas wis.
6: Semangat selalu.
0: Harus ya.
6: Iya, lagune mantan Eden Mbak.
0: Mantan Edan?
6: Iya.
0: Bisa kayak gue ya.
6: Seorang Edan ya. Gak ada yang tak tinggal.
0: Iya wis melasih iya. Ya mantan
6: salam
0: Edan.
6: Salam perdana penjenengan. Semoga selalu sehat.
0: Tapi anak baik judul lagi.
6: Para keluarga.
0: Iya.
6: Terus yang baru turun. Kami baru madu melela. Terus Dasak Racun.
0: Iya.
6: Ibu Suhada. Terus Mas Amr.

0: Daroja.
1: Ibu Daroja.
0: Iya, terus Kang Nano Ibu Jamila. Iya. Terus go Bude Rapana. Mami Tika Laoni, Bunda Rizky, Mama Nadia, Mama Asia, terus Mama Ikema, iya, terus Tika Dara Malise, terus go Mama Lani,
1: Mama Kiwi, cari Melu,
0: Melu, Mama iya. Kiwi, sama Luna temen Mama
1: Emang
0: Kiwi.
1: Emang kintilan ya.
0: Iya, Rokang Sabu, Mama Aja, Nok Marcel, Mama Iyo, Mama okay. Uci, kamu taruh dong-dong Mama Not, Bapaknya Karisma, terus Mama Anak Jelatini, Kang Sayo Bolo-Bolo, Kang Abi Jumrani, Bang Al, Bang Junet, Mbak Nia taruh uang irenge, terus Kang Doli, Kang Apurto, Kang Aryo, Pak Antina, Makanapi, Ocija Putra, Peter, Amber, Channel Jahit, Amat Ganteng, terus Ayang Yongki, Tohala Robi, dan juga Bunda Siti Pengle, Mama Ai, Mama Yola, Mama Nurul Pengle juga, Ida Martoloyo, karo Lima Sri Kandine ya, Bu Sri Mam Cakra, Mama Abdila, Mama Firda, ongol-ongole ya,
1: ongol-ongole Kang saya loba, saya loba, ya, saya loba
0: kurangan Kang saya
1: Mama Tiang
0: Spoiler Wak Ato Romai,
1: Jumarti
0: Kang Sarno, Cipto Udine Rere, Trinil Karo Tari Dumpeng, terus Siti Su Pina,
1: ya Dede Supina
0: Pina ketipuan yang buat dia ke ketibaan yang kong bukor
1: ibu karya
0: sangat terduli kurs
1: jatuh iya ning laut ya Kang
0: iya.
1: Seger
0: lombanya senok dan lain senok racun untung banyu iya sing sapsiti Kang wah
1: iya rasa
0: orang sepaes
1: iya wes yang simpel-simpel aja yang penting iya. Rahat ya.
0: Ya orang lomba nangis ya orang.
1: Yang penting kebersamaannya.
0: Iya. Terus maningnya enggak kayak.
1: Aba.
0: Marti, Mama Lydia, Kang Edi Gadon, Felep, Jeger.
1: Oke. Nik.
0: Terus maningnya enggak. Iya. Si kayak Putri Kajen, Mbak Ila Kupat, Mbak Ila Tower, Mama Madam Renggani, Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citatu, Teh Dinda, Dewi Cendana, Tete Agustin, Jeng Robi Lois, Mama Ari, Papa Ari, Umi Habib, Papa Degondrong, Kang Pokin, Mbak Atun, Si Begito, Mama Hilman, Awang, Mbak Asyada, Jerpap, Si Kie. Nah, kayu ngeblend, Pak. Tapi baik, Mbak.
1: Oke.
0: Kepalan setara para mom.
1: Iya.
0: Di mana berada tanpa kecuali. Semoga pada sehat.
1: Amin.
0: Spesialnya gomba nurus lagi tugas.
1: Amin.
0: Lagunya apa ya Mbak?
1: Jadi nyaluk lagu mantan Edan.
0: Iya. Emotan Mbak.
1: Oke deh.
0: Bentuk kenang Mama Mimin ya Mbak.
1: Iya.
0: Terima kasih Mbak atas
1: waktunya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumlak ting-ting.
0: Josh.
1: Si Cimaning you. Halo ilu jeng siang setara Paramon FM Tegal. Hai.
2: Hola. Hola,
1: Wilujeng siang Ugi, Kang Doli.
2: Mbak Nurul.
1: Sehat Kang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, aku juga sehat insya Allah.
2: Yang penting kita termending ya.
1: Mending iya wes. Lagunya apa Kang Doli?
2: Lagune.
1: Apa lagunya?
2: Tanjakan Domba.
1: Tanjakan Domba. Bentar aku cari dulu. Domba.
2: Tanjakan Domba.
1: Tanjakan Domba.

0: Oke. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak cing-cing. Just yang lain nanti masuk lagi ya. 3528888 dan juga nama 1454771. Lagunya digeleser. Spesial kanggo wong keturen ya, sing langka-langka. Untuk Abah HM nih lagunya nih, Kebayang dari Anik Ara.

0: modem.
1: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
2: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
3: Umurnya berapa, Pak?
2: Berarti 48.
3: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
2: Tambal ban.
3: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
2: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
3: Oh, lambung juga?
2: Iya, lambung sampai dia pernah di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
3: Iya.
2: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
3: 100 kapsul, iya.
2: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
3: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
2: Alhamdulillah ada.
3: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Ini yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
2: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
3: Sehari 3 kali.
2: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
3: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
2: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian tadi, wawancara.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Iya, lanjut ya, Patas Paramon Tarlinga Saporete. Sekarang sudah jam 11 lewat 15 menit waktu Paramon FM saat ini. Ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita, harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata ya. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Halo Wilujeng Siang, setara Paramon FM Tegal.
1: Iya, selamat siang juga. Patas Tarlinga Saporete.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar, Mbak?
0: Baik, alhamdulillah, Kang Ibni Wonosobo. Dieng, apa kabar Dieng? Sampai ada embun es ya. Berarti dingin banget ya di sana ya.
1: Oh, kemarin katanya sampai 0,6 derajat.
0: Ya Allah, enggak kebayang kayak apa dinginnya. Menggigil.
1: Tadi opo kayak senengnya.
0: Iya, sampai embunnya aja es.
1: Lagunya agak urat ya.
0: Lagunya apa pengennya?
1: Lagunya Yellow Pink Pitu.
0: Ah, Yellow Pink. Yellow Pink Pitu kuat. Oh.
1: Jambu orang.
0: Kalau minum habu top kuat, insyaallah. Jaluk Pink Pitu ada yang versi Ocol Dut, ada yang Michelle Laura sama Indawati. Coba ya, yang enak yang mana?
1: Oke, salamnya.
0: Heeh.
1: Buat Kang Sayo Bolo,
0: Kang Sayo Lobo,
1: Kang Lobo, selamat siang. Mas Rumah Lulu, Mas Ibu Matim.
0: Iya.
1: Matia. Mama Lydia.
0: Oke.
1: Mama Nadia. Mama Tiga, Bu Ida, Mama Lani.
0: Oke. Iya, Mama Dea, Mama Dea.
1: Mama
0: Dea,
1: Kang Agus.
0: Oke.
1: Mama Neng. Semuanya ada, Mbak.
0: Oke okay, deh.
1: Oke, nembe tangi turu dok iki
0: lho. Oh iya.
1: Oh. Siang ngono lho wong-wong libur.
0: Oh gitu.
1: Iya. Terus ya buat panjenengan iki sing nganging-nganging kon.
0: Nganging-nganging.
1: Oh. Pesawat eta. Ya wis ngono bae, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Yuk di belakangnya Kang Ibni Wonosobo, ada siapa? Halo Wilujeng Siang, setara Paramon FM Tegal.
2: Wilujeng Siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Apa lagunya?
2: Wadon pengganti.
0: Wadon pengganti, oke. Okay.
2: Salam melu Kang Ibni ya. Gua balas para paramun kape.
0: Oke okay, deh.
2: Makasih Mbak Nurul.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting.
2: Josh.
0: Yuk, ada lagi, silakan di belakangnya 3528861454777. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Balas paramun.
0: Iya. Oh, pendatang baru namanya siapa?
3: Sahudi.
0: Oh, Kang Sahudi, di mana Kang Sahudi? Oh iya, Kang Sahudi.
3: anak daftarannya.
0: Iya betul, Masya Allah. Sehat Kang Sahudi.
3: Kumpulan para mulia.
0: Iya, mudah-mudahan datang terus ya di setiap acara. Iya, silaturahmi yo.
3: Iya, Mbak Nurul.
0: Iya, Kang Sahudi. Oke.
3: Ami bakar maco umi lailane ya. Keluarga Bapak Nuya, Mama Nuya.
0: Iya, Ami bakar madu.
3: Terus Mama Ari, Kang Arine ya. Ya wis salame
0: wong Pak Bebe. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dium Blak Ting Ting. Yes. Di belakangnya Mbak Sahudi ya. Ada siapa? Silakan. Halo Wilujeng Siang Sara Paraman FM Tegal. Halo. Disi. Halo Wilujeng Siang Sara Paraman FM Tegal. Halo juga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih
4: beri pencuh sih.
0: Loken.
4: Iya. Mereka aku halo-halo. Tok sama ini
0: halo-halo. Halo Bandung.
4: Sampai aneh kawe bingung.
0: Udah ada aja.
4: Salam kenal ya Mbak ya.
0: Salam kenal kembali.
4: Ya pendatang baru. Penasaran teman.
0: Nyampe penasaran teman. Karo Bang Aldo gue kayak ngapa ya.
4: Penasaran tapi beli pengen ketemu Mbak.
0: Sungguh mati aku jadi penasaran.
4: Sampai mati pun akan aku perjuangkan. Mania yang paling manis di antara gadis yang lain.
0: Aye.
4: Aku pun tak merasa heran kalau kamu jadi lebih.
0: Dikit yuk. Aku
4: depan ngebut. Nah lah, bukan tak. Angsing dua, gak apa lah.
0: Yang manis siapa yang punya? Lagunya apa pengennya?
4: Bisa beli.
0: Apa sih?
4: Emang Eda bisa beli kok.
0: Abis ini ada mantan Edan, terus ada, iya kayaknya gak bisa ya ternyata ya. Gak ya.
4: Kan gak takut, bisa beli kayak
0: gue. Basa-basi ya ternyata gak bisa. I'm so sorry. I'm so sorry.
4: Ah, sorry-sorry apa sampe
0: sorry,
4: ya.
0: Sorry-sorry Jack.
4: Ah, saya nombornya tanggut mandi.
0: Abis ini ada mantan Eden Desi Paraswati, terus ada Dodol Geseng, ada Taman Si Domba, ada Jaluk Ping Pitu, ada Wadon Pengganti. Gak tahu nanti deh.
4: Oh, ya gue ya. Ayo ngelakasin masuk ya.
0: Loken.
4: Maksudnya itu anu kedemenannya aku ngono.
0: Oh, begitu.
4: Iya. Ya sudah lah, baris.
0: Ngintil baik lah, ngintil baik.
4: Asyik anu kan aku beli sih.
0: Apa sih?
4: Asyik elingan aku beli sampai.
0: Ya esi oke arane Bang Al.
4: Lah kayak apa sopan ya?
0: Iya kan Bang Al.
4: Bodoh.
0: Seneng.
4: Yang sudah sarannya kau bebas.
0: Oke.
4: Beli keduman, menyang-menyang panah. Sama di Bening Kono Boy kok.
0: Iya. Iya.
4: Penasaran tapi beli pengen ketemu ya.
0: Iya pada baik.
4: Eh, tapi kan aku boleh disampan di rumah aku lah benar.
0: Iya kah?
4: Iya. Aku tidak minggu kan di rumah. Boleh disampan lah kah.
0: Orang kemarin pada di sana.
4: Aku lah ke Bandungan mau kan atas singolet.
0: Oh benul. Gitu.
4: Iya. Kebetulung kelarap ya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al salah mangan opa tapi ya. Yuk di belakangnya silakan. Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
5: Sara Paramon Starlingnya seporet ya teman-teman.
0: Iya.
5: Yang melu kaya Jaluk Ping Pitu ya Mbak.
0: Jaluk Ping Pitu. Iya weh siap. Oke ya. Siap.
5: Siap dong.
0: Siap gerak ya. Iya.
5: Okay.
0: Emang ya, sing dirasa iya, apa kudune dempak patuke kowe?
5: Iya, kudune diambung ya, Mbak.
0: Lah kowe.
5: Iya.
0: ya. Kudune disebul Pak Tuke, bun-bunane kok kemebul.
5: Iya, aku tahu berarti kumat kramit ya, Mbak.
0: Lah kowe. Ngomong yowin apa di rongok-rongok kena?
5: Wis padha mlebu ya, Mbak.
0: Iya.
5: Spesial mbawa banorol set kali ya.
0: Oke, amin.
5: Ngajar cekine supaya ngomat Erwin.
0: Oke. Okay.
5: Juga buat tele para
0: pelayan para mangga BWS, terima kasih Mbak Eka. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Yos. Ada lagi gak? Silakan di belakangnya. Halo Wilujeng Siang Sahara Paramon FM Tegal. Oke. Okay. Halo, halo.
6: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sahrul.
6: Dari Ramadan persis ya.
0: Oh, Purin. Oh, Purin Abah Kamari ya.
6: Iya.
0: Saudara mirip nemen sumpah.
6: Lagune ya setru sana sini mirip. Salam ya.
0: Iya.
6: Salam Bapak.
0: Oke.
6: Pak Inga, Dada Agustin. Oke, bikin gana. Terus Kang Doli.
0: Iya.
6: Martoloyo, Bapak Radum, Asnuri, terus Kang Ali,
0: oke, okay.
6: Terus Furkon, terus Bang Al,
0: iya, yeah.
6: Terus Nyirato, sama Mama Arki, terus dengan Mas Akib,
0: iya, yeah.
6: Mbak Rani,
0: haha. Oke.
6: Mintel.
0: Yo mintel-mintel.
6: Ami Pakar Matu.
0: Iya, Abah.
6: KPP Mas Nur.
0: Oke.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumlak ting-ting. Ayo, see you di belakangnya Abah Kamari. Oke, okay, terima kasih yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085293199588. Nanti bakal dibaca ya. Jangan lupa Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia ini membantu memelihara kesehatan mata, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Spesial buat Kang Asnuri bersama Mama Wiwin Lebetengke lagu niki ya. Desi Paraswati, mantan Ejen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama, dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085-293-199-588. Ada Kang Edi Dados bersama grup Terlelep Jeger. Hihihihihi.

Dari Bapak Neiza di Gambyongan. Gambyongan. Salamnya buat Udin, Lia, Doli, Abah Acung, Abah HM, Tain, Reni, Nasir, spesialnya buat yang lagi tugas baik ya. Lagunya Insya Allah. Terus dari Hidung Mancung di Pesarean, salamnya buat Papa HM. Ada Mbak Pebi Belbas, Mbak Pebi Belpas, Dewi Kunti, Jasa Kerajum, Trio Pesek, Pak Hadi. Ada Kang Kasunuri, Mbak Atun, Mie Ayam Ceker, buat Ami Bakar Madu sama Umi Lelanya, Ayu Poso, Mbak Ila, Dewi, tak. Semuanya saja di Balan Estara Paraman FM Tegal. Oke. Okay. Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang, hatur nuhun. Ada dari Lilis di Debong. Salamnya buat Balan Estara Paraman FM Tegal ya. Oke okay, deh. Terus ada siapa lagi? Dari Bunda Siti Bengle ya, hatur nuhun. Dan sampai di sini saja Nurul menemani Ana di Patas Paramontarlinga Saporete jam 12, ketemu sama Yosan Darista ya. Menemani Balane Paramon dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Stara Paramon FM 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balani Setara Paramon. Ketemu lagi ya seperti biasanya bersama dengan Yus Andaris tadi para sari siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026, selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di para sari. Ada demang-demang campur sari, ada juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda ya. Baik yang saat ini sedang beristirahat, sedang menikmati suasana leye-leye, maupun Anda yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di 6145477. Dan Anda juga bisa berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Dan tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Jangan salah pilih ya, Habutop ini kemasannya berwarna kuning ya. Dan Habutop ini berhasiat luar biasa sekali. Dan kalau sudah terbukti kualitas dan khasiatnya, jangan sampai pindah ke lain hati. Tetap madep mantep ya sama Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya, supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Datang saja ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal ya, untuk membelinya. Atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dambiak 132 Tegal. Yuk, jangan kemana-mana dulu. Tetap bersama dengan Yus Andarista di 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Masih ada warna sari, masih ada demang-demang campur sari dan juga keroncong sampai di jam 2 siang saja. Pak Anet, tole untuk Anda.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari tiga kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan News Anda Rista di 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita ya, bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Monggo yang mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balai Setara Paramon.
1: Hola.
0: Hola Kang Dole.
1: Para Sarine Saporet.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya?
0: Bagaikan
1: lebes kayak suaranya sih lebes.
0: Blebek. Lagi ungsum blebek apa blebes? Blebek. Suara aku blebek tahu. Iya. Berasa kayak di dalam berasa kayak ikan di dalam kolam. Iya. Benar. Iya wis lah. Primen maning. Lagi di ini kayak kie ya. Oke. Lah gue ora eling orang doli. Orang eling harus ngabe orep. Iya.
1: Tapi sing lakoni kabeh.
0: Dalem.
1: Tapi wong urip apa lakoni kabeh.
0: Iya benar. Semua sedang menjalani ujiannya masing-masing. Iya benar. Tergantung bagaimana kita bisa menyikapinya. Dan mampu untuk melaluinya, iya Kang? Iya. Hadapi saja, hadapi dengan nyengir. Semua yang terjadi biarlah terjadi. Anjokin dengdut.
1: Terjadi ya.
0: Iya. Sekarang lagu apa Kang?
1: Lagu apa gitu? Enaknya
0: apa? Lagu mah enak, lo dinikmatin ya enak.
1: Dinikmati enak ya?
0: Enak didengerin ya.
1: Asmorondono.
0: As. Baru minta ya, baru request lagi itu ya.
1: Coba
0: saya cari ya, semoga ada. Asmorondono. Rondono apa Pime ya?
1: Asmorondono.
0: Ya tulisannya bagaimana? Toeng laka Kang Doli.
1: Laka.
0: Iya.
1: Ini tuk yo butune ya. Ya uslah gampang bae lah.
0: Iya, coba yang lain kan ada gubuk asmoro ada.
1: Apa gubuk asmoro?
0: Iya. Lungiting asmoro ada, taman asmoro ada.
1: Gubuk asmoro. Nyanyi lanang ya lu.
0: Oh, nyanyi wadon kiye.
1: Tejo
0: enggak ada. Itu cuma itu satu-satunya.
1: Tejo.
0: Asmoro wedoan, tapi kayak pasti versi siapa sih Enis Afgita. Enggak ada yang cowok, adanya itu. Kalau lu ngiting asmoro itu cowok.
1: Ya usah apa apa ini wadon bapak.
0: Wadon ya gubuk asmoro ya.
1: Gubuk asmoro artinya apa sih?
0: Rumah asmara.
1: Asmara rumah gubuk bana. Asmaranya apa?
0: Iya ya, rumah asmara ya. Iya. Oke.
1: Banyak kenangan gubuk asmoro.
0: Hah?
1: Banyak kenangan gubuk asmoro.
0: Dulu ya waktu kecil ya, tapi asmoronya belum. Kalau gubuk saya pernah ngeranapi di tetangga saya, Pak. Di tetangga saya banyak gubuk-gubuk.
1: Ya, asmoro ya.
0: Asmoronya belum merasakan waktu itu masih kecil sih ya. Iya.
1: Asmorone sana.
0: Asmorone ya.
1: Ya sana ya.
0: Belum sempat ditemukan. Kang Junet. Kang Junet ini Pak Guyuban Denteni orang menumul.
1: Junet jarepan janji
0: Pak. Iya, janjine pan gendong. Watir sih kena denda, bukan ora kuat sih. Kan aku ngomong dang ora kuat berarti kena denda ya. Duit abangan metu kabeh ya uwe.
1: Janji pan anu kaya.
0: Iya nyong ya oke nyong sanggup ya aku jebulen.
1: Kaya madem, Mbak.
0: Awe ora wae. Ora wae Kang Junet. Heeh, dia.
1: Kang Junet.
0: Heeh. Iya.
1: Siap. Lagi apa, Sak?
0: Dul, mamaneng Om Bambang.
1: Bambang, siapa Bambang?
0: Ya, Kang Edi Dados.
1: Edi Dados, Bambang.
0: Lagi kurang sehat, Nok Ayu. Iya, oh lagi kurang sehat.
1: Siapa yang kurang sehat?
0: Lagi Kang Junet ini, oh. Cara lagi kurang sehat. Aku pilih lagi kurang sehat ke Kang Junet, tapi ya tak sehat-sehat sih. Tak gawe semangat. Sampai dengar teka waras, ngerti? Ya. Iya, kegawa seneng sih, kegawa happy. Salam, Kang. Papa HM.
1: Siapa?
0: Papa HM.
1: Papa HM siang. Nih gue siapa? Banes Manes.
0: Iya.
1: Nama Suripa ya.
0: Oke.
1: Nama Ari, Papa Nek Ari.
0: Ji.
1: Nama Ani Songko. Yanto. Mama Elsa.
0: Ya. Kang Ibni Abdillah suaranya serak-serak mengek. Becek apa bengek?
1: Bengok.
0: Cari becek bengek ah.
1: Nanti gue Ibni Abdillah di Santoso ya. Ingat inilah
0: ya, Kang Oji San Kang Oji Syah Putra.
1: Nanti gue Mama Dede.
0: Tete Agustin. Ayang Beb, Ayang Beb.
1: Masih yang teh. Jeng Robi lah kapan itu?
0: Jeng Robi,
1: Siang.
0: Wah atau sama Mama?
1: Iin, wah atau?
0: Suaranya lengket Mbak Iya.
1: Iya nih gue Abah Sahrul. Mama di sana ya. Manet. Sinil dari Sungai.
0: Nji. Oke.
1: Mama Kiwi, Mama Wajah.
0: Oke, Dik.
1: Si Cepi Kacu. Nur Kanti.
0: Iya.
1: Madia. Pakanapi.
0: Iya. Kang Kang Joko Tingkir.
1: Kang Joko Tingkir, ya Madia. Usanto Yong Tahu, Mama Fida. Bapak Ibu Belpa,
0: iya,
1: Rizky Dewi Kuti, Rini Pak Pramu,
0: Inji,
1: Handoko,
0: okay.
1: Kang Kacol, juga Mas Handok, Jirokan Nempa, Pak Kume juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Nia, bareng Wong, bareng
0: okay.
1: Nia.
0: Mbak Nia lagi apa? Mbak Nia lagi masak banyu.
1: Goreng bawang. Masak bawang. Maka temen gue serong tampak.
0: Iya, Tin. Enak ya bawang goreng.
1: Bawangan di rong tampak kayak
0: gitu. Sipan gue apa, Mbak Nia? Goreng bawang ake nemen. Kayak pan digawe.
1: Pan digawe sih, Nia.
0: Apa gue? Pan nyunati.
1: Dombrek.
0: Oh, pan dido. Jadi wis.
1: Ya, pindo sih.
0: Oh, pindo. Oh, mumpung gak kaya duit ngonong ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue siapa Bang Akib Jengrani.
0: Nji.
1: Mandela, Pak Amari. Bukor.
0: Iya.
1: Selamat siang.
0: Insya
1: Lulu ya, Madi. Jangan lupa.
0: Iya. Mah Juwita.
1: Rani Pacul.
0: Iya.
1: Siang,
0: Bude Ravana. Mami Tika Leoni.
1: Tika Leoni.
0: Mister Gotrok.
1: Mister
0: Gotrok. Mister Gotrok ya benen muncul pe sampai takon telat apa orang Mbak Yos. Ya, kayak ke sekolah. Iya. Nji. Oke. Oke, Mas Fitter sudah ya.
1: Boim.
0: Kang Boim, Mas Begito, Mama Hilman sudah.
1: dari gue. Baik, dari sinopsis dong.
0: Ji.
1: Selamat siang. Bang Mukhtar, Bang Nofian.
0: Iya.
1: Nama Jira, Mbak Am. Mama Rani.
0: Siapa lagi? Bu Santi, Bu Rini.
1: Bu Rini, Pak Pramudia.
0: Oke.
1: Si AAUO. Bang Al. Sakrajum.
0: Lagi semuanya saja ya. Iya. Salam bewis. Limang truk. Ngantuk. Iya, takkan jadi ngantuk ya. Iya, sama. Aku juga ngantuk dari perjalanan tadi loh.
1: Leput di
0: tetes
1: beo, soalnya
0: Mario
1: orang ngantuk
0: ya. Oh iya. Ya sengaja lah, jasa kan ya, obat ngantuk ya, Sak. Ben melek kok ya.
1: Ben ngantuk
0: kelelut. Terus iya, ngapri make di blenderang bae, ya sengaja gak ngantuk.
1: Iya,
0: gak
1: ngantuk
0: bewe. Ya wes. Ji, Kang Doli.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, demlek ding-ding.
1: Yos,
0: terima kasih ada Kang Doli. Yang ada di kawasan Dam ya, kalau lagunya aku buka semoro nanti ditunggu saja di 477-nya kita sampai kembali. Halo, selamat siang, balanya suara Paramon.
2: Halo juga.
0: Halo Tete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kang Doli, aku protol aja udah berapa kali ini, lebay banget Kang Doli.
0: Iya. Kang Doli mah disengaja tadi dilama-lama.
2: Iya, biar aku
0: Iya.
2: Dia tuh sama aku tuh gimana ya?
0: Iya, nunggu kita ayang Beb-nya turun dulu itu. Baru masuk lagi.
2: Kang Doli sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Baik,
0: ya Kang.
2: Juga udah mending-mendingan ya.
0: Alhamdulillah Tete.
2: Sehat, selamat,
0: cepet, iya deh. Sing penting bisa awaknya kena nggo aktivitas teh ya Teh.
2: Kan Mbak Isma tidak menuruti penyakit.
0: Iya, tidak dirasa.
2: Tidak dirasa, biar sehat, semangat gitu kayak aku. Pilek juga, sakit apa juga aku berangkat.
0: Iya, emang ih, cewek perempuan mah kayak gitu ya Teteh ya. Sakitnya perempuan. Sakitnya perempuan.
2: Kalau perempuan tuh tidak bisa apa-apa.
0: Iya, maksudnya gini. Sakitnya perempuan sama sakitnya cowok itu beda ya Teteh ya.
2: Kalau cowok mah kepalanya sakit aja.
0: Iya, langsung aleman, lambrak-lambruk ya.
2: Kalau wanita itu enggak.
0: Tetap makaya, tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan seorang ibu rumah tangga dan sebagainya.
2: Apa ditinggalin begitu aja kan kasihan.
0: Iya, orang rumah kotor kita sakit pun kayaknya tetap beberes ya Teteh ya.
2: Beberes ya, iya. Aku juga beres.
0: Tuh, makanya jangan pada nyanyain pasangan Anda ya.
2: Oh.
0: Iya, hargai dong kita.
2: Olok-olok lah jadi.
0: Jatuhnya curhat. Mister Gotrok.
2: Mister Gotrok, selamat
0: ya. Ayo ngantuk bareng. Ayo ngecek ngantuk bareng ya.
2: Jangan ngantuk.
0: Iya, nanti yang siaran ke bawah tidur dong.
2: Kasihan Dayusnya. Kita tidur aja. Jangan nurutin Kang Boli sih ngantuk melulu itu mah.
0: Casang melebur oli ben batu ben ngantuk.
2: Iya.
0: Kang Ibni Abdillah.
2: Kang Ibni lagi apa?
0: Mayus
2: keluarga juga sehat ya Mayus ya.
0: Siapa?
2: Keluarga
0: alhamdulillah deh.
2: Alhamdulillah
0: sehat selalu. Iya deh, disyukuri. But lah kata Kang Ibni. But lah.
2: Kiriminya iya. Cuma foto doang, makanan-makanan enak-enak.
0: Iya, manas-manasin kita ya Teh ya.
2: Aku kalau deket udah di.
0: Iya dikasih semua. Dong, pastinya.
2: Kang Bawon juga sama, cuma apa? Itunya doang itu
0: nawarin pisang. Nawarin pisang cuma satu. Apa?
2: Pisang satu, terusnya tuh nasi kuning cuma fotonya doang.
0: Iya.
2: Padahal ngepita-pita doang. Bayon.
0: Di dalam.
2: Aku pengen lagunya itu ya. Mumun ada enggak Mumun dari dulu Sumbang?
0: Mumun. Kayaknya pernah minta belum ada ya Teteh?
2: Iya dulu kayaknya
0: belum
2: udah.
0: Deh.
2: Mumun. Salam kenalnya buat Mbak Yos ya, semoga cepat sehat punya.
0: Ya amin Teteh.
2: Keluarganya juga selalu bahagia ya.
0: Ada nggak ada Teh?
2: Belum ada ya.
0: Adanya ya, penyanyi ya? Mumun tapi lagu Tarling.
2: Iya, Mumuni Tarling dulu aja. Dari Dul Sumbang apa aja yang ada, Mbak?
0: Dul Sumbang mah banyak banget teh.
2: Coba ya udah dari Dul Sumbang ya, mau ringsek, mau apa gitu ya.
0: Oh iya.
2: Saya

0: perdana buat Mbak Dio, buat keluarga sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin, ya. Teteh. Amel nih, Amel.
0: Apa?
1: Amel.
0: Di mana?
1: Mbak Amel di mana ya, Mbak Amel?
0: Oh, Mbak Amel yang Pemalang itu.
1: Pemalang, benar Pemalang, Teteh.
0: Iya, katanya itu lawas, iya dulu sepakal.
1: Oh, okay, pendengar lama. Terus masuk lagi, aktif lagi. Bu Santo Yong Tahu, Teteh.
0: Ibu Santo Yong Tahu, gimana kabarnya?
1: Kabar baik ya, Bu Santo ya. Kang Piol, Teh, Kang Piol.
0: Kang Piol lagi apa, Kang Piol? Sehat selalu ya. Terus ada Kang Albar juga ya. Ada Mama Kiwi bareng Kang Sawitnya. Ada Mama Ning juga, ada Mama Kamisa tersayang juga, ada Mama Nas juga bareng keluarga. Ada Mama Dea bareng Mas Agus Boilernya. Dede Kailanya juga ya. Ada Mania bareng Wong Irennya. Mania lagi masak goreng bawang.
1: Iya, kata Kang Doli. Itu mah Kang Doli ngarang atau beneran enggak tahu.
0: Kang Doli mah kayak Ibni Abdillah suka ngarang.
1: Dia tuh kayak seperti guru bahasa Indonesia aku, Teteh.
0: Iya.
1: Cukupkannya ngarang.
0: Iya. Kalau ngarang bahasa itu hebat itu kalau ngarang-ngarang. Bang Al. Eman ya bareng Wong Irengnya ya, sehat selalu ya. Ada Bang Ala, ada Mama Tia, Mama Elsa juga.
1: Purini
0: ya.
1: Teteh, Purini Pak Pramudiono.
0: Purini bareng Mas Pramudiono.
1: Ya, Teteh gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, rada-rada semek, Bu, udah berapa hari.
1: Oh iya,
0: nih.
1: Lagi musim.
0: Yang Robi juga ya. Ada Anton Lawatan Agus Kawe, Kang Aryo. Ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya juga, sehat selalu. Om Kasnuri bareng Mama Ila Betengnya juga. Ada Papa Krida bareng Papa Mama Kridanya. Jasa Kerajung bareng Ibu Suhadanya ya. Ibu Ida Martoloyo bareng Sinong Sitongnya. Ada Mama Lidia, Mama Nanda Burkon. Terus ada Wataslim. Ada Dewi Mecahya. Terus Eka Tonjong. Terus Umi Habibah bareng Pade Gondromnya. Sehat selalu ya Umi ya.
1: Ya, amin.
0: Ada Yumarti, Kang Sarno, Imam Cura, Tohal Arobi juga ya.
1: Bunda Septi, Teteh Bunda Septi.
0: Bunda Septi, gimana campur nasi kuningnya enggak datang
1: ke sini? Mantap ya masakannya Bunda Septi ya.
0: Iya, kemarin.
1: Ayo masakannya Burini juga mantep, enak.
0: Mantul ya masakan Bunda Septi ya.
1: Iya.
0: Enak banget katanya ya.
1: Katanya aja ya, Teh. Teteh enggak ngerasain ya, Teteh.
0: Katanya doang, kata bawahnya seperti itu, kata Bunda Septinya juga. Ya Bunda ya, sehat selalu. Terus ada Mama Esaro, Mama Elsa, Mama Elma, terus Mama Ari Sirampuk bareng Papa Arinya. Nyiratu lagi apa, Nyiratu. Ada Mama Ani Songgo, Mama Lani bareng Dede Gandinya juga ya.
1: Teh, nuhun salam Teteh, nuhun salamnya. Mama Neng.
0: Oh, sami-sami Mama Neng. Sehat selalu bareng Mas Bambangnya ya.
1: Amin.
0: Yang hati ini Pak Bagio juga ya. Mbak Mutri Kajen bareng 4 anaknya.
1: Teh
0: Tika, Mama Eja juga ya.
1: Papa HM.
0: Apa?
1: Papa HM, Om HM.
0: Papa HM bareng keluarga juga sehat selalu ya, Pak ya. Om Awang bareng Basa Adasnya.
1: Kang Junet
0: juga ya. Kang Edi Dados, Kang Parto yang punya Abah-Abah, Kang Parjo yang punya AA ya. Terus Mama Anjeli juga ya. Terus Mas Kamari, Kang Slamet Slawi Wetan, Ibu Ranya Paranya, Mama Alisa bareng Mas Agusnya. Ada Andi Pagianten, Mas Kopidi, Dewi Tehni, Bapak Nekarisma, Jaka Tingkir, Jaga Sembuh, Nyirani. Jengrani bareng Mas Agitnya. Terus buat Kang Teh Mimi bareng Mama Wilda ya, lalu Kang Andoko juga ya. Jaka Sembung, Jaka Tingkir, Ami Bakar Madu bareng Mirelan, sehat selalu ya. Kang Ibni Abdillah yang ada di Wonosobo. Ada Mama Silmi, Mama Uti Adi Santoso juga, Mama Leha Wungus, Mbak Jisari Pinur, terus Mbak Am Kembang Pang, ada Mbak Ila Tower juga ya. Ibu Santo Yong Tahu. Terus Abah Sahru bareng Mama Nisanya ya. Terus buat siapa lagi? Ya buat semuanya aja. Mbak Am Kembang Pang udah ya. Kang Peter juga ya.
1: Wong Irung Teteh.
0: Wong Irung tadi udah
1: bareng Miniannya.
0: Lagi sehat selalu ya. Ya udah salamnya buat semuanya aja.
1: Nji Teh.
0: Semoga Mak Yosnya juga cepat pulih kembali.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Makasihnya juga buat Mak Yos ya.
1: Nji Teteh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting.

Sustain yang ada di kawasan Kuningan, Jawa Barat ya. Mama Nadia, Mama Nadia yang ada di kawasan Grobok Kulon juga, selamat siang. Oke. Dua penelpon saja dulu cukup ya. Nanti di sesi berikutnya saya buka kembali untuk sesi telepon. Dan untuk Anda balonis para Paramon FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi top, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramon FM Tegal, Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ya. Ada Gubuk Asmoro dulu. Ini versi Lala Adila. Hadir untuk memenuhi permintaan dari Akang Duli ya, yang ada di kawasan Dampiak. Untuk semua balonis suara Paramon FM Regal, selamat siang, selamat menikmati suasana siang hari Anda ya. Yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya harus tetap semangat. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: semua keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda

di Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramon 101,5 FM Jalan

0: 101,5 Star Parawan FM di Gial. Yes, Anda Lista masih di Parasari Siang ya, menemani Anda di Demang-Demang Campur Sari dan juga Demang-Demang Keroncong sampai di jam 2 siang saja. Banyulangit sudah saya hadirkan ya, ini untuk memenuhi permintaan dari Mama Nadia. Mama Nadia sing cerini gimana ya ma? Yang lagi yang teman-temannya anaknya Mama Nadia lagi pada kumpul. Iya. Oh, Mama Nadia punya anak, teman-temannya lagi pada kumpul di rumahnya Mama Nadia begitu ya. Buat Mbak Lia, Mbak Kanza, Mbak Rati, terus buat itu ya, teman-temannya Mbak Uyun sing kompak ya, Cah Ayu, aduh mama yang baik ya, kasih support buat anak-anaknya ya. Yuk yang mau gabung lagi di 3528888 halo, selamat siang Balena Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sepanjang jalan.
0: Nyampan menang bembay, nyampan menang bembay. Nyampan mutung lah.
1: Aku bembay mutung kah? Botol bae kabean. Seneng aneh.
0: Halo Ken, Bang.
1: Emang Ken aku lagi ngebulak kepiling ngono
0: apa. Oh iya kowe. Iya kan chemistry kita sepertinya perlu dibangun lagi, Bang. Perlu dibangun lagi, oh, Bang. Ayo, Bang, kita bangun lagi, Bang. Aduh. Mancing di air keruh ya Bang ya.
1: Iya, mancing emosi.
0: Mancing emosi Bang. Tapi kamu kan gak pernah bisa emosi kalau sama saya.
1: Masa?
0: Iya. Kapan kamu bisa emosi sama saya?
1: Gak bisa.
0: Coba dan itu bukan emosi. Berarti kamu berusaha untuk tenang. Iya, oh ya. Iya, dan emosi ketemu nyong di samplong. Samplong nganggo jambu bola. Nganggo jambu bola. Jambu bola. Aku durung rasan kok ya. Lagunya apa?
1: Mancane sing enak apa ya?
0: Mancane apa?
1: Mancane.
0: Apakah depan gak apa-apa, saya siapkan. Serius. Saya siapkan, tapi kan nanti muternya di playnya di jam 2.
1: Apa kayak kumantung eloso.
0: Apa itu judulnya Bang? Itu ya? Itu judulnya Bang?
1: Iya.
0: Kumantung
1: apa kemantung ya?
0: Oh iya gak muncul Bang.
1: Ya kalau ngelabur langit.
0: Keman
1: ngelabur langit.
0: Ngelabur
1: langit ono sekolo.
0: Judulnya kue Bang?
1: Iya, ngelabur langit anak. Ngelabur langit ono segoro.
0: Daning, laka Bang?
1: Laka, laka. Kueng sejenis.
0: Tulisannya pime sih
1: ngelabur.
0: Ini wong nyanyiannya ben adene kaya Bengawan Solo. Bengawan ngelabur langit. Aduh kaya kue. Gak ada Bang, lainnya lah Bang. Lainnya aja. Kayak sengaja deh. Gawe aku kayak keprimeng ngono, gawe aku sebel.
1: Aku beli ngapus sih.
0: Iya ada. Mbak Ila Jatirawa. Ayang Alpin jemput aku lagi di AAS nih. Jangan dulu, oh Bang. Ini saya cuma bacain kok, Bang. AAS berarti nang di sih, Bang? AAS alun-alun Sawi.
1: Iya, AAS
0: alun-alun Sawi. Kang Ur. Ur. Wel. Ngulung-ngul apa? Aku Ur. Bapak nek Uya Bang, ya pada sendul sih Bang. Bang Alpin wis makan siang. Bayi Laja Tirawa.
1: Iya kayak apa ya?
0: Siapa?
1: Kang
0: Uwer.
1: Kok gue lagunya kok?
0: Lagunya apa? Mapai jalan setapak. Apa sih judulnya, apa?
1: Bawal Bodas.
0: Bawal Bodas.
1: Iya, Bapak.
0: Oke. Ya.
1: Uwer Bapak di Uya.
0: Uwer Bang. Iya, ayolah Bang, belajar sama saya Bang, biar kamu bisa ngucap er itu Bang. Ngotlak tak telateni, tak telateni Bang. Nggak irate bojone tak cekel-cekel ngono tak tetet-tetis Bang.
1: Kayak nakahalian Bang.
0: Iya, iya ya. Kang Joko tingkir ya, Kang Joko ya.
1: Kang Joko ya.
0: Wingi Bang, wingi Kang Joko ngomong ngono Bang, Bang Al kan sedara tantok online ne. Ya, terus Kang Joko WhatsApp, Bang Yus Bang Yus. Mbak Yus pisane Bang Al online sedara temen ya embu, dinian wedi ditirong ditanggap ngono.
1: Kadang iya apa ya ne.
0: Katanya lagi. Iya, katanya lagi busi.
1: Ya, emang lagi busik ya.
0: Iya.
1: Atau ya ta ngomong iwong. Aku kayak wis telung dina ngomong iwong wae ane pada beli kepenak.
0: Oh, ger-ger apa, Bang?
1: Yen sapa mak kuwi mangkat sing ngomong tambah.
0: Oh, berarti banyak pekerjaan kamu takut diomelin. Wayahe dadi durung dadi ngono, Bang.
1: Iya.
0: Ya kasih pengertian oh, Bang.
1: Ya padahal aku taya sine aja.
0: Mister Gotrok.
1: Janjine ngawal
0: ngono. Janjine.
1: Janji tinggal janji.
0: Ini ngawal jadi ternyata ora. Ayang Alpin, habis nelfon nanti jemput aku ya. Geger bayi ya Bang ya. Nok ita ya Bang ya. Geger bayi nok ita. Iya iya ya uwer ya, orang bisa ngundang uwer. Jadi uwer ngeledek. Jadi ini Alpin orang bisa ngundang aku Mak Yos.
1: Ya aku udah paham, wong sing kaya ngapa?
0: Wong sing kaya apa? Iya, dia tunjukkan over dirimu seperti apa, wer.
1: Aku ya, omong ya. Mayos pada paham, wong kata paham.
0: Iya, aku beda ngurung ke Bang Al, kayak apa sih, wer, dirimu sih, wer.
1: Aku tahu siapa, iya.
0: Adir, Bang, dalam mimpi kali. Bo, kamu belum ketemu saya, kapan ketemu sama saya?
1: Senengane hilang-hilang.
0: Enggak, kamu aja sukanya bilangnya. Aku pendatang baru, Mbak Yus, kenalan no kayak gitu kok.
1: Ini ngapain aku bana potene sampai kasar
0: pitol. Ah, saya lebih. Selfie apa pemberasi sih, Bang?
1: Alah, Bang. Pak Kunta tambah ya.
0: Oke.
1: Tane cengati ini.
0: Cengati ini. Iya.
1: Iya, Pak Todi Wong ya.
0: Oke, jasak rajum.
1: Iya, jasak lupet.
0: Iya, Kang Raju.
1: Kang Raju ya. Iya.
0: Baik-baik, emang mesti kalian di Kalimantan. Iya, sampun, Nang.
1: Iya, kentenan dia.
0: Sampun, bujangnya lebak gue. Sampun, bujangnya lebak gue. Dumlak ting-ting, sampun. Ya, sampun lah. Bang Alki itu di dan ditanggap ya Bang ya. Ya ngaraninnya angon lah. Ngonyong diangon ya. Kayak embe. Ya di belakangnya Bang Aldi 477-nya kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balane Sara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Alpin, aku kaku loh Pin. Aja mau tuntun Pin.
0: Alpin itu kalau ditanggap itu dia salting.
2: Kayaknya takut pada dicokot.
0: Dia gitu. Dia takut sama Nok Ita. Ya kalau Nok Ita apa namanya komen pasti dia langsung buru-buru pengen turun.
2: Kenapa ya? Kayak ngene iki sapa sing takon sih, teman?
0: Alpin, Nok Ita.
2: Ora kowe uwer.
0: Uwer, iya. Wer, dia gak bisa ngomong wer, tapi tahu ya wer ya.
2: Iya.
0: Jadi wer memakluminya gak apa-apa.
2: Wel,
0: iya makanya aku bilang wel apa sih Bang? Wel apa?
2: Ngul rambut tuh.
0: Wel ya bol.
2: Karena biasanya kan rambutnya di wel Bang.
0: Masa rambut di wel? Oh ya digelung.
2: Iya di wel.
0: Iya ngul rambut duduk ngul liane wer.
2: Iya ngul rambut. Ya wis ke lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Lagunya dari apa sih Mbak ya?
0: Apa dong?
2: Gadis Kalimantan kayaknya
0: bisa masuk. Didi Kempot sih?
2: Masuk. Gadis Kalimantan wis.
0: Oke.
2: Okay. Dewi salame buat apalagi ya? Miki Wong Barat ya?
0: Wong Barat. Mami terus. Tika Leoni.
2: Mami Tika Leoni.
0: Wer.
2: Yang
0: Men. Balang nana mere, aku pengen ngopi nang kono. Balang nana. Balang nana mere. Aku pengen ngopi nang kono.
2: Singkatan kan Mbak Iyo.
0: Balang nana mere. Balang nana kopi ne. Iya, engko nyong urun susu ne. Kan jadine kopi susu.
2: Apa sih, Mbak?
0: Ya. Ur pengen ngopi karo AU nang ume AU. Maksudnya kan kalau aku mau ikutan ya Wer, aku boleh ya Wer, ikutan ya Wer. Iya nanti aku ikutan ngopi. Soalnya aku enggak suka kopi hitam, aku sukanya kopi susu,
2: Oh gitu ya.
0: Kamu sediane kopi ireng ya mesti wong lanang. Ya aku tak sanggup susu dewek kok. Ya aku suka kopi susu, enggak suka kopi ireng.
2: Oh gitu ya.
0: Iya dong.
2: Alah ya.
0: Uwer ke banter men yuh ya langsung.
2: Oh, ada bagus. Aku tahu wong e, Kak.
0: Kisah bagai apa?
2: Kamu tahu durung sih?
0: Uwer durung.
2: Tapi kayaknya nyontek kayaknya paham tok ngomong lah.
0: Iya, tapi aku lihat aja itu kalau lagi live streaming live TikTok.
2: Iya, maksudnya aku udah kenal lama cuma mendengar aja ngono.
0: Oh.
2: Iya, dia kan kayaknya fan dulu kayaknya deh.
0: Iya pendengar lama kamu ya Wer ya?
2: Iya pendengar lama.
0: Ya, itu kan eranya si Budi Emut kan?
2: Iya pendengar kasih sing almarhum Jojon yang ngono ya kayaknya ya. Oh. Kayaknya pendengar kue.
0: Iya Pak.
2: Guru Jojon siapa ya?
0: Apa sih? Siapa?
2: Siapa ya?
0: Eyang.
2: Abah Jaldi, Klalen.
0: Oh.
2: Maaf.
0: Oh Abah zamannya itu ex radio yang lama itu.
2: Iya
0: kayak Mr. Gotrok anak apa? Berarti erane Mr. Gotrok.
2: Iya gue
0: rayanya
2: kan jadul.
0: Iya. Waktu si atensinan.
2: Iya. Terus buat
0: lagi
2: pemaning ya.
0: Ada
2: Agustin, Kang Doli. Apa ya Kak Tasikin, Kurauni, Bunda Atin.
0: Mama Rengganis. Pada baik kalau sing online wedi karo cewene minder Mbak Yos. Si minder siapa?
2: Siapa?
0: Carane Mam Rengganis ngonong ke. Pada baik kalau sing online wedi karo cewene minder Mbak Yos. Si minder siapa? Oon minder.
2: Iyalah nyung minder karo sampean lah sungkan.
0: Mam Rengganis, minder karo Mam Rengganis ora kualik sing minder. Sing minder Mam Rengganis siapa? Oon ne.
2: Nyong oh, nyung minder.
0: Hah, ora kualik.
2: Ne. Kan caranya si Mas yang berengganis juga anak perawan.
0: Oh.
2: Ini orang-orang patelin cuman bok.
0: Iya, kamu mindernya sama ibunya. Padahal kamu pengen sama anaknya.
2: Iya, tapi bukan orang-orang.
0: Iya, orang-orang lah. Emang kamu bukan ya terbakar api cemburu ketika kamu lagi sayang-sayangan sama anaknya ya Madam ya. Bagaimanapun juga kan kamu pernah punya masa lalu sama Madam.
2: Oh gitu ya.
0: Iya dong. Nanti Madam gak sanggup untuk melihatnya ya. Mama Neng Om Bambang Aa.
2: Mama Neng bersama Kang Bambangnya selamat siang.
0: Iya Mbak Ila Jatirawa.
2: Jatirawa ya,
0: Purkon si Raja kuis. Iya on. Jangan anak kuis mesti melunan on.
2: Teke ora.
0: Iya. Boleh Mbak Yos yu. Iya bener. Barangnya apa kayak. Iya bener. Oh barangnya pesak. Iya ngaku iya bener caranya si Wer. Aku yo, seneng radio era-eranya iya.
2: Kenal tok menong nyong.
0: Pada baik kayak nyong penyiar radio sudah balades apa? Penyiar radio sudah diputer. Mr. Gotrok. Lalu penyiar radio Mr. Gotrok.
2: Penyiar radio pertama.
0: Pertama mesti Mister.
2: Mesti pertama nomor apa ya?
0: Carane.
2: Oke pertama.
0: Iya. Carane Mr. Gotrok.
2: Wajib.
0: Pada lalu baik kayak nyong Mbak Yos minderan Mbak Yos. Iya, Amu se frekuensi. sama gotrok. Gotrok katanya minderan juga kayak HUON.
2: Iya, aku juga minderan iya, kan
0: iya.
2: Gotrok.
0: Iya, padahal gotrok juga ganteng, yakin geneng PPNP ganteng. Bisa minder, wis suruh lewat.
2: Jangan ini jangan serius sama fotonya, Mbak.
0: Gotrok aslinya trok menunjukkan trok. Iya, neng PPNP ganteng, ah.
2: Membuatnya tepo. Berhenti parah nih.
0: Gotrok itu loh, gotrok dia juga biduan panggung.
2: Oh gitu ya. Ya
0: nama udaranya siapa ya, trok? Aditya Irama.
2: MC,
0: tapi sekalian biduan juga bisa nyanyi ya, trok.
2: Oh bisa nyanyi, yang karaokean loh, trok.
0: Bukan karaokean. Dia ori. Panggung langsung. Karaokean siapa ya, trok? Kang Raju.
2: Kok terima dari Rira Wiring
0: memang pintar ah. Gotok kalau gotok lagi sari ri wala.
2: Iya kan lagi ri wala
0: ketua.
2: Kok terima Kang Sari Rira Wiring leng manten leng gotok leng tengok.
0: Apa? Lengkok.
2: Leng kodok. Iya, cak nyiratu, papa HM, jasa keracun.
3: Aku kan bujang tua ya.
2: Apa?
0: Om Kasnuri.
3: Ambu
0: prima sih. Om Kasnuri jare aku on bujang tua. Urung tua kah ya ayah?
2: Ya, besok nggak dia nggak itu bane yo.
0: Tapi ah, durung tua ya.
2: Durung.
0: Oh, ah, kayaknya seumurannya gotrok ah, tak lihat fis-fisnya ah.
2: Iya. Yang
0: aku senam gari tuane ya
2: mbak ya.
0: Isra urasan nome gari tunjukkan ketuaanmu ya.
2: Okay. Ya wis buat semua saja wis ya.
0: Oke.
2: Okay. Tentu juga Miki wis ya.
0: Iya.
2: Iya, makasih ya Mbak Yasa.
0: Inji.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
2: Yos.
0: Terima kasih ada A Furkon ya. Satu menelpon lagi. Kita sapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Lenis Tara Paramon.
4: Selamat siang Mbak Yos.
0: Selamat siang juga.
4: Apa ya?
0: Apa yuk? Iya, enemen. Enemen campur sarin. Sehat alhamdulillah mi. Apa? Apa mi? Oke mi. Oke. Ji.
2: Ya Allah.
0: Ya Rabbi ya Gusti. Iya ya mi ya lagi ungsum dan mi. Penyara pada empluk abe mi.
2: Ya berarti aja maca huruf A kalau I.
0: Iya sih keprime mi. Kudune macane
2: A. Maca huruf A kalau I.
0: Oh si bisa ne mi. Si nyokon ngomongnya.
2: Aja A I.
0: Oh empes.
2: Ya, bukannya.
0: Ah, Furkon kok ngakak, Furkon.
2: Ya. Boleh kayak kue.
0: Iya. War, Ami, Umi sehat.
2: War. Primen.
0: Iya, Primen jar padolan. Iya, jar pan gawe putin ah.
2: Jar pan gawe putin. Alpin ya. Mama Hasa Kang Handoko kan sampai baju bunda Jaki.
0: Iya.
2: Handoko.
0: Mama Rengganis.
2: Mama Rengganis.
0: Iya.
2: Sehat.
0: Sehat.
2: Kalau anak kayak.
0: Anaknya, iya, pantasnya kalau anak kami ya, ganteng ya mi anak kami ya mi. Dalang si nyetek kok, si nyetek gue ya. Iya, cetakannya kami bakar kawar umi lala ya, tidak diragukan lagi.
2: Aduh.
0: Oh, iya, melang nem.
2: Iya, orang
0: cok dibalekna. Emang gak dicipit di zip? Bu Santo yang tahu.
2: Sehat ya.
0: Iya, mulai melobot Bu Santo.
2: Iya,
0: Kang Raju.
2: Kang Raju enak.
0: Penyiar radio wis diputerkah sudah, Mister?
2: Iya, sudah.
0: Mister Gotrok.
2: Kang Kumis.
0: Iya.
2: Iya. Pas awal sehat ya, Mama Mekalima.
0: Oke.
2: Terus Bunda Septi ya.
0: Bunda Septi.
2: Sing lah
1: nasi kuningnya jos dong.
0: Iya ya, kuyi ya mi ya, kuyi. Rasan dong mi. Jos iya, kuyi nemen.
1: Masakan enak buat kuyi.
0: Enak lah, kayak yang taunya cepek. Pengen diselentik ami Umi Laila.
1: Iya, udah cepek sih dan olah.
0: Oke. Ya.
1: Walemu.
0: Walemu. Wah atoma. Jaluk uwi tek.
1: Oh iya Pak Atok kalau Pak.
0: Ubun uwi tek.
1: Itu lawan. Jalan lewi ini tekau.
0: Pan maring ami karo umin. Oke cari uwer. Aku pan maring ami bakar madu karo umi lela. Konyong pan jaluk atur Mbak Yos bae. Ah. Tak ngora anjuk ya Mi, ngora anjuk ya Mi.
1: Iya, bener ya, lo kan diponjangan.
0: Nggak ponjangannya sih, ngene liwatnya maning pemalang. Muter-muter anjuk-anjuk. Ngora anjuk.
1: Terus teki jadi konde.
0: Oke.
1: Bapak
0: M. Iya.
1: Mbak Pur kan ada lawan ya. Ini
0: tuh. Siapa?
1: Mbak Pur kan ada lawan sih, karo balang jalur jadi.
0: Oh iya? Oh itu sama yang sama istrinya Wak Lemu?
1: Iya, itu namanya Mbak Pur.
0: Oh, Wak Pur?
1: Iya.
0: Wapur, oke.
1: Okay.
0: Bakpur. Bakpur ya.
1: Salami,
0: oh iya wes, Bakpur.
1: Bentar doli. Bisa bantoloyo.
0: Oke.
1: Wajah mona, masa kami satu sayang nih, cinta mama kiri kamu siapa? Kamu taruh di mana?
0: Ya.
1: Mama Sherry.
0: Oke.
1: Terus.
0: Spesial mi, durasi mi.
1: Spesial ya belajar.
0: Ji mi. Ya. Abah Yanto mi, Abah Yanto mi ketinggalan mi, Ami Abah Yanto.
1: Abah Yanto.
0: Ya.
1: Mama seneng kalau jumpa Mbak.
0: Ji.
1: Jadi habis lima telu, aku seneng Mbak Yon lima telu.
0: Iya.
1: Bapak lihat, oh ya.
0: Oke.
1: Iya, aku seneng kalau Mbak Yon lima telu.
0: Oh lah, iya.
1: Bapak lihat. Bila ala lagi kalian kacelan.
0: Oke, wes we.
1: Tandori we.
0: Wes kape.
1: Siapa paling?
0: Wes.
1: Bayar,
0: Aco. Mama Ikma ketinggalan ke Mama Ikma, padahal ya, non.
1: Mama Ikma, jalan manis ya.
0: Iya, jaga darah manis, oke. Okay.
1: Ya, maaf ke Bang Pak, Mama.
0: Alah, kecerit maning. Alah, aduh.
1: Ayu kosong.
0: Aduh. Kosong, ayu orang nengok nak, cuma.
1: Ya, bisa, yes. Ya.
0: Oke.
1: Buka-buka di mata rumah, Ning.
0: Jee.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di belakang, Ting.
1: Hai.
0: Jos, telu maning, wis wayapan kukut kok ya. Ayo aja kesan anda balani Sara Paramon dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Jangan lupa untuk Habutop ini kemasannya berwarna kuning. Luar biasa sekali hasil dari Habutop ya, bisa mengobati berbagai macam keluhan penyakit. Bahkan untuk anda yang tidak mengalami untuk anda yang tidak menderita sakit tertentu pun Habutop ini bisa dikonsumsi ya, karena Habutop mampu untuk menjaga stamina, berkhasiat untuk menjaga daya tahan tubuh supaya kita tidak gampang sakit, dan aktivitas kita hari-hari juga bisa berjalan dengan lancar supaya stamina kita tetap terjaga dan kita tidak mudah lelah ya. Konsumsi saja Habutop 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya, dikonsumsi setiap hari. Dan untuk mendapatkannya, silakan anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah anda. Atau anda bisa langsung datang ke studio radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal. Bunda Santi, pripun Bunda, selamat siang. Mama Ikma, pengumuman. Mbak Yos, dalem. Aku durung turu, aja turu di sit ya. Turunnya mengko bengi ya. Oke. Okay. Dang bengi aku udah biasa turu. Angkane turune awan. Aja turu lah Mama Ikma sekali-kali. Aja turu awan di sit ah, kedina aja turu awan. Terus mi aja gari-gari mudun. Kang Ibning ledak. Bapak M harus bisa online jare Bapak M ya. Ya wes Pak, nanti Pak ditunggu di Lanosta yang mau gabung lagi. Saya hadirkan dulu untuk memenuhi permintaan dari Bang Al. Halo. Gotrok. Manjat tanggung trok. Mawar bodas. Ayo Bang Al, spesial untuk Anda di Lebagoa. Tetap di 101.5 Mas Arab Paraman FM Tegal sampai di jam 2 siang saja bersama dengan Yos Andaris tadi Parosari siang dan bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh Anda.

0: keram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
1: Makanya kalau memang belum sehat 100% jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
0: Iya Pak, maaf.
1: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal. Terus ke apotek dulu, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tuh, di apotek sudah ada. Terus, kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
0: Oh, siap Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

bareng Ian Novelang. Ini lagu disuka banget sama Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lela, dan juga disuka sama Afurkon ya. Raman Kalimantan. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan SMS online. Ayo kita sapa satu persatu. Ada Jeng Yos. Ini Bude Eravana. Selamat siang. Sugeng siang Sakracum. Wis sak, terima nasib bae sak. Terima nasib sampean kapiran ya. Terima nasib. Nanti ditunggu di Lanos Tasak. Sampean kudu bisa mlebu. Dang ora mlebu, tak sentik enteng-entengan. Jeng Yos sugeng siang. Bude Eravana nyuwun sekar di bawah sinar bulan. Salamipun kangge Balanestar Paramon. Ji, sudah dihadirkan ya, Bude Eravana.

belakangnya Bude Erafana. Sak ya Allah, pimen si sakar pesak. Lagunya lah kasak. Ganti lagu besak. Lagu pop nostalgia ya. Assalamualaikum segeng siang Mbak Yos, pripun kabarnya sehat ji? Nyuwun sekalipun kurut manggung waljina. Salam kagem sedoyo Balpar sing saya-saya mawon. Spesial kagem rondoku sing tasih remen kali kulo. Supres sing raos mawon mentoke kagem grup relep jeger ngik-ngik-ngik. Matur nuwun Kang Edi dados kambangan kuto. Kemudian di belakangnya Kang Edi, Kang Edi, Kang Edi dados Kang Junet ya, halo, selamat siang Mbak Yos. Empun maem siang nopo deleng. Sudah makan siang tadi sebelum jam 12. Ini jam 2 ya. Ya barangkali mau dikasih sesuatu ya buat makan siang lagi ya, enggak apa-apa. Ora lah nyong kuyunan. Udah ana sing serik nyeri sih. Ya berat rezeki. Ya kemarin gak hadir Mak Yos, padahal kamu sudah janji loh katanya mau gendong aku. ngerti orang bakal kuat sih ada di orang mangkat. Tapi orang sehat nang ayu njiwi syafak Allah ya buat Kang Junet ya. Lagi musim bapil batuk pilek, musim riang greges istilah ya. Sebenarnya sediannya Habutop ya, ajak lalain 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Kemudian assalamualaikum segeng siang Mbak Yu Yos, ini Amel Pemalang hadir nyuwun lagu Tatu, titip salam nge buat Kang Kasnuri, ada Tete Agustin, ada Jasak Rajum sing duwe ponggol kabeh, sing duwe ponggol juga buat semuanya saja ya Mbak Yuyos ji ji maturun ji sawang sulipun. Kemudian di belakangnya Mama Amel Pemalang, iya ada nama Amel lain si Amelia, ini berarti di Pemalang Mama Amel. Kang Piol juga selamat siang, terima kasih. Oke. Kemudian di belakangnya Kang Piol, Bunda Septi juga terima kasih sudah hadir. Bu Rini Pak Pramudiono juga selamat siang. Ada assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos, wong ireng hadir. Salamnya buat semua balane Setara Paramon, seperti sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Terima kasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin. Assalamualaikum dari personil grup Rio Blesek. Ada jasa kan mlebu personil yang blesek sak. Sampean jadi apa sak? Sampean sebagai apa? Nang grup Rio Blesek. Oh pendampingnya Bu Suhada. Iya wes. Berarti sing apa sak? Sing ngatur-ngatur lah, tukang ngatur pokoknya ya sak. Engko pan konser sak. Blesek pan konser sak. Dipersiapkan ya sak. Kostumnya sing ukurannya 2x3 ya sak. Sing nang dhuwur. Sing dhuwure tengkul. Angka 3/4 kan ngisore tengkul. Dhuwure tengkul sak. Ben busuh ada katon ya, seksong ya. Salamnya buat dari personil grup Rio Blesek Mbak Yos, Mama Hilman, Ibu Suhada. Kirim salamnya buat ngarang sujung. Kirim salamnya buat Rio Peksek, ada Mama Lani, buat Mama Nadia, ada Mama Nunung, ada Kang Doli, ada Mama Zira, ada Burini, ada Pak Pramudiono, buat Mbak Am, juga buat Dika Daramanis ya, Mbak Nia, Mama Ikma, Mama Bibin, ada Kas Nuri, ada Kang Parjo, ada Agustin, Ami Bakar Madu, Umi Lala, ada Umi Habibah, ada Yusa Adia, ada Bunda Erafana, ada Bunda Septi, ada Mami Tika Leoni. Spesial buat si rambut pirang karo sing duwe lampe abang, juga buat yang lagi tugas semoga tetap diberikan kesehatan selalu. Makasih. Lagunya Ular Kambang enggak ada sak. Assalamualaikum.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Al. Iya. Watuk, Bang. Bang Al. Assalamualaikum, Mak Yos. Tolong dong diputarin lagu Kalung Emas Didi Kempot. Salamnya buat semua pandemen campur sari Paramon. Buat Mak Yos matur nuwun dari Mami Tika Leoni. Kemudian di belakangnya ada Mama Uya, papanya Uya juga. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Nok Ita, Ayang Alpin abis nelpon nanti jemput aku ya, Ayang Alpin. Ya itu, entahlah halu atau apa sih Nok Ita. Kamu serius enggak? Kalau serius ya coba bawa Bang Al ke studio coba. Ajak aku buat bakso ya kan. Iya Bang, syukuran oh Bang. Bahkan sudah dia nih sudah taruh ya syukuran oh Bang. Ben langgeng. Mbak Ila Jatira, Pak. Selamat siang, Mbak Yos. Salam sehat ya. Amin. Semua buat semuanya saja salamnya Mbak Yos yang selalu setia merungokkan setara Paramon. Terima kasih. Di belakangnya Mbak Ila Jatirawa, ada Om Kasnuri juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Neng Om Bambang juga selamat siang. Mama Rengganis juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mister Gotrok ala Gotrok Magasari. Lele, wala. Bisa orang nyanyi nih Yos. Orang pati ya. Budemut, alala Budemut. Budemut baru pulang Mekah ya Bude. Apa bolos? Bude mah biasanya bolos ya. Demi apa sih kalau bolos? Ya demi ketemu sama personil bolangnya. Iya Bude. Gak sekedar itu ya. Ya demi biar bisa buat makan siang bersama. Alah ya suara dicok be. Angel Mbak Yos ngecok Mbak Yos ya. Soalnya aku medene bisane waya awan Mbak Yos siaran. Ya sudah, aku tak nangis saja ya, karena memang susah sih ya. Sehat-sehat Bude ya. Kang Raju juga selamat siang bersama dengan Mama Asli Lisbon. Kali Mama Asli, sarang kerima bidadari ne. Salam kagem sedoya mawon balen setara Paramon. Salam manis gembar Nok Isna, Nok Windy, Nok Aisyah, Nok Anissa, terus buat Abbas, matur nuwun buat Nok Yos. Lagunya Kusuma Ningati. Oke, kemudian di belakangnya Bu Santo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Keluar iya, jalan luar. Luar memang apa namanya? Pendengar radio lama era Budemut. Iya kah? Jawab apa Bude? Kah? Iya kah Bude? Luar ge demen radio awit kenal Budemut. Iya kah? Jawab deh. Coba kah baik. Ya war, di belakangnya war. War pan ngecek ya semaring Ami bakar Bude. Ngecek Yos. Ngotak mampir Bude deh. Aduh, ceng lu deh. Muatah porau. Ketik. Kang Ibni Abdillah juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Ikma juga ya, bersama dengan Kitiga darah manisnya hadir. Sing jalannya durung turu. Biasanya Mama Ikma kan kalau siang-siang tidur ya. Hari ini gak tidur. Kenapa Mama Ikma? Ada yang dipikirkan? Ya, ada? Ada dong, kan punya pikiran. Aja di Gawi Mamut ya Mama Ikma ya. Sudah ya. Ya sudah, ikhlaskan saja. Yang terjadi biarlah terjadi, hadapi dengan senyuman ya. Lagunya Once sih Bunda Santi Purbowo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bukan pan main nomor. Oh ya. Ya, oh bukan pan main nomor nyong maring uwer ya monggo Mbak Yos ya. Wer. Kalem wer ya. Bukan pan ngopi maring furkon. Kalem wer, kopine wis ana furkon wis sedia. Bukan pan ngejak Yos ngopi. Yos ora doyan kopi ireng, kotak gawe tak sangu susu dewek ya. Yos senenge kopi susu. Oh seneng kopi ireng. Teddy Dewi Kunti juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Kemudian di belakang Teddy Dewi Kunti, assalamualaikum Mak Yos dari Abayanto Songgom Brebes. Minta diputerin lagu. Oh itu nanti ya. Oke Abah Amrul, assalamualaikum Mak Yos. Waalaikumsalam Amrul di Purbasana Taru, pendatang baru hadir. Request lagunya pendatang baru. Saya dengar, sering dengar nama Amrul ya.
Oke, baru di Yos berarti di acaranya Yos. Request lagunya WCWS ini udah jam segini enggak bisa dihadirkan. Rule besok lagi ya. Salam coleknya buat Mbak Saada, Kang Parjo, Kang Doli, ada Bu Demut, ada Mbak Am, ada Kang Kasnuri, ada Mama Kiwi, Mama Lani, ada Mbak Nia, buat semua kru dan balenes Sarah Paramon FM. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan. Spesial buat penyiarku, semoga selalu sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Amin. Terima kasih. Mr. Gotrok, kamu ngomong apa, Mister? Urung dibaca kok dibuseki, kena denda mangkolo. Dendanya gendong Yos, nganti turu. Gendong Yos nganti turu. Dan ngurung turu ya, gendong Yos pokoknya sampe turu. Saat urune. Masih ada nih, mencelat-mencelat yakin WhatsApp ya, nasi maring nomor pribadi nih Yos. Assalamualaikum Mak Yos, minta lagu Banyu Langit. Sudah dihadirkan ya Mama ya. Salamnya buat kanca-kancane anaknya aku Mak Yos yang lagi pada kumpul jagongan nang umahku Mak Yos, buat Mbak Lia, Mbak Kansa, Mbak Rati, itu teman-temannya Mbak Uyun sing kompak ya Cayu ya. Makasih buat Mbak Yos. Ji, diputar teman-teman ya, anang hilang apa. Hadir Mbak Yos, kari-karinan. Kari-karinan apa kerik-kerinan, Dek? Budemut hadir. Mbak Yos hadir kerik-kerinan, keri. Mbak Yos keri. Aduh, keri. Baru selesai mandi, Mbak. Yuk, pantak culing kok sore balik siaran apa pimen, Mbak? Enggak. Saya belum bisa, Budemut juga. Terima kasih untuk niat baiknya, Bude. Aduh, I love you. Oke. Okay. Salam buat semuanya saja, Bude ya. Oke, okay. Ngaku-ngaku. Cukup ini, Mbak Yos. Iya. Aku orang ini gugu dirimu gugu ini kalau Gusti Allah bayar. Tenang, tenang Mbak Yos. Tenang Mbak, mengkotak kejak mangan kalau nyong ya, Mr. Gotrok yang mana-mana pada ngejak nyong keter. Nyong milih sing pan mangane margi apa sing mung nginung kopi susu tok. Milih, tinggal milih. Bisa, saya kan sendul pesak, nyong pan mudun kasak. Aku pan mudun jasak, ya. Oke, Abah Yanto juga selamat siang. Doyen apa ni? Doyen apa? Aku welut ora. Doyen pe aku apa sih? Yang jelas dong kotrok. Doyen pe pepes welut mungkin ya. Iya, Kang Raju juga selamat siang. Kang Raju sudah dibaca ya sudah ya. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos. Jadinya nyebutnya Salonos, salah deh. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari siang untuk kesempatan siang hari ini. Nyorok waktu nih. Jadi kesempatan siang hari ini hari Rabu 15 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Yang sudah bergabung melalui voice call ataupun ada yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Kang Teddy Dewi Kunti Nji Sugeng siang. Karo aku dijamin warik mbak ya. Ah budek mutan apa yang ngajak. Aduh sakain mensi ngejak ya nyum ya. Sok. Sok-sokan ya budek ya. Aku sebenarnya pengen budek yakin, pengen bertemu dirimu biar kita bisa berpelukan seperti Ipin dan Upin. Tapi apa daya ya. Saya lagi kurang waktu untuk ya berhevan-hevan begitu deh ya. Ya. Yeah. Setelah ini nanti Andarista hadir kembali di Lanosta. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore nanti. Tembang terakhir saya hadirkan kembali dari miliknya Didi Kempot, Tatu. Wah. Untuk memenuhi permintaan dari Mama Amel di kawasan Pemalang ya. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Halo, hai, lohe. Ih, ketemu lagi. Lagi-lagi ketemu sama Yesanda Arista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Rabu, di 15 Juli 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore ya, kebersamaan kita di Lanosta. Tentunya ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani Anda Balai Sara Paramon ya. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berkhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum ya untuk mengkonsumsinya. Dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampyak 132. Don't go anywhere, tetap di 101.5 Setara Paramon. Masih ada Yesanda Arista, masih ada Lanosta, teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca, sampai di jam 4 sore nanti bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Event spesial untuk Anda, Balai Setara Paramon.

0: Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Kundiarti, alamat Dondong Kesugihan. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya ibu rumah tangga dan setiap saya memiliki keluhan, saya ikhtiar pakai produk dari PT Denatur. Keluhan saya kalau sedang mengajari anak belajar, melihat tulisan kurang jelas. Alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin, alhamdulillah sekarang sudah jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya atau keluhan mata lainnya, belilah Vitama, solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarah Paramount,

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM Legal. Masih ada Ustaz Arista Dilanos sampai di jam 4 sore nanti ya. Betaria Sonata, Hati Yang Luka sudah saya hadirkan. Ini lagu disuka sama Mama Ikmah yang hatinya lagi terluka ya. Ayo sing sabar mah ya kan, seperti tadi yang sudah saya bilang ya. Setiap kita ya sedang menjalani ujiannya masing-masing. Entah apa yang saat ini sedang ada di permasalahan apa yang sedang ada di kehidupannya Mama Ikmah, yang penting tetap semangat. Semangat dan tetap bahagia. Jangan lupa bahagia mah. Yang mau gabung yuk di 352888. Halo, selamat sore Balan Star Paramon.
1: Ya, selamat siang juga.
0: Iya.
1: Manusia hidupnya sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar, Mbak?
0: Kabar baik, alhamdulillah Kang Ibni.
1: Alhamdulillah.
0: Kang Ibni juga baik.
1: Alhamdulillah, Mbak, berkah.
0: Iya, oke. Sudah mulai apa sibuk dengan aktivitasnya?
1: Ya, kadang-kadang sibuk, kadang-kadang.
0: Oh iya, berarti belum aktif-aktif banget begitu ya.
1: Kerjamu
0: santai, tapi duitnya yo tekok dhewe. Pena toh? Oh, pena toh. Aku juga pingin seperti itu, santai tapi datang sendiri uang.
1: Oh, yang penting kan usaha.
0: Ya. Iya, usaha tetap ya. Usaha
1: satu modal, dua spekulasi kan lo,
0: iya, spekulasi. Oh iya,
1: paling berat itu lo,
0: iya, tapi yo ojo wedi ombak yo.
1: Iya,
0: tetap diusahakan. Iya, usaha berdoa, selebihnya kita pasrahkan karo sing gawe.
1: Nah,
0: sukses seuripe kita, iya. Begitu saja. Kalau belum usaha sudah pasrah ya percuma ya Kang Ibni ya. Belum usaha sudah ya wis lah karepe Gusti Allah ya, enggak bisa dong. Monggo.
1: Lagu de sing judule Sweet Chillomen ngono lho, Mbak.
0: Lagunya siapa itu? Sweet
1: Gun Enders ya. Terus nanti kalau enggak ada tak ganti. Salamnya buat Caca Raju, Mbak Doli, Om Kasnuri, Mbak Wiwin, Abi Bakar, Mbak Laila, Om Awang, Mbak Sangata.
0: Bukan Gunsros, bukan?
1: Ya, Gunsros itu gue lho, Mbak.
0: Sweet Carole, apa Victor, apa sih tadi judulnya?
1: Sweet Chillomen. Tulisannya Sweet Chillomen.
0: Sweet Chillomen. Bukan, ini lagunya Gunsros. Guns N, ya, ya itu ya.
1: Iya.
0: Ya, Sweet Chillomen. Oh, oke, okay, ada.
1: Lanjut. Terus Mbak Mandor Lima. Bersama Nelson Mandelane.
0: Ji.
1: Bersama Mama Jelis Bonik.
0: Oke, okay, Mister Gotrok Pemalang.
1: Mister Gotrok Pemalang.
0: Ya, Mama Ikmah. Tetap semangat, Ma.
1: Semangat terus.
0: Semangat terus, Ma. Apapun yang terjadi, Ma. Ya. Mami Tika Leoni.
1: Mami Tika Leoni.
0: Iya. Kang Akil.
1: Akil.
0: Ji.
1: Cengrani.
0: Iya. Wong ireng Mbak Nia. Ya.
1: Ireng. Abah Sahro.
0: Kenapa?
2: Hah?
0: Urip.
1: Terus.
0: Ya gimana?
1: Kang Sayo Bolo-Bolo.
0: Abah Yanto. Kang Ibni Abdi, Kang Ibni. Mama Neng Om Bambang.
1: Neneng,
0: Om Bambang. Mama Neng, Kang Ibni, kayak gitu maksud saya.
1: Iya, iya.
0: Kang Ibni, main yuk. Kan kayak gitu kalau waktu kecil ya. Kalau kecilnya kan kayak gitu ya, main ke rumah teman. Kang Ibni, main yuk. Mama Rengganis. Iya, Mbak. Yos dalem.
1: Yos.
0: Enggak, mau ini Mama Rengganis. Ya budak yos di nangis. Jadi aku ini balas.
1: Terus sama ibu istrinya sih siapa, Pak?
0: Siapa?
1: Kang Dasmat.
0: Oh. Siapa sih? Enggak tahu deh.
1: Aku juga enggak tahu.
0: Oh, gimana?
1: Buat Eka Wati.
0: Pak Lemu sama Ibu Daroja. Iya, Bu De Ravana.
1: Ravana. Maju malu.
0: Kang Piol, Kang Piol. Mbak Yos, Kang Mbak Yos, Kang Ibni, Kang Ibni. Hey. Kang Piol lah.
1: Kang Piol. Siang selamat beraktivitas.
0: Ya. Yeah.
1: Kang Untung Kayu. Terus Kang Edi Dadu.
0: Kang Atno Omat, Kang.
1: Kang Atno Omat.
0: Iya. Yeah.
1: Kang Sarno.
0: Ji.
1: Kang Indro, Kang okay. Sito, Kang Aryo, Kang Parjo, Abah Tarno, Kang Tirto.
0: Kang Atmo lagi makan bareng-bareng sama siapa Kang Atmo? Makan siang. Karo Tarok Ayu perupane koyo ana wadone.
1: Oh.
0: Ya,
1: iya.
0: Kang Edidat. Oh, Kang Edidados. Boleh.
1: Ber.
0: Kang Uwer Uwer Uwer. Bang Al Kang Furkon.
1: Kang Furkon.
0: Mas Sen.
1: Adi Santoso.
0: Mbak Am Kembangpang.
1: Mama Nadia, Mama Lydia.
0: Oke.
1: Iya. Mama Dea Agus Bro.
0: Anji. Oke.
1: Agus Kawi, Agus Lawana. Terus sedikit lagi.
0: Iya.
1: Kang Peter.
0: Iya, Kang Peter.
1: Terus Kang itu. Iton yeah. Apa Iton ya Mbak?
0: Kang Iton, Iton.
1: Iton. Ya, Kang Iton. Terus buat semua.
0: Siapa lagi?
1: Jalani para paramon aja Mbak. Dimanapun berada.
0: Ya.
1: Terus spesial buat panjenengan. Matur suwun.
0: Ji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ling ting Kang Ibni.
1: Ya, jos.
0: Terima kasih ada Kang Ibni Abdillah yang ada di kosan Nono Sobo ya. Lagunya nanti ditunggu Guns Ross. Yang mau gabung lagi di belakangnya Kang Ibni di 477-nya kita sapa. Halo, selamat siang Bala Nestara Paramon. Selamat siang jelang sore.
2: Halo. Ini sepanjang hari.
0: Okay.
2: Makasih ya Ibni Abdillah ya atas kelamaannya.
0: Emang lama enggak Kang Ibni mah enggak ini enggak lama-lama banget kalau online ya Kang ya.
2: Iya tapi kan merotolna uang.
0: Merotolna di belakangnya ya.
2: Iya.
0: Ya udah enggak apa-apa yang penting kan tidak merotolin kamu. Kalau kamu diprotolin habis dong. Ya kan gundul.
2: Apaan yang Bu?
0: Ya kepalanya, kepalanya.
2: Kepala yang mana kan kepala itu.
0: Ya kepala atas. Kamu aja yang arah kemana-mana. Ya rambutnya yang diprotoli kan ya. Kayak ayam gak digundul. Lucu dong.
2: Halus ya. Halus.
0: Iya, halus. Kayak Pak Oga
2: ya. Melos dong,
0: melos nong ya. Melong-melong. Melong-melong kayak coro. Bunda Oka di Grogol.
2: Bunda Oka.
0: Iya. Kang Jenal Jahit.
2: Kang Jenal Jahit.
0: Pripun Madam?
3: Orang Miki, kan ibu ni manjat, aku manjat, turun manjat.
0: Oh, kayak kue.
2: Men, ya mungkin aku berarti merotol nama de.
0: Orang, okay. Miki, Kang Ibni manjat, Mama Rengganis manjat, Mama Rengganis manjat, Aa Furkon manjat.
2: Oh gitu ya.
0: Iya. Apa rena jadi wong loro?
2: Macam kayaknya jarang macam sampai nembe ya. Orang bisa kayak nembe.
0: Iya. Iya madam ya. Tapi emang kalau malam aktif ya?
2: Aktif.
0: Iya, boleh tak anu.
2: Boleh
0: tak anu. Iya, dipaido sih. Iya, saya gue pilihan
2: mau nene.
0: Mau nene pilihan, orang pilihan kok ya.

0: lanang.
1: Cara cinta.
0: Oh, lanang kabeh Mbak Yos. Lanang kabeh apane? Wong kana sing nganggo rokok lanang kabeh. Idi pan bodoni.
1: Apa?
0: Kang Omat kan ini kirim foto lagi makan Omat bareng, eh. Lagi makan bareng sama sate, Aa. Lah, itu kan ada orang-orangnya walaupun cuma separuh badan, tapi kan kelihatan ada yang pakai rok ya. Ada yang pakai rok ya. Roke berarti model-model PL. Ya, emang kemudian bojone Kang Omat sing ayu melong-melong. Lanang kabeh Mbak Yos. Uon bukannya jam pira lah pake, bukan pan mampir.
1: Apa?
0: Itu Omat, Kang Omat.
1: Oh, Kang Omat. Aku tahu bukannya karpet dewek.
0: Karpet dewek bos ya, owner ya ayah. Iya. Iya, owner ya ayah, bos ya Pak, ya ayah.
1: Bosok.
0: Iya, bosok. Isti amin yo.
1: Amin.
0: Kamu kan itu kan punya usaha sendiri, berarti kamu ikutnya owner.
1: Amin, amin, amin.
0: Pemilik sendiri. Oke, okay, ah.
1: Ya wis, kini kita beri masih ada kak cinta ya.
0: Masih ada kak cinta. Oke,
1: okay, ya, coba. Tapi tarik aku nalap, ini mirip-mirip sama Cep Isa ya, Mbak ya.
0: Oh, iya. Oh, mungkin dia nyiptain penciptanya.
1: Gitu sih.
0: Iya,
1: kan masih adakah cinta? Masih adakah cinta?
0: Oh, syairnya ya, nadanya ya, mirip ya?
1: Maksudnya lagunya di situ Tom Cep Isa, Pak.
0: Masih adakah cinta?
1: Tadang lu tuh.
0: Lagunya Mamar Ganis.
1: Mamar Ganis lo nembang ya, Mbak surat cerita terus Mbak.
0: Oh, bisa nih sih Madam. Iya, barang. Ya, bukan habis dua cita-cita ya, Madam ya. Ya wis cita-cita nyopan bojo, bar bojo sedina rong dina padak ceremon kayak gitu sih ya. Ang nang. Ana
1: ketok lo.
0: Mister Kotrok.
1: Mister Kotrok pimen trok.
0: Kotrok, iya.
1: Mister Kotrok.
0: Iya, Kotrok pan gawani iya sulut, jare pan ngecek Mam. Ya siyu lah wulut ya kowe.
1: Pancen duwe pecak
0: wulut
1: memang.
0: Pecak wulut jare Pemalang wulut enak-enak kayak gitu.
1: Ini duwe wulut siji kayaknya.
0: Ya trok. Oke.
1: Okay. Ya trok ya.
0: Mama Neng gemboran.
1: Mama Neng bersama Kang Bembangnya selamat siang. Terus buat apa manisin kopi. Terus buat Mbak Feby Belpan, Mbak Kembang Pang, Mbak Rajum, Umi Abdi, Bapak Tegondrong, Mama Lani, Kang Parjo. Papa HM.
0: Aku enggak kenal dengar sama Mbak Diva. Kang Kotrok.
1: Ulpa.
0: Ulpa ya, Ulpa Diva. Iya,
1: namanya Ulpa.
0: Iya, aku enggak kenal deket sih. Sekedar kenal aja, tahu ya. Uon kenal men, A.
1: Eh?
0: Uon kenal men ya, A?
1: Apa?
0: Iya, Uon. Ya, penyiar ya pada kenal ya, A, ya.
1: Iya, nyong kenal tapi orang tak kenal. Umur kenal-kenal tok, Uon.
0: Iya, enggak punya. Aku enggak punya nomornya, Kang Kotrok, maaf ya.
1: Kenal-kenal tok, tapi orang
0: iya.
1: Terus buat apa lagi ya, Trok ya? Apa kayak Ami Bakar Matu?
0: Ami Bakar. Ami
1: Bakar, Ami ya. Sama Umi Lalanya. Terus buat Ibu Rauni bersama Pak Sikine, Mama Ari, Papa Nahari, terus buat Ungkas Nuri.
2: Aku ini Cici, ditawak-tawak kenang kok hilang
0: loh. Apa ada sih? Mama dengan ini Cici ditawak-tawak kenang kok hilang.
1: Kalau Cici ngonong.
0: Bu, apa?
1: Kalau Cici ditawak-tawak.
0: Oh, ya, kerumunan teman si A, aku malah kerumun, A.
1: Kayaknya sih,
0: iya tapi bener, kayaknya. Aku tahu nih, aku mung siji ditawak-tawak kena. Tapi ternyata alu itu tajam dengarannya, pendengaran alu itu tajam. Mama nek uya, papa nek uya.
1: Mama nek uya, papa nek uya.
0: Ya, Om Kasnuri.
3: Kalau samudin aku tahun kau si capapat.
0: Kau dekeras, aku ya.
1: Iya, sepatu menyempat. Terus buat apa lagi ya?
0: Iya.
1: Buat apa ya?
0: Apa lagi?
1: Apa
0: nih Mbak Jahit. Uwes ya tadi ya. Mama Ikmah
1: terluka
0: sing hatinya terluka ya.
1: Iya.
0: Geret-geretan karo malan. Kang Akil. Iya.
1: Kang Akil selamat siang.
0: Iya. Mbak Am Kembang Pang, A.
1: Mbak Am Kembang Pang selamat siang.

0: Yes, ah.
1: Cai, Kang Akbar juga selamat siang.
0: Ya, yeah. Bunda Erafana.
1: Bunda Erafana.
0: Bunda Siti, Bunda Siti.
1: Bunda Siti. Terus buat
0: Mamanya saja ya.
1: Miratu juga ya.
0: Iya.
1: Buka Bunda Eka juga.
0: Oke, iya.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Ji, sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah blackling ting.
1: Yo.
0: Tamen nak selentik. Oh. Lagunya nanti ditunggu ya. Dua penelpon sudah ya. Dan duduk ada balanya selara Paraman FM yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata. Ya, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya ya. Vitamin V mata ini berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitama ini Rp150.000 ya. Untuk Vitamanya bentuknya kapsul, dikonsumsi 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Kemudian untuk V matanya ini obat tetes yang bisa langsung diteteskan ke mata atau bisa diteteskan ke air hangat kemudian diminum ya, dikonsumsi 2 kali sehari. Pagi hari kemudian malam sebelum tidur ya. Dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Tauhal Arobi, Kang Tauhal Arobi lawas secara online ke. Kena Kang Tauhal. Tunjukkan suaramu, pertengarkan suaramu. Kang Ibni, terima kasih. Apa sih nyeluk lagunya ke? Oh, Kunstros. Oh, ya. Yeah. Oh, ini... Okay. Ya, suka juga sama lagu yang direquest sama Kang Ibni ya. Guns Ross. Special untuk Kang Ibni yang ada di Kosonono Sobo, disuka juga sama Kang Akil. Kang Akil nanti lagi ditunggu ya. Mudah-mudahan waktunya nyampe. Wah, nyampe lah, masih ada sejam masa enggak nyampe sih. Asal nyalukin di situ. Kadang kalau yang tiap hari diputerin ya enggak bisa, gantian sama yang lainnya begitu ya. Oke, jangan di mana-mana, tetap di 101.5 Suara Paraman FM Tegal bersama dengan Yus Andaris tadi Lanosta. Bersama dengan produk-produk dari

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya...

0: Pak Juki?
1: Satu hari tiga kali, sampai satu minuman dua.
0: Oh, dua kapsul. Terus untuk pi matanya gimana yang tadi?
1: Pi mata tetes satu hari tiga tetes.
0: Oh, satu hari tiga tetes, pagi, siang, malam ya?
1: Iya.
0: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya Pak?
1: Sudah membaik, sudah jelas.
0: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
1: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai pitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
0: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
1: Pitama memelihara kesehatan mata.
0: Oke, terima kasih untuk wawancaranya Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam.
2: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: Lin, apa kabar?
1: Hai juga, Ra. Kabar aku baik. Kamu gimana?
0: Kabar aku juga baik, Din.
1: Ih, sekarang kok kamu pakai kacamata, Ra? Dulu kan kamu yang ngeledek aku pakai kacamata. Sekarang malah kamu yang pakai kacamata.
0: Iya nih, Din. Udah 2 tahun aku pakai kacamata. Semenjak aku kerja di depan komputer terus, mata aku jadi minus. Terus dulu juga aku ngeledek kamu ya, Din. Sekarang aku ngalamin sendiri. Terus sekarang malah kamu yang gak pakai kacamata. Mata minus kamu udah sembuh, Din.
1: Alhamdulillah, Ra, minus aku udah sembuh. Sekarang aku bebas dari kacamata. Dulu aku disaranin minum Vitama, Din, sama saudara aku.
0: Vitama? Itu vitamin mata apaan, Din?
1: Iya, Ra, Vitama itu vitamin mata untuk membantu memelihara kesehatan mata bagi penderita mata minus, silinder, katarak, glaukoma, rabun dekat, mata pegal, mata merah, penglihatan kabur, dan gangguan penglihatan mata lainnya.
0: Iya, aku mau dong, Din.
1: Boleh, Ra, ini kebetulan aku bawa. Ini kapsulnya kamu minum 2 kapsul 1 hari 3 kali. Ini ada yang ditetes juga, Ra, Vimata namanya. Cara pakainya ditetes 1-2 tetes. Ntar kalau ditetes jangan kaget ya kalau perih. Tapi gak lama kok, paling beberapa menit udah sembuh.
0: Oh, perih ya, Din?
1: Iya, Ra, tapi gak apa-apa, aman kok. Vitama kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, wortel, bahan-bahan yang bagus untuk kesehatan mata.
0: Besok kalau ada perubahan, aku mau beli deh vitamanya, Din. Belinya di mana, Din?
1: Di apotek juga ada, Ra.
0: Oh, oke, Din. Makasih banyak ya.
1: Iya, Ra, sama-sama.
2: Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata, baik untuk penderita mata minus, mata rabun, glaukoma, rabun senja, katarak, iritasi mata, dan lain-lain. Vitama sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Damp

0: Kembali lagi masih ada Yus Andaris tadi 101.5 Star Paramount FM Tegal. Sampai di jam 4 sore saja ya kebersamaan kita di Lanoste. Ada adik Sibi Risau, ini hadiah lah memenuhi permintaan dari Kang Tohal Arrobi yang ada di kawasan Bandasari. Kemudian sebelumnya ada As of Base ya, All That She Wants. Semua yang dia inginkan ya. Iya. Yeah. Spesial hadir untuk memenuhi permintaan dari Kang Akil yang ada di kosan Pesarian, katanya buat nambah semangat aktivitas. Yuk, yang mau gabung lagi di 352888. Halo, selamat.
1: Halo.
0: Sorry, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Hidupnya sepanjang hari.
0: Iya.
1: Mbak, ya.
0: Dalam.
1: Ya.
0: Mbak Eka.
1: Nji. Iya, Ketina Rebo loh.
0: Rabu, iya. Bukan hari Sabtu Minggu ya.
1: Bukan.
0: Kalau Sabtu Minggu bisa karaokean.
1: Iya.
0: Bisa denger
1: lah. Kalau neng Jumat per Sabtu ya.
0: Oh iya, biasanya Jumat kena titani ya Mbak Eka ya. Iya, Rabu ya. Cepulin dinake iya. Juga termasuk hari keberuntungannya Mbak Eka, iya. Erwin.
1: Di hari keberuntungan
0: iya.
1: Mbak Eka.
0: Oke, adem-adem, pokoknya adem, Rabu adem.
1: Iya, lagunya Mbak.
0: Apa Mbak Eka?
1: Lagunya mengapa harus jujur apa? Mengkoke kue lah.
0: Mengapa tak pernah jujur apa ya?
1: Iya, iya Mbak, kayak neta ya Mbak.
0: Mengapa?
1: Ya,
0: oke. Okay.
1: Tolong ya Mbak.
0: Mm-mm.
1: Buat Purko,
0: Bang
1: Al, terus Pak Kepiti, Kirato, terus Mama Hikmah, Mbak Hikmah.
0: Oke. Okay.
1: Terus Kang Ibni, Kang Wisnu, Nato Hal Ropi, Rosiki, Nato Kosaktus, Temoja, Bunda Jaki, Amalani Kang Parjo. Terus Mama Ari.
0: Yang versinya Dian apa yang Pance?
1: Yang Pance juga boleh,
0: Mbak. Boleh. Oke. Okay. Ya.
1: Terus buat Dasar Kacung ya. Terus Bapaknya Uya, Mamanya Uya, Manes Banes. Terus buat
0: apa?
1: Apa ya?
0: Mister Gotrok Pemalang.
1: Oh iya, selamat kenal.
0: Kang ini Abdillah.
1: Iya Kang Ibni, wis
0: nih. Oh wis ya, Kang Tohal Arobi, Tohal Arobi.
1: Iya Tohal, wis Tohal.
0: Oh wis ya, ya hal
1: ya.
0: Kang Fitur.
1: Kang Victoria.
0: Terus.
1: Mama dia ya.
0: Mama Nek Uya, Papa Nek Uya.
1: Papa Nek Uya. Iya terus buat Temoja. Jaki Mama Anit.
0: Iya.
1: Terus buat siapa ya?
0: Mama Neneng, Om Bambang.
1: Mama Neng, Om Bambang. Manet, terus
0: kaya. Apalagi?
1: Teh Agustin. Mama Anjeli.
0: Oke. Okay.
1: Elsa.
0: Ya, Afurkon, oh, Afurkon, Bang oh, Al.
1: Ambu bae, Afurkon. Ambu bae. Maning bae.
0: Didolani mana makan pan ngopi, oh.
1: Oh iya, ya. Makan nyuduin kopi.
0: Iya, nang Uon ke aku kopi tahu.
1: Iya.
0: Ya, on.
1: Juragan Cimban ya, Mbak.
0: Iya, juragan Empang.
1: Dan namanya sih, Mbak.
0: Juragan sembako ya.
1: Iya, jadi Pak. Okay. Terus Mama Rengganis.
0: Mama Rengganis. Oke. Okay.
1: Terus Takutin.
0: Om Omat.
1: Oh, Omat.
0: Ya sing lagi rahatan, Mam, sate bareng-bareng.
1: Iya, party. Terus Kas Nuri.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat Mama Kiwi. Terus buat Ami Pekar Madu Umi lah. Manisa Cirampo.
0: Oke.
1: Okay. Terus
0: Bunda Oka Desa Grogol.
1: Oh iya, terus Kang Sarok Dongodong juga.
0: Iya, Sakrajum.
1: Iya, Sakrajum wis niki.
0: Oh iya.
1: Heeh. Ya Kang Dulia. Terus apa ya? Mbak Dewi Cendana.
0: Iya, Kang Teddy Dewi Kunti.
1: Siapa?
0: Kang Teddy itu Dewi Kunti.
1: Oh, Dewi Kunti.
0: Sama Kang Teddy. Iya, awan-awan. Teka ya, Dewi Kunti.
1: Iya, terus Kang jadi dados terlep pikir.
0: Oke.
1: Iya, Bapak Kiwit juga. Wes mau ke PP, Mbak.
0: Semuanya saja.
1: Buat
0: Abayanto Mbak Eka. Oke.
1: Kelalen, Mbak. Ketinggalan ya, Mbak.
0: Iya, benar ketinggalan. Mama Anjeli.
1: Mama Anjeli.
0: Iya, ketinggalan juga.
1: Ya Bapak juga selamat siang dan sore.
0: Oke.
1: Spesialnya Mbak Yos ya.
0: Ji, suwun baik. Amin ya rabbal alamin.
1: Ya, supre ngom Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, amin.
1: Iya, Om Erwin, Om Erwin. Ya, singrop dia lohis ya.
0: Oh iya.
1: Iya, wes ngot.
0: Oke.
1: Boleh nih para mengkap best
0: lagi
1: streaming ya.
0: Ji.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mbak Yos sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Sehat selalu ya.
0: Oke. Lancar
1: barokah. Makasih.
0: Amin. Waalaikumsalam di Blackling Ting.
1: Jos.
0: Terima kasih Mbak Eka. Bersama dengan Om Erwinnya. Om Erwin ya. Kalau Om saya panggil Mbak Eka, Tante Eka dong. Kang Erwin ya. Oke. Okay. Yuk di belakangnya Mbak Eka disapa kembali di 477-nya. Halo, selamat. Sore Balan Setara Paramon. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Selamat sore Balan Suara Paramon.
2: Kandas Suara Teh.
0: Iya. Hitnya sepanjang hari.
2: Toto kering wae ana sejen karo Abon siapa Yanto?
0: Abayanto.
2: Iya.
0: Waduh, tumben-tumbene Abayanto ah.
2: Lagunya
0: apa, Bah?
2: Sayang bilang sayang. Nyanyi hati bisa.
0: Saya cari dulu, Bah. Sayang.
2: Iya, apa sudah apa
0: kan? Sayang bilang sayang. Oke, mangga, Bah.
2: Karena buat Mas Yaisa. Terus tadi Mbak Eka.
0: Anji.
2: Sama RW-nya juga.
0: Oke.
2: Terus Kang Boli. Kampurkan di kertas. Tahu dolan aku mau nomor ya.
0: Siapa?
2: Kang Furkon.
0: Oh, Kang Furkon pernah ke situ, Bah?
2: Iya,
0: ketemu. Oh, iya.
2: Iya. Golek ketemu Mas yang pojok mau.
0: Iya. Aduh, beres siapa?
2: Iya, terus sampai. Terus.
0: Siapa lagi?
2: Oh,
0: Klalen ya, iya, pendengar lama. Ke Furkon ngomong apa, Furkon?
3: Siang Eyang Coki hebat nemen bisa mancing Eyang Coki
0: ya. Biar dulu namanya Eyang Coki ya, nama udaranya aja, Bah. Mama
2: apa
0: ya? Iya, sama ya. Ah, Mama Anjeli, Bah. Mama Anjeli, Bah.
2: Mama Anjeli.
0: Iya. Kang Fitter. Mami Tika Leoni, Bah. Di Kalimantan, Bah. Nami Tika, oke.
2: Okay. Mama Kiwi.
0: Mama Kiwi. Iya wis lah.
2: Tata Krajom. Siapa mana?
0: Siapa lagi? Itu Wato sama Mak Iba, Kedung Banteng. Ji. Om Omat, Bah.
2: Omat, Iba ya.
0: Bunda Oka di Grogol.
2: Oh, di Grogol, Grogol Pulau.
0: Sampun, Bah.
2: Sama
0: keder ya, Bah ya. Yang enggak dapat nanti sit, Bah, Lis, Bah. Oke. Ji. Amin.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, Abah. Assalamualaikum. Dumlak ting ting. Abayanto ya, mungkin lama Abayanto tapi bisa masuk juga ya. Oke, selamat sore Abayanto. Lagunya nanti sayang bilang sayang, tapi ini bukannya Dani Ati kok versinya Bururi Marantika, Bah. Sayang bilang sayang ada sayang bilang iya, cuma itu yang versi cowok, Bah, nggak ada yang cewek, Bah. Ya sudah, yuk di belakangnya Abayanto kembali kita sapa di mana? 477 ya? Tadi belum kita sapa. Halo, selamat sore Balen Star Paramon.
4: Selamat
0: sore juga. Waalaikumsalam, Mamah Lani. Dari mana?
4: Paramon FM.
0: Lanosta
4: nih.
0: Hitnya
4: panjang
0: hari.
4: Baru pulang, Mbak.
0: Oh, baru pulang apa? Baru bangun tidur?
4: Baru pulang.
0: Oh, baru pulang dari, waduh, kayaknya lagi melanglang buana terus, keh.
4: Orang sih.
0: Iya, kayaknya lagi sregep. Lagi seneng ya. Zroomingnya.
4: Iya, wong ya. Boleh. Kadang aku tuh harus seneng.
0: Iya, dibawa seneng.
4: Aku terus ke warung.
0: Bener, kudu bayar.

0: Rumpi ya wayai dolan-dolan. Nah, kowe iya wis. Jaga pokoknya bisa atur aja ya, Mah ya.
1: Oke. Aku lagu mimpi ya.
0: Yang apa, Mah?
1: Mungkin
0: kayak mungkin kapan nyanyi penyanyi desa deh ben jasa kerajum ben jasa kerajum kayak yang prima yang berdebar-debar
1: ora
0: pas nyanyi ini maaf ya sak jadi ora takon ngomong Mbak Yos jadi nyoba ngomong ora takon kayak gue tadi kan Mama ini bilang gini aku baru pulang kayak gue leh jasa kerajum cari jasa kerajum jawab Yos ora takon ya aku Orang mah jasa kerajum orang dijak sih mah.
1: Oh. Iya. Seminggu besok tak.
0: Orang dijak dadine ya ngodor ya sak.
1: Waktu minggu ya sak.
0: Iya, yes. Minggu sak. Ya siap nah sak.
1: Iya. Peresmian
0: apa? Tiga dere apa?
1: Tiga gaul.
0: Apa? Bimi pan dude.
1: Tiga dere gaul.
0: Tiga dere gaul sih pan apa ganti?
1: Orang kan kae. Nyong kan trio
0: pesek. Heeh,
1: namanya. Pemelar kan pengen
0: gawe grup. Oh,
1: grup. Nyong karo Mama Nunung kan tenda kafe yuk, gawe grup yuk. Oh. Tenda gaul.
0: Ya salam.
1: Sangene Mama lagi ya kan anak putune.
0: Iya.
1: Ngomong oh. Ngomong pula ringin ya
0: Mama. Oh, berarti Mama Lani ke mengikuti dua grup ya?
1: Iya.
0: Grup pesek dan grup tiga janda gaul ya Allah. Engkau jadwalnya berarti acaranya padat merayap ya Mah ya.
1: Iya.
0: Wayai kumpul karo janda gaul ya.
1: Kumpul.
0: Wayai karo trio pesek.
1: Kumpul.
0: Nah, is kayak ya, ya nikmat teman hidupmu Mah. Kang Tenal Cait.
1: Kang Tenal Cait. Miki ya,
0: Priyanto
1: ya.
0: Wah, cari-cari. Iya.
1: Nggak, minggu ning Rizky kumelar ya. Kan Taman Karismane perut, Mbak
0: Yos. Oh iya, sing siapa? Mama Rizky ya?
1: Mama Rizky sih.
0: Oh iya, acaranya apa nengko nengko ketemuannya? Abayanto, Ma.
1: Abayanto
0: tadi baru saja online, Ma, pinter, Ma.
1: Tiba-tiba, Pak Dekonong.
0: Ma, maaf ya, Ma. Kayaknya ngkon ngomong-ngomong, kon jasa kelaju, maaf ya, Ma.
1: Simen.
0: Maaf ya, Ma. Bubay ngonong Mbak Yos kayak kue, Ma.
1: Alah,
0: iya, casak dasar sentimen ya, Mama ya.
1: Iya,
0: menang bae ya, mangko.
1: Ya, anak grup ya.
0: Ya, grup apa? Grup
1: Kiso.
0: Oh, iya. Akhir casak racun iya nyaruh kamu pemerintah dong besok melu-melu.
1: Iya, mewakili busuh itu.
0: Ora ya dong ini gawe grup dewek ngonong arane trio apa trio kisut apa grup. Apa trio kem-kem ngonong ya.
1: Trio
0: kem kem apa trio pot ngonong ya.
1: Yang setia
0: setuju.
1: Setuju. Yeah. Trio
0: kem kem. Kem kem artinya bisa apa saja ya Maya.
1: Iya. Bisa kembali. Kempit.
0: Iya bisa kempit. Bisa kempu. Bisa kembang kempis kayak irungnya casak. Ya sak, kembang kempis kayak irungnya casak ya. Kampion, Mbak Lani selamat sore. Janda gaul hidup janda gaul.
1: Iya,
0: hidup, Umpion. Iya.
1: Wah, trio pesek ya.
0: Yeah.
1: Manu, tiga Cinekeul, Mama Rizky, yeah. Malan, Manu.
0: Okay.
1: Terus ngomak Pardo ya.
0: Nji.
1: Terus ngomakayo Purini Pak Pramudiono, Bunda Santi, Mama Ikma sore, Mama Alisa. Mama Alisa empat sekawan, Mbak Yos.
0: Mama Ikma sudah terluka sih, Ma. Tiga pak.
1: Gua kurang ngerti, Mbak Yos.
0: Mama Ika lagi udah ada yang terluka, aku lagi terluka Mbak Yos ya pacare. Ya makanya sabar Ma, tetap semangat Ma.
1: Semoga sehat Ma Ikmah.
0: Iya sehat-sehat Ma.
1: Jangan
0: ya.
1: Diambil hati.
0: Iya. Jangan, iya. Daripada diambil hati, mending diambil yang enak-enak diambil aja.
1: Terus okay. Empat kawan Mama Alisa.
0: Iya yeah.
1: Mama Lidia.
0: Carane Abayanto ben duwe grup ka? Arane grup geger, gendu-gendu rasa.
1: Geger.
0: Geger.
1: Sama maning,
0: grup geger berarti ya, Beh ya. Sakra Jum arane grup bodrek. Ora wis ungsum bodrek ya mamah ya.
1: Bodrek ngomong meter.
0: Wis ireng mumet to. Ajalah iki bener grup kem-kem lah. Apa
1: yakin? Unik namane lho, kem-kem-kem.
0: Kemplos.
1: Afson. Bang Al ya. Barina Umi ya. Sila Tete Agustin ya. Ngeropi Alois Angkara Tingkir
0: ya.
1: Mama Bucong Opoleng Wide. Terus nge Tike
0: ya.

0: sama I. Terus wingi siapa ya?
1: Oh, cara Ibu siapa?
0: Soima singgah ketipen.
1: Oh iya, Bu Siti Soima. Yeah. Wak lemu sama istrinya siapa ya?
0: Bunda
1: Roja. Oke, klarifikasi Bunda Santi maksudnya duduk bodrek tapi budrek. Grup oh iya, budrek budrek berarti cengkelan ya mah, yang ngodoran ya mah. Oh iya bener sih. Iya,
0: budrek kok ngodoran duwur.
1: Aja dawa duwur nggak over ya. Aja lah.
0: Iya. Mama Renganis ya.
1: Mama Alisa mah.
0: Mama Alisa.
1: Iya, selamat sore. Iya,
0: empat sekawan.
1: Iya, empat sekawan.
0: Semoga grup-grup yang penting
1: belakabeh lakamusuh.
0: Yang penting bersatu ya.
1: Ya, sementing rahat ya. Okay.
0: Iya, rame-rame.
1: Ya, jangan maem apapun menunya, pokoknya sih yang penting makan.
0: Iya, yang penting sehat kan lawa apa enak.
1: Betul, lawa-lawul. Oke, mah.
0: Kapan kan ibu kemoy monitor mah ya?
1: Mister Gotrok mah.
0: Mister Gotrok.
1: Iya.
0: Semalang ya.
1: Betul.
0: Mister. Kami di Pelpas. Karo Mas Albert, Kang Zainal Said.
1: Casak mumetan mah, casak mah. Gebus-gebus sirai tewek cari mbulah mumet mbak Ayos mumet cara kayak kue
0: orang
1: yang mau dat
0: mumetnya ngeling-ngeling grup-grup
1: orang mumetnya keder pan milih grup apa main pan darani grup apa
0: ya
1: pan kem-kem apa budrek aja lah ya yang sampein orang sadarani budrek bewis doyan budrekan ya budrek kita ngoro-ngoro penyare. Oke.
0: Semoga sehat-sehat ya.
1: Amin.
0: Spesialnya nge keluar sini anak-anak yang malam.
1: Iya.
0: Supernya nge trio persek karo tiga cendekul.
1: Oke.
0: Supernya mani nge sing merasa ya. Makasih Mayon.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jos, terima kasih ada Mama Lani yang ada di kawasan Munjung Agung ya. Ayo tetap jaga kesehatan Anda, balani sarap Ramon dengan mengkonsumsi Hapudop setiap hari. Hapudop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Untuk isi yang 200 kapsul harganya Rp230.000, kemudian Hapudop yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Abah Yanto, ini lagunya Abah ya, Sayang Bilang Sayang, spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Suara Paramon FM Tegal bersama dengan News Anda Arista sampai di jam 4 sore saja.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum dicek
1: ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah nggak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah nggak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi. Dan salam sehat untuk keluarga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Ya, saudara demang pop nostalgia dari milenya Dian Pisesa ya. Mengapa tak pernah jujur? Mohon maaf Mbak Eka untuk yang versi yang vokalnya Pance Pondak ini tadi cuma musik aja, suaranya gak keluar ya. Jadi saya ganti yang dari Dian Pisesa aja. Dan terima kasih dengan yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Kita sapa satu persatu. Ada Mbak Am yang ada di kawasan Kembang Pang. Salamnya, salamnya pada kaya wingi. Apik maning Mbak Am. Semoga sing siaran di Neki lebih semangat. Amin. Salamnya nggak sing pak. Salamnya pada Mbak Yo sing kaya wingi. Sungkan ke? Sungkan ngetik apa pime Mbak Am? Iya wes, semoga sing siaran dinaiki lebih semangat, amin. Soalnya sing gawe Luis semangat Ari Jasak karo uon telpon karena gue seker-seker kulu lagu nih malam pertama, gue seker-seker kulu. Aduh, Mbak Am anak-anak bahaya, Mbak Am ternyata bisa ngelawak ya. Oke, lagunya malam pertama nih, ada nanti sudah saya siapkan. Tapi waktunya ya, besok lagi ya Mbak Am ya. Selamat siang, jelang selamat sore Mbak Yos. Request lagu Tuhan tolong Tito Sumarsono juga sudah saya siapkan Mami Tika. Tapi waktunya ternyata gak cukup ya, mohon maaf ya. Salamnya buat semuanya saja, by Mami Tika Leoni. Mama Iqma juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Iqma bersama dengan ketiga darah manisnya hadir Mbak Yos, lagunya Hati Yang Luka, Betaria Sonata. Spesial buat Mas Faiz, Banu Super, Special Forever, My

Terima kasih Mbak Yos. Oke. Kemudian Wong Ireng juga selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua balane Setara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Terima kasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Bunda Oka juga hadir Mbak Yos. Salamnya buat balane Setara Paramon semuanya. Pengen denger lagunya Isabella dari Dina Mariana. Wah deh, Isabella bukannya lagu ini ya, lagu Malaysia ya. Ami, kalau nggak salah yang nyanyi. Apa ada ya? Belum saya searching. Makasih Mbak Yos, Nji. Kalau di belakangnya Bunda Aka ada Kang Omat. Kang Omat ya. Sing lagi rahatan maam bareng-bareng karo cakwire. Ya. Mama Neng, Om Bambang juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Selamat sore Mbak Yos, hitnya sepanjang hari. Lagunya Nawa Urba, hatiku bagai terpenjara. Salamnya buat semuanya saja. Makasih Mbak Yos. Mr. Gotrok juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Rengani juga selamat sore Ma. Om Kasnuri juga bersama dengan Mama Wiwin di Lebeteng, selamat sore ya, terima kasih sudah hadir. Akil di Besarian Adi Warna, Mbak Yos, aku kan pernah minta lagu As of Bells yang judulnya All That She Want, sudah saya hadirkan tadi ya. Waktu itu belum ada Mak Yos, tapi kemarin sudah ada kan? Sudah ada, sudah dihadirkan ya. Oke, di belakangnya Kang Akil ada, Assalamualaikum Mak Yos, ini Kang Tohal Arrobi di kawasan Banda Sari Utara. Lagunya Risau sudah hadir juga ya. Salamnya buat semuanya saja pendengar Setara Paramon FM. Kata-kata hari ini, ketulusan hati adalah senjata yang paling ampuh dalam meraih kedamaian batin. Sedangkan kesederhanaan adalah bentuk kekayaan yang paling sempurna dan paling sempoa. Tuku kaca numpake truelu buat yang baca, semoga sehat selalu. Terima kasih. Amin. Di belakangnya Kang Dal Arabi, Kang Ibni Abdillah. Iya, lagu Guns Rose tadi rada-rada melepet ya, gangguan teknis cuil. Oke, besok lagi mudah-mudahan bisa dihadirkan. Oke, di belakangnya Kang Ibni Abdillah, selamat sore Mbak Yos, Twitter hadir di Lanosta. Salamnya buat Mbak Am Kemangpang, Mbak Mudrika Zen, ada Mama Lani, buat Kang Parjo, ada Mbak Nia Bogares, ada Om Kasnuri, ada Bang Alvin, ada Kang Doli, ada Mama Ikma, buat Kang Piol, ada Kang Akil, buat Kang Teddy, ada Albar, ada Jasak Raju, buat Afurkon, ada Gotrok, ada Nyiratu, buat Mama Zira, ada Dewi Kunti, ada Ami Bakar Madu, buat Umi Lela, ada Mama Nadia, buat Kang Adi Dedos, ada Al Yongki, Tete Agustin, Jeng Robi, ada Om HM, buat Abah Sahrul, ada Wong Irang, ada Bunda Siti, ada Kang Ibni Abdillah, Kang Pi, Kang Upo Happy, ada Kang Dasmat, Mama Ayi, Gobalane Sarah Paramon semua ya. Salam spesialnya buat Mbak Yos aja, terima kasih. Mama Anjeli juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Afurkon juga selamat sore. Kang Jenal Jahit juga ya, Assalamualaikum Jenal Jahit The Bongkulon, nyimak Mbak, semoga sehat, bahagia, sukses, berkah semua ya. Salamnya buat Balani Setara Paramon FM. Kangen Krisye lagunya. Di belakangnya Kang Jenal Jahit ada Kang Piol juga, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Abayanto sing jarane juga dua grup, arane grup geger. Iya, keker lah, gendu rasa, bukan geger ya, berarti ya bacanya ya kan, gendu ya, grup keker, gendu rasa, iya asik namanya. Bunda Santi Purbowo juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Singnya I masukan Jasa Kerajum gawe personil grup dewek ya, darani grup bodrek, bludrek ya. Aja anggota memunculkan jalan memelani darani baik grup kem-kem pot-pot pit-pit ngenjot pit. Mama Alisa juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Jasa Kerajum juga ya, sak-sak iya lagunya siap nasak, tapi ya waktu nesak lainnya ada kesak, besok lagi ya sak. Di belakangnya Jasa Kerajum saya hadirkan yang SMS yang gak pernah lagunya enggak pernah diputar ya, lama lah ya, udah lama enggak diputar. Bude Erafana juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Lagunya Cinta Apa, salamnya buat Balane Setara Paramon FM semua.
semuanya saja. Bunda Siti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Oke, dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos Tak untuk kesempatan sore hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026. Ipun, Bunda Sati, ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Apa ke ganti? Ganti grupnya arane apa? Sakracum grupnya ganti PHS, grup lansia. Apa? Becing, becing loncat. Ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta. Besok ketemu lagi sama Sandarista dari jam 12 sampai di jam 4 sore ya. Dibilang saya sudah siap ada Kang Bawor. Menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Tembang terakhir mungkinkah untuk memenuhi permintaan dari Mama Lani yang ada di kawasan Ujung Agung dan 101.5 Setara Paraman FM Tegal. Saya Yus Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek we ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak gari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis gari milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gagian.
1: Gagian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: Radio 1.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramon Dangdut Sabreti. Baik, di kesempatan sore hari ini di Badangdut, jumpa serang bawor dari kantor si Somlaktor EC di edisi Rabu 15 Juli 2026. Bawor akan temani balon Saudara Pramon Tegal. Yup, insya Allah tuntas jam 5:30 saja. Bagaimana kabar balon Saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya saudara bacin. Bagi yang sakit cebrik-brik dan untuk sembuh bisa bergabung bersama Power, iya. Bisa digunakan online 3528888 atau 6145477. Sekedar titip salam buat teman, rekan, netolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Pada Morgana mengalami jumpa kita, Bayi Rita Sugiharjo. Cek hewer. Bayi apa langsung disapa yo yang sudah masuk di 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga siapa itu teman?
0: Teman-teman, cek hewer. Alhamdulillah berkas waras terlihat sih 1.12.
1: Masuk.
0: Ya, jodohin gerbang gue.
1: Jodohin jabok.
0: Ya, bener.
1: Iya. Iya, ngomong mama adinya saya.
0: Iya, gue hak ini gerbang gue terus.
1: Iya. Salam-salam ya.
0: Yuk.
1: Ya, mama adi. Nyai Ratu. Terus, Bunda Septi. Kita nolah yuk atur.
0: Iya.
1: Bunda Ana. Terus, Walemu. Jaruja.
0: Yuk.
1: Bapak Sa, Mbak Lili. Mbak Pol. Bapak AM. Baby Belbas, Mama Nolong Galinya Mas,
0: yeah,
1: Mama
0: Nadia
1: Kang Kopijin, Daji Dari Kunti, Terus Mbak Yuni,
0: okay. Mas Fitnah Teraju hadir, Fitnah Teraju itu berarti bumi Jawa, Miftah, ya.
1: Uwar isi kibir, Kang Komis Mama Bagas, Mama Negalisma, Mama Negalisma,
0: Nangkas
1: Nuri Bibin Petang, Doli,
0: Bu Ida Matolaya, Sita. Suwon salam, Emi, Septi.
1: Oh, punya Septi sehat, Ben. Amu selalu doa sama Mama Selin. Yuk. Wajahmu nak masa kali satu sayang nih, Sintra, Mama Kiwi, Kang Jawun. Oh,
0: si.
1: Terus, Mbak Nia kalau uang ilangnya, Mama Lani, Kang Paljo.
0: Yuk.
1: Terus, Pak Kosi Bunga Bobo, Mama Lidia. Bapak Likuya, Mama Kuya.
0: Yuk.
1: Jasak racun suha jom ya Habibah Pak Degondro.
0: Ya siap.
1: Terus Pak Degondro Mas Awang Basah Aja Mbak Pun Mbak Puri Mbak Titin Jenny.
0: Ya siap.
1: Kang Joni itu kok KBP kan Kang Joni Bibit Betang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dumbla Cincin.
1: Aisyah.
0: Baik, terima kasih untuk kami Bakar Madu bersama Milela yang ada di seputaran area game Tegal Kota. Ya, selamat sore untuk Bunda.

Power di sini dukung produk PT Denatur Solusi Jaringan kita semua. Pitu-pitu. Kalau langsung mlebu. Langsung lagu bae wis ya. Wei Ana. Yo halo assalamualaikum selamat sore. Mungkin ini sinyal kadang-kadang kayak gitu ya yang tidak bersahabat. Kalau enggak kadang-kadang ya ada yang apa ya, ada yang ngerjain atau bagaimana, atau ya bentrok dengan di operator ya, ada yang barengan. Ya wes, langsung lagu saja yuk. Ayo di kesempatan sore hari ini bahwa didukung produk PT Denatur Solusi Jaring kita semua. Selamat sore ya Bunda Eko yang ada di Pala 25 Blok B. Bunda Ana yang ada di belakang pasar PPTN bersama Mbak Siti Warung Haji Ali Putra. Ya matun, Sinta yo ada Septi, Singlesul Dengkul, ya Singledia Sikote. Ada juga Yukaryati, wala melas nemen radionya rusak. Ya watri lagi usaha nih Jakarta. Ada Bunda Rini, Pak Pramudiono ya. Di Jalan Jalak sama saja paling setara Pramon, Bunda Jiji yang ada di Nawari ya. Sama saja paling setara Pramon. Langsung ya apa sekira apa jenenge kemaruk musim hujannya wis hujan gerimis. Indah Atis Mor.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Sabri itu. Iya, Nur Gandhi nyak. Balik ke pabrik nyetel Setara Pramon. Lagu-lagu ini enak nemen. Bayo 3528886. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
1: Selamat sore di Padang Dut. Dan di Desa Porete.
0: Teman-teman.
1: Lagunya untukmu.
0: Oh, untukmu apa?
1: Dari Elf.
0: Iya. Yeah.
2: Aden, gua monitor selalu.
0: Oh ya, Mamas Nuha monitor selalu. Iya. Yeah.
1: Oh, siapa kue?
0: Nuha, iya putune Yuwatri.
1: Oh,
0: ini
1: Jakarta.
0: Iki ini ngomah ana Nuha ni sekolah.
1: Ya wis.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yu.
1: Mama Arti.
0: Hey. Sun lagi musim ini memang pancar ubah kayak gini.
1: Yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Madam Rengganis ya yang ada di Sitanggal. Yang dulu ringin ada dosen Aldi. Baik 6154777. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padangdut.
3: Dangdut desa. Torete.
0: Nemen.
3: Cikewir.
0: Oke. Yo.
3: Itu dia. Apa kau yang bawa?
0: Iya, lagi panggilan.
3: Iya.
0: Monggo lagi siaran nih teh, lagi siaran.
3: Oke. Lagunya kebaya ya. Judule. Ayo kasih nemen pitung sumur.
0: Yo, tujuh sumur.
3: Iya. Ayo zaman itu kita ya sumur jaba kabe, saya kasih selamat.
0: Oke, siap.
3: Ya salam ya cepetan bayar.
0: Iya, lagi boys nanti tak nelpon kembali. Iya.
3: Enggak di telepon kok gampang.
0: Oke.
3: Iya, pengen gopan Lestara Paramon kami ya.
0: Oke.
3: Ada selalu. Oke. Salam sehat dan salam sejahtera selalu dan berkah selalu kayak gue ya.
0: Oke, siap.
3: Kang Bawor sehat selalu, Kang Bawor ya.
0: Amin.
3: Oke, saya juara kesehatan, lahir batin sehat.
0: Insyaallah.
3: Dan dimudahkan segala urusan ya. Diberhasilkan apa yang dicita-citakan.
0: Amin. Yo.
3: Oke, makasih Kang Bawor.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam tumlak tingting.
3: Yo.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Iya, kok kayak gini tuh gimana? Oh.
5: Diva Dangdut.
0: Bayi ada Kang Wir ya yang ada di Kali Gangsa, ya. Yo, Mbak Yu Puji. Mbak Yu di kesempatan sore hari ini ya disapa ya. Ada siapa coba? Tak dulu ya, kehapus kabeh. Kenapa dong nih? Asli nih, leh. Nyebut gawe di kadang-kadang ora bener, temen. Yo kehapus kabeh ceritane. Yo baik yo. Assalamualaikum Jenderal Jain Tebong Kulon nyimak, semoga sehat selalu, bahagia selalu. Berkah semua Setara Pramon Ijikiwir. Cuma benang emas dong. Terima kasih Kang Bawor ya, tadi sudah dihadirkan. Bayu, selamat sore untuk Mas Miftah yang ada di Teraju Bumi Jawa. Ada Mbak Am, salam buat Mama Vivin, Mama Lani, Mama Ikma, Mama Nadia, Mama Nunung, Jasak Raju, Bapak HM, HMHM, Umi Lela, Budi Habibah, ya Mbak Pebi, KBBW, selagi dosa masa lalu sudah di play juga. Bagi ya Pak, assalamualaikum, sore Kang Bawor, aku Sri Rezeki dari Desa Kedukan saya. Salam buat semua saja Balenstara Pramon dan Dutte Sabrete goyang Kang Bawor ya. Ya Mamas Nuha karo Min Aminah yo hadir.

umilela. Ami bager madu mi. Ya umilela ya. Umi Habibah pada gondrong. Mbak Sada karo Om Awan. Sasak Rajum. Ya Bapak Nek Uya, Mbak Eni. Ada Mama Lydia, Mama Ari, Bapak Nek Ari. Bapak Nek Karisma kebebaibes balani saudara Pramon. Kalau boleh dong Kang Bawor jumpa ya. Ingin jumpa ya Idaila-ila. Yo Poji. Di Arjar Kidul. Baik ya untukmu LB Sugihashi.

0: Permisi, Bu Lina.
1: Eh, Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih, Bu Lina. Saya lagi sepedaan santai dari rumah. Nyampe ke sini. Sekalian aja mampir. Pengen ngetes sama beli Habu Top sekalian.
1: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh. 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya, Bu. Sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap, Bapak. Nggak salah selalu konsumsi Habuto.
0: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habuto kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
1: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habutopnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
0: Betul, Bu. 200 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotek Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotek Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotek Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Yang ada di kawasan Villa Pingkal Bengle hadir acara di Padang Jut bersama Kang Power sing somplak tur ecewir. Salam enggo Mamalani, Mbak Nia, Menteri Kejian, ada Mbak Am, Kembang Pang. Ada Nyi Ratu, ada Om Kasnuri, Kang Doli, Bang Al. Iya, ada Purkon, Nami Bakar Madu, Melela, ada Jajak Rajum, Kang Akhil. Kang Teddy, ada Ibni Abdillah, Mbak Ila Tower. Ayongki, ada Mbak I, ada Edi Dados, Go KB Bayes, Kang Bawor, buat Kang Bawor sehat selalu. Dan metugas saja, terima kasih Kang Peter di Pingkal, ya. Bila, ya, pinggir

Baik, di kesempatan sore hari ini 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, ayah tuntas sudah kebersamaan Power kesempatan sore hari ini di Padang Dut. Sampai ketemu lagi nanti di Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10 malam saja. Baik, Power mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Dan segala yang terbaik. Maaf yang sebesar-besarnya masih banyak kekurangan. Dan yang pasti hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Setara Paramon Dangdut Saperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Pak Sri, Pak, awit mau kemure, boy kaya boy ya. Ditambah nyawangi HP nganti nodong Raina Rakaton, matanya rusak liku nembe kajoke no.
3: Berisik boy kang, wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
2: Ucak enom kak, domongnya orang gugu, yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
3: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
2: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
3: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
2: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku Vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Lebar kuwe HP-ne kurang yo.
3: Iya, Kang. Yuk, dater.
2: Ndi, secaper. Kon ora weruh nyo lagi ndondomi katok.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara para mondang dutes saporit. Baik di season kedua, yuk bareng Mawar dari Gantara Sing Somplaktor EJKWIR. Kesempatan malam hari ini di edisi Rabu 15 Juli 2026. Mawar akan temani balennya para mondi dendang dangdut memory insya Allah tuntas jam sebelum malam saja. Bagaimana kabar balennya saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat dengan suatu apapun, tentunya sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cebri-bri kemudian untuk sembuh, bagi yang sakit cebri-bri kemudian untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power Yo online, bisa digunakan 352888 atau 614547. Segera tiap salam buat teman, rekan, anetolan, sahabat, keluarga tercinta, buat sama-sama online 0852-931-9958. Saya pikir sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Sekarang kita ke hiburan dendang dangdut memori. Tadi ada angka 1, ada gedung tua, ada tak sebening hati dan apa kabar. Menghiasi dari ruang dengan panjenengan ECKWIR. Langsung 352888 lalu. Assalamualaikum, selamat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau dia sapa dia kan? Nama-nama ECKWIR.
1: Cepung
0: ulu, kisah kok cepung ulu. Budana,
1: sehat budana. Sampainya budana.
0: Iya, boleh yung.
1: Kiriman.
0: Yang ini rung monitor. Yang ini kira rung monitor yang ini.
1: Budana, weh, baru ditahu.
0: Urungo, yang monitor ini jam-jam bolu.
1: Oh iya. Jadi gue sing dua sate.
0: Iya.
1: Kalau sudah sate ya, kita nolak.
0: Yo.
1: Yo.
0: Oke. Okay.
1: Lili, Bapur.
0: Yo. Oke.
1: Okay. Bapak HM.
0: Bu tadi kecubung mulung.
1: Iya kecubung mulung oh. Sabunin.
0: Oke. Okay. Lanjut.
1: Dari Jerry Kondi, Baby Belva, Mama Nono kali nyaman dan Kopijin.
0: Yo.
1: Mama Isha Telajepa,
0: okay. Mama
1: Yo.
0: Yo, Yuwatri.
1: Yuwatri.
0: Karo Mas Nuha. Yo, karo
1: Aminah.
0: Ya, Alci.
1: Iya, karo. Turi ini Pramudiono. Karo Pusati Purbawa.
0: Yo, bener.
1: Karo Nuli, Bibin Betul, Karo Nuli.
0: Iya.
1: Bisa Matono, yo, silah-silah. Wasilah pun, nak wajah, kari satu sayang, silah-silah.
0: Yo, selamat malam yang punya donasi.
1: Oh, yang punya donasi.
0: Iya.
1: Kamu tolong dong, kamu tolong dong, kamu selit.
0: Oke.
1: Ya, Gusin, Dewi Sendana, ya, lobit, dan cinta-cinta tuh, dan mimi lancar.
0: Ya, siap.
1: Mama Neng, kamu suka banget. Terus, gimana ya?
0: Yo,
1: Surabaya, Sarmudi.
0: Yo, Kang Sarmudi.
1: Nusinang, kayak apa ya, Kalimantan.
0: Yo, yo.
1: Borneo, Borneo.
0: Uber.
1: Uber ECKWIR.
0: ECKWIR, ya.
1: Bapak Lekoya.
0: Yo, iya benar. Yo.
1: Sarmudi. Lalu Casang Lajut.
0: Yo.
1: Lajut, ya, Bapak Cekodron.
0: Oke.
1: Tangkumin, Bapak Bagan. Bapak Lekalisma.
0: Yo.
1: Bapak Nia, kalau mau ireng.
0: Oke.
1: Mama Lani Kang Bajo. Pato Jiwo kebo-kebo Mama Lidia.
0: Oke.
1: Mama Jaya Good Boiler aku saya Weta Mama Elisa Klinil Mbak Adi Wala Pak Adapi Oji Samutra Klinil A.A. U.O.R. Ayo A.U.O.R. Alpi Mama Hasan Kahandoko.
0: Oh iya.
1: Demojang. Udah jangin Demojang ya.
0: Yo yo.
1: Mama Ani Songko Mama Yanto Mbak Irja Kang
0: Handoko. Oh, siap.
1: Panjat Mas, Mbak Anine. Terus, apa lagi ya? Mbak Lisa ya, silapok.
0: Yo.
1: Yo, Mbak Tuan Rumah, Kang. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam, Dubla Ting Ching.
1: Ayo.
0: Bagi ada Ami Bakar Madu bersama Milela yang ada di seputaran air Hakim 3 Kota. Yo, 614547. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Setara Paramount.
2: Nama-nama.
0: Cikgu.
2: Kapan jaluk lagi nih? Selayang panjang.
0: Selayang panjang.
2: Iya, masa biu. Enak temen gue.
0: Enak temen ya. Oke.
2: Niki, Ami Bakar Madu ya. Oh iya.
0: Oke, iya benar.
2: Parjon apa? Mangalani bareng Muhammad Abdulhoni.
0: Iyo.
2: Hari to pan hari.
0: Selain pandangan ane, anane Mus Mulyadi pimen Bapak ya.
2: Ini suara apa?
0: Apa? Hasil liriknya pada kok.
2: Iya, kartinya Pak.
0: Kartinya
2: pirang-pirang.
0: Iya, Pak. HM.
2: Oh, wis monitor. Oh,
0: wis yo.
2: Pak HM, gimana kabar? Iya,
0: Bagi oke.
2: Pripun Kang Bawar?
0: Ora kuwi ora online dhisik tong bengi mbok kenapa? Yo, Papa HM, ya. Mau
2: kayak rayakan
0: ya. Iya, oke.
2: Semangat sebelum mengok lebur.
0: Iya, ya kadang-kadang ya orang sengaja malah masuk. Nanti apa? Kue malah kayak.
2: Kayak ini orang kecanda.
0: Iya, kerak-keraknya waktu guru, iya.
2: Kang Boim bareng Pak Tuna ya.
0: Iya.
2: Terus dapurin yang kan lipat lembur mas.
0: Iya benar, iya benar ya meni ya.
3: Terus pesnya hadir Bapak Uya. Kalau tiga jenis gaul pada monitor.
0: Trio pesek karo tiga janda gaul jare Bapak Uya.
2: Oh iya wis
0: apa karepe wis kalem. Weh, jasak racun.
2: Iya
0: jasak racun
2: bareng.
0: Iya, jasak racun. Yo Mama Nadia.
2: Mama Nadia, Mama Bella, napa ya? Mama Bella. Habis kuliner ya.
0: Yo.
2: Terus ayo. Antas Nuri,
0: Pak. Yo. Oke.
2: Terus Syahrul. Kang Alpin apa ya?
0: Iya, benar.
2: Wis mono gawe
0: Pak. Oh, semono bae Pak Uya yo.
2: Makasih Kang Bawa.
0: Yo, siap. Waalaikumsalam Dobla Cincing.
2: Jos.
0: Hai, terima kasih Bapak Ne Uya, Mama Ne Uya ya, yang ada di Kepandian ya, di sana ada Mbak Ika Mas Anjas, ada juga Mama Angeli. Selamat malam yang ada di Desa Kepandian, Desa Lawatan ya, semangat terus ya. Di sana juga notabene ya pembuat bola badminton ya atau kok ya, yang di dalam keadaan terbaik ya. Selamat malam Kang Sarmudi Damsak Surabaya. Malam juga ya semua balane Paramon. Power hadir bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua.

kecocokannya untuk konsumennya. Kalau memang satu belum ada perbedaan, ya tuh beli lagi. Ya yang penting ada rutin ya. Tapi alhamdulillah kalau memang itu nggak cocok ya, di apotek-apotek penjualannya nggak kayak begitu ya. Alhamdulillah booming ya. Di situ seperti Vitama ya, Vitama ini untuk mata ya. Di Kebulitan itu, tadinya saya jadi agen pertama di Pitri Kebulitan itu, cuma saya taruh 3. Dari bulan ke bulan ke bulan, sekarang sudah 25 botol itu. Itu di Pitri Kebulitan. Semua juga kayak gitu ya. Kayak Abutop itu di Alfiat Medica Banjarharjo. Wuh. Di stok 20 atau 30 ya, kalau dibeli itu di Desta Pharma. Ya semua saja ya, rata-rata yang penting ya, kita dalam keadaan terbaik. Baik ya, ada Kecubung Wulung ya. Terus nanti ada Sampai Kapankah ya, Kang Sarmuti Damjak Surabaya. Ada Karena Takdir, Anak Selayang Pandai.

Gangsarmu tidak pihak Surabaya ngeleyu. Nganti kapan ki? Sampai kapan kah? Sapa anjoke bae wis layu.

0: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habutop, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, guys. Harus dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya. Tadi sudah ada Karena Takdir, ada Selayang Panjang, Bapak Nek Uya Yub, ada Papa HM ya. Sampai kapankah Kang Sarmuti, ada juga Kejebung Wulung Ami Bakar Maju ya. Seruput Kang ya, Kang uwer ya. Durung ya, durung gawe apa-apa, wergo kalem sedot maning ya. Payo 352888. Tapi tetap salju, tapi salju putih ya. Cuman gawe lemon ya, lemon tea ya. Lemonnya Ana berkalem bintang terus yang ngurapik malah ya. Jadi si Ana, ya si Ana loro wapira yang isuk maning. Selamat malam untuk Semar Sablang di Harjo Carikidul. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diutas Saporete.
0: Teman-teman. Salam saha yuk.
1: Bareng Cucu.
0: Cucu di mana Pak Kavit?
1: Ayat
0: di Lebok Angser. Oh, di Lebok Angser. Bau atau didinya?
1: Ya, tak minta aku di Lebok Angser.
0: Lebok Angser tahu, Jo Parjo. Artinya apa, Kang Parjo?
1: Kang Bawor.
0: Ulan.
1: Damang.
0: Alhamdulillah bergas, waras terginas, iso tuku beras.
1: Mana sangu kuning na tuku beras?
0: Sangu kuning teke, dikirim teke ke situ ya udah bau lah.
1: Bau atulah, itu pasti.
0: Ya basi lah. Sok canda kadie nge dibikinkan tumpeng di nyama.
1: Bunga.
0: Bung.
1: Cantiknya kenal.
0: Cantiknya di atas biasa.
1: Oh, tercicokan muridnya.
0: Iya, Papa HM.
1: Papa HM
0: yang
1: menguangi darah Mang Pak HM. Aku kan lagunya itu ya. Apa tuh? Terguncang.
0: Sehat teh.
1: Bunda Septi.
0: Ya benar. Ini tak ngerti langsung.
1: Itu Bunda Septi kalau itu ke aku sehat teh. Alhamdulillah aku sehat Bunda Septi.
0: Yeah. Teteh.
1: Mama Neng.
0: Uwer.
1: Oh.
0: Uwer ici kiwir.
1: Kampur sehat selalu ya bos.
0: Andi Pagianten.
1: Atau Andi Pagianten juga selamat malam.
0: Sekali-kali beli berlian kok, beli beras melulu.
1: Kata siapa?
0: Bunda Rini.
1: Iya, berlian agak apa tuh?
0: Mahal lah tuh uangnya.
1: Enggak, maksudnya berlian tidak

0: penting banget, penting sama beras, walaupun tidak penting. Berlian itu tidak bisa kenyang, Bu. Kalau beras 1 kilo juga.
1: Itu kan kenyang. Itu kan bahasanya somplak. Mosok somplak tiap hari kon tuku kayak Wiora. Beli 4 kilo aja bisa sebulan lebih.
0: Kayak aku juga, aku beli 5 kilo juga kepake sebulan.
1: Iya kan kayak gitu ya. Ini aja tadi masak cuma segelas aja gak nyampe.
0: Segelas juga gak habis. Ya kadang-kadang masak kadang-kadang
1: gak habis. Iya sama.
0: Beli 5 kilo
1: iya. Kemarin dikirim bundar ini, iya seorang masak.
0: Iya. Kalau udah pengen nasi padang udah.
1: Lah kayak gitu. Gitu loh.
0: Bawa gitu loh.
1: Itu loh.
0: Gitu loh.
1: Ada
0: lagunya ya.
1: Emang kemarin ada nasi kuning kemarin.
0: Gimana?
1: Emang ada nasi kuning gitu.
0: Ya kan
1: dirimu
0: yang
1: motoin
0: ke
1: ku
0: lah.
1: Tapi
0: tak bisa baik.
1: Bukan
0: guna safety lagi.
1: Guna safety. Iya, pesan ke dia yang dari nganggur tidak yang lainnya.
0: Iya. Apa yang penting itu ada yang masakin.
1: Iya.
0: Kalau
1: bagi
0: masakin
1: teman-teman
0: safety.
1: Iya. Kok kena gue jaluk tulung.
0: Iya jaluk tulung. Iya. Begitulah kalau orang baik banyak yang nolong.
1: Iya alhamdulillah kan di sini nggak punya dapur.
0: Ya, dapur mau bikin aja dapur MBG.
1: Iya MBG ya benar dapur MBG.
0: Salam-salam ya.
1: Yap. Kasih.
0: Ada Mama Kiwi juga ya, Kang Saudinya, Mama Hasan juga, Kang Albar, Kang Peter,
1: okay.
0: Kang Pio, Kang Jateng, Kang Pio lagi apa Kang Pio? Terus ada Kang Doli juga, Mama dia bareng Mama Kiwi.
1: Oke.
0: Terus ada Mbak Nia bareng Mama Irangnya. Jenggobi
1: nggak
0: terdengar dari kemarin
1: Jenggobi. Iya, lagi ibu mungkin ada kerjaan kan kemarin katanya ada yang hajat gitu.
0: Iya di sini pak banyak Jenggobi sih jadi laris banget Jenggobi.
1: Iya.
0: Terus Kang Anton Harapan juga Pak
1: Mario.
0: Ada Mama Neng juga bareng Mas Bambangnya Om. Mama Lepetkennya ada Mama Frida, Papa Frida,
1: Jamar
0: Toloyo juga ya. Jangan rajin bareng ibu
1: Suhada.
0: Turkon, terus ada siapa tuh Umi Habibah bareng Pak Degon.
1: Kadi Gondrong.
0: Masih bareng Kang.
1: Grup Terelek Ceger.
0: Grup Terelek Ceger.
1: Yuk.
0: Ada Bapak HM nya kali Widodo Kang Parto juga. Yuk. Ya. Terus Kang Jojo juga ya, Jojo. Yuk.
1: Suaranya lirih nemen online neng lo nganteh jadi.
0: Apa?
1: Katanya itu kok pelan banget di
0: pelan dari sini. Kenceng sih cuma nggak terlalu. Iya. Kecilnya kok kecil, yang penting udah kecil-kecil aja juga mantep. Gitu. Ini bareng Mas Pramudiono.
2: Malam Teh Agustin.
0: Siapa tuh?
1: Dewi Kunti.
0: Oh, Mami, lagi apa Mami? Mami
1: ya
0: bareng
1: lagi balik, baru pulang dari kerja.
0: Oh iya, baru pulang jam sekarang baru pulang Mi.
1: Iya, itu pun juga belum ucul-ucul dia.
0: Langsung miss call ya
1: Mi
0: ya.
1: Bener.
0: Sehat selalu ya Mi ya. Mami Dewi Kunti tetap aja suaranya ya mantap gitu ya.
1: Hey.
0: Dari dulu ya. Terus ada Mama Hani Congom juga ya. Juga Mama Lani bareng Dede Gani ya. Selamat hari.
1: Yuk. Assalamualaikum. Papa HM hadir kan tadi sudah.
0: Hadir Pak, selalu hadir Pak, selalu aku panggil Pak.
1: Papa HM.
2: Sama Kang Bawon. Bisa tepat sekali, aku baru duduk belum muncul-muncul bisa tebak kayak gitu. Somplak.
0: Mata batinnya Bawor itu seperti itu Mami Dewi. Mami Dewi mungkin udah tahu bahwa Somplak
1: dan Edan.
0: Iya, itu tahu aja. Makanya aku kalau itu tuh suka marah sewot.
1: Ya sewot, enggak lo ditebak sewot ya.
0: Pakai training lah, pakai apa di sini, mandi.
1: Somplak
0: Edan.
1: Somplak Edan nih Mimi. Lah ya memang bener ya lagi pulang udah ngucul-ucul. Kan bener.
0: Iya bener, iya kamu tahu juga ya Mami Dewi juga ya. Terus ada Jeng Hatimi juga udah lama tidak kedengar. Moga-moga sehat sekali ya.
1: Oke.
0: Jajeng ya.
1: Oke.
0: Lagi bareng ibu-ibu juga ya, Mama Eja juga ya, Bunda JJ juga.
1: Bunda
0: ya,
1: JJ.
0: Om Awang Balik ada.
1: Sugeng Dalu teh.
0: Sugeng Dalu.
1: Dang Sarmudi, Damjak Surabayan.
0: Sugeng Dalu teh selamat malam ya.
1: Iya,
0: Ya, apa kalau Sugeng Dalu?
1: Sugeng Dalu Ulujeng Wengi.
0: Ulujeng Wengi, Kang Sarmudi Surabaya sehat selalu ya. Kambingnya masih banyak.
1: Ya, ini penggemukan lagi yo. Kemarin kan sudah terjual habis.
0: Sudah diborongkan sekarang mulai.
1: Iya, iya lagi, mulai ya, penggemukan.
0: Ya, semoga berhasil.
1: Setahun. Aja, ya.
0: Mama Anjeli juga ya.
1: Saya kan yang tukang aritnya saya.
0: Oh, pantas yang kayak arit. Mama Tika aja juga bareng papa anaknya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kang Didi Ansor bareng Mama Jeli punya. Ada Papa HM juga bareng keluarga. Kang Edi Dado.
1: Oke. Okay.
0: Anak-anaknya. Kang Parto juga bareng keluarga. Kang Parjo juga bareng keluarganya. Terus ada Mas Kamari juga bareng keluarganya.
1: Yo.
0: Selamat selalu datang juga Mas Teni Gunung Gamping, Andi Pagian, terus ada Mama Alisa bareng Mas Agusnya, Jakarta Kirjaka Sembung, Bapak Nekarisma, Yang Rani Kang Adik juga, nyatu ada Teh Mimi, Mama Wina Kalilini.
1: Siap.
0: Membawa Teh Mimi juga nggak ada nyenderung.
1: Teh Mimi itu radionya rusak. Oh. Kalau Teh Dewi Cendana itu HP-nya yang jadulnya rusak juga.
0: Memang bisa sih cari HP jadi sih.
1: Kalau di Tegal masih banyak.
0: Kalau di sini susah.
1: Itu masih banyak Tegal.
0: Terus Ami Bakal Mami bareng Umi Lelanya juga sehat selalu ya. Kang Toko juga ya. Terus ada Mama Silvi, Mama Uti, Adi Santoso juga. Terusnya tuh ada Pak Haji Saripino. Iya tuh Papa, iya ya Pak.
1: Papa, ya, sehat selalu Pak.
0: Masuk Pak, dari tadi di luar terus ya. Kalau udah mau sembuh pengennya di luar melulu.
1: Angin malam ya, Pak, ini lagi enggak bagus.
0: Di sini kan anginnya lagi enggak enak.
1: Iya,
0: kan,
1: iya di sini padha wae.
0: Anginnya cuacanya terik, anginnya gede jadi dinginnya tuh meresap ke tulang.
1: Iya,
0: Terus Mas Reni Pratama juga ya. Terus Ibu Santo Yong Tahu Abang juga ya. Terus bareng Mama Nisannya ya. Mama Cura Tohal Arobi juga ya. Terus Neng Hana juga lagi monitor selalu ya Neng ya. Neng Dila juga, Neng Sapira juga ya. Neng juga lagi pada monitor.
1: Ya terima kasih ya. Kang Joko Tingkir.
0: Joko Tingkir juga sehat selalu ya.
1: Eh, sini ya.
0: Ya udah salam nyetor semuanya aja deh.
1: Semua ya, saja.
0: Ya Ahmad Ganteng udah ya.
1: Yuk.
0: Ya udah, ya salam nyetor semuanya aja. Balani Parama semoga pada sehat semuanya.
1: Siap.
0: Bahagia selalu ya. Spesial buat Kang Bawor ya.
1: Makasih.
0: Sehat selalu. Makasihnya juga buat Kang Bawor ya.
1: Amin. Ya makasih.
0: Karena buat seseorang aja.
1: Iya seseorang saja.
0: Iya makasih. Yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dumla cincing. Ayo terima kasih ya untuk Agus ini yang ada di Kuningan ya atas kebersamaannya, atas kesetiaannya ke Radio Setara Paramon FM Tegal. 6145477 Halo assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam Mas Bor. Setara Paramon FM yang lute apore teh.
1: Nama-nama. Cikewir.
3: Jangan dendam bisa Mas. Lakune jangan dendam bisa.
1: Oh, oke. Okay. Jangan dendam. Sekian lama. Oke okay, ya. Ya oke.
3: Salam nge Mas Power ya.
1: Oke.
3: Sehat selalu.
1: Makasih.
3: Rezeki lancar.
1: Amin.
3: Segala urusan.
1: Amin.
3: Tabungannya saya nambah ya.
1: Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah.
3: Niki ngopet
1: ya
3: Agustin ya.
1: Oke. Okay.
3: Cengropi wa ia anuhi kita.
1: Yo siap.
3: Niki pertama siapa?
1: Pertama Ami Bakar Madu.
3: Oh iya.
1: Kedua bapaknya Uya.
3: Ami Bakar Madu Mirana ya.
1: Yo.
3: Bapak Uya Mama Uya.
1: Yo.
3: Ungkas Nuri Mama Wiwin. Mas Parto malam ya.
1: Selamat malam Mama Lani. Ya, selamat malam Mama Lani.
3: Siapa?
1: Yuwatri.
3: Oh, Yuwatri itu megaton Yuwatri Mas Bur.
1: Ya, Ana di Jakarta. Berapa
3: ya? Manes, Malan, Manung.
1: Oke.
3: Tiga jenekul.
1: Oh, jenekul.
3: Mama Rizky, Mama Lani, Mama Manung ya. Pada monitor Mas Bur.
1: Pada monitor. Ulu yu.
3: Iya.
1: Iya. Malam Besti Trio Pesek.
3: Ya.
1: Wae, Mama Nadia. Mio nak Mama Nadia.
3: Sasak. Sasak Trio Kem-Kem Mas Bor.
1: Blesak jare.
3: Terus Mama Kiwi ya, Mama Wasri ya. Saya Lopo.
4: Halo Trio Pesek.
3: Apa warna Mas Malu Maismu ya, Mapi. Terus yuk.
4: Halo Trio Pesek. Pesek, Pesek. Semoga sehat selalu Pesek.
3: Terus
1: yuk.
3: Hai oh.
1: Yuk.
3: Kang tak tinggir ya.
1: Ya, Mama Lani.
3: Malam.
1: Mama Lani.
3: Mama Bu Cokopole.
1: Uwer, uwer, uwer. Ici kiber, uwer.
3: Bu Ite. Terus Barina ya malam ya.
1: Uwer.
3: Terus ngo.
2: Jangan dendam karo siapa Mama Lani. Ila kan teman dendaman.
3: Iya, ayah AM.
1: Ya.
3: Ayah AM malam. Wis ya mutino ya. Kadione mati ya di sindel ya.
1: Iya, kadione mati.
3: Terus nggo Mama Alisa karo empat sekawane ya.
1: Bu, empat sekawan.
3: Iya, Mama Mama Lidia, Mama Alisa.
1: Yo,
3: Yu Marti.
1: Yo, ola.
3: Sijine. Mama
1: Mama ya? Mama Dia.
3: Oh iya, Mama Dia Agus Pilek. Tiga Darah Manis, Mama Hikmah, Bania.
1: Ini jane asline engko diselamati bareng-bareng sisan ngono ya.
3: Apa?
1: Ya kowe empat sekawan terus Pesek terus.
3: Iya kan ana anu ketete kepindho
1: Mas. Oh kaya kowe.
3: Iya Mas Bawor mau ke minggu pantek. Di apa ya? Mama Rizki malah seneng kalau dirimu datang.
1: Waduh, waduh, kayak tamu kehormatan baik Rizki.
3: Terus ngoh. Kayak
1: mau seneng diriku datang. Tanggal semua.
3: Karena bisa dirimu datang.
1: Oh kayak tanggal sangalas ya.
3: Pemit di Abdile ya. Mawang itu saatnya Budi Abi Bapak di Pondrong Kanggo Pipin. Mama Ani Songgo. Terus ngoh. Umeh
1: Tokit
3: Meling, Umrohi Mama Eni, Jalep Gede, Kang
1: Eti,
3: Kang
1: Jumit,
3: Tua Eka Anjat, Eka
1: Erwin,
3: Eka Anjat, Aba Alul, Umpoh Iba Atur,
2: Amalan.
3: Rimen Madem orang gawe grup, Madem.
2: Di salami ngomongin tewakan tok amalan
3: terus warta

0: taruh.
1: Minggu aku melu mamalani minggu.
0: Apa?
1: Uwer.
0: Uwer alah uwer. Uwer ku ka ora wani nang ngomong tok Mas Bor.
1: Oh, kaya kowe.
0: Melu ya ora apa-apa, tapi kan ora mungkin uwer. Mbak Iem ya. Yupuri. Mbak Tari Tungteng,
1: Mbak
0: Rinir,
1: Pak
0: Al,
1: Afurkon, Mbak Asin, Mas Uci. Uwere nyerengnya sakiri.
0: Ya iyalah, Uwere Semen.
2: Bapak HM hadir wis, Arkang Bapak dateng, nanti Bapak HM hadir mono, mari kumala ya. Kepanan ini umay, Bapak HM kalau sama Kang Bapak, oke.
0: Oh iya, Bapak HM tekan ya. Terus kue, sasak.
1: Yo.
0: Terus ngo kayak siapa ya? Rindi Angsor ya. Mas Handoko, Puri ini Pak Pramutiono, Kang Tesmet, Marina karo Langlang Buenene ya. Terus Pandes Manek, Mama Eze, Mama Ai, Mama Ayi, Kang Peter, terus Piol, Kang Senar Said. Terus Mbak Mutri Kasen, Mbak Nur Kanti, Mbak Feby Pelpat, Mas Albert, Bunga Kertasari, Mama Sire, Panes Manes juga ya.
1: Ya oke.
0: Terus Mbak Kapit Bola Mas
1: Bor. Bunda Rini ngomong apa ya? Aku takone nang pasar bar lah. Oh, aku takone nang pasar bar lah.
0: Oh,
1: ya, wi isane tekane nang pasar bar kuwi bar kaya kowe.
0: Oh,
1: bar.
0: Ya purine. Yeah. Oh, Mama Frida karo apa Sair ya?
1: Ya, we, Bunda Siti Bengle.
0: Bunda Siti Bengle. Terus kabeh bae.
1: Ya.
0: Semoga bakal sehat.
1: Oke.
0: Spesiale ngopi pesek karo tiket cendekau.
1: Oh, cendekau.
0: Perengo keluarga ning awalani ya.
1: Cendekau sapa wae ya?
0: Spesiale.
1: Yop.
0: Gosing merasa deh ya.
1: Yop.
0: Kayaknya lagi monitor Mas Bo.
1: Walah, lah nyong merasa kan lagi monitor nyong.
0: Iya, tapi hari sama ora mungkin.
1: Iya.
0: Iya. Wis dicang-cang.
1: Wis
0: dicang-cang.
1: Karena Mama Haji.
0: Iya, wis. Makasih Mas Bo. Yop.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jumlah cing-cing.
2: Ya.
1: Sing duwe Munjung Agung ya Mama Lani ya. Semua saja selamat malam yang ada di Munjung Agung ya. Ada Budo Santi Purbowo juga. Iya. Yop.
3: Aku pan dadi wong

0: 7 lebih 12 menit waktu Indonesia bagian barat. Di sapa yang via WhatsApp atau SMS online di meja siar Bawor. Assalamualaikum Kang Bawor, Papa M hadir. Yap, karena takdir dong digelinding ya, tadi sudah ya. Salam-salam Minggo, Wak Lemu, Ibu Daruja, Ravanca, Donok Lili, Ibu Sipur, Labuan, ada Bapaknya Uya, Mane Uya. Oh, Mane Uya jadi Mbak Eni. Pak Rinto, Ibu Rinto, ada yang kukang BBWS, asam bejit. Spesial yang kukang Bawor, kalau sudah dianggi, terima kasih. Papa HM, Wagu, WA. Biasanya online ya, Wagu nemen. Ayo malah Mama Ikma dan tiga darah manis hadir Kang Bawor. Semakin sayang semakin kejam, spesial Pais Banu. Super spesial forever my heart. Terima kasih Kang Bawor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon FM dan Lutisa berjalan teman-teman. Selamat malam Mas Bawor, bagaimana kabar? Alhamdulillah walaupun serak-serak tapi sehat. Kang Parjo hadir, mau kirim-kirim salam buat balon Setara Paramon KB tanpa terkecuali. Spesial buat Mas Bawor bersama Dede Anggi, semoga sehat selalu. Terima kasih. Permohonan dong Meki Z, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dublak cincin. Cos cos cos. Yo waku maning. Biasanya waku sih, Bor. Ya biasanya online ngono lho. WhatsApp dari waku. Yeah. Teman Sabrang di Harkit Sugeng Dalu Kang Bawor yang ganteng. Aduh. Semoga sehat selalu. Terima kasih untuk Semar Sabrang. Kang Sarmudi hadir, ada Kang Joko Tengkir hadir. Yo Kang Uwer-Uwer hadir, Burini, Pak Pramudiono juga hadir. Yo, malah nih ngomong apa maning?
1: Raja-raja online pada WhatsApp Cup ya Mas Bawor.
0: Iya.
1: Makasih.
0: Wagu. Yo Kang BI hadir, ada Aminah, Yuwatri, Watri, Watri, sama Mas Nua hadir. Baik yo, nanti WhatsApp atau sesi online disapa di season berikutnya yo. Ada terguncang. Alah you, semakin sayang semakin kejam. Ada juga jangan dendam permohonan Megizet. Alah you, terguncang. Ya, kayak Bawor terguncang waktu kemarin ya. Miliki. Tapi saya enggak lah.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: goncang kenapa Kang?
1: Pakon kon Semar.
0: Di samping godokane Kang, lagi nyendok Kang Werniki.

gawian yang tua malah orang gelem. Kempol jaran sih kayak apa kang? Wong wadon isih akeh kang, oh, sing antrike 8.

0: gelem wae nyisuk dadi
1: yang harus kau nyala.
0: Fokus wae karo bocah mahal Kang Semar. Kang Semar sabrang. Fokus karo Anggi.

Suara emasmu enak juga ya Kang. Ini lagi serak-serak Kang Semar yakin. Enteng suarane. Tanggo angin-anginan siang malam sih ya. Malame ninggal AC, siangnya ning apotek. Kok dikira malame nggo nyong lendangan. Ora. Ya permohonan majisiat.

0: Baik, kembali ke 101.5 saudara pada Mondang Duta Cabur itu ya. Permohonan Maggie Shed ya, ada juga tadi Jangan Dendam, ada Semakin Sayang Semakin Kejam, Ludia, dan ada juga Terguncang. Bayu di sapa kembali ya, 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara pada Mon.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Berani Palamon.
0: Datu teh.
1: Dek, saporete. Teman-teman.
0: Nemen ece kewir.
1: Buta karena cinta.
0: Mula buta karena cintrong.
1: Kayak usul-usul abe ke.
0: Yowes usul-usul ya.
1: Kau tak turun.
0: Ya, wes kerudungnya copot, rambutnya pendek. Nek kunti ta rambutnya panjang ki kunti ki rambutnya pendek.
1: Jika anda kena kunti 2026
0: potong
1: bener ceruwet ale
0: ya bener
1: cewek sembrawut
0: iya
1: ramas-ramas ya
0: suwe iya bener ya
1: lagunya Buta Karena Cinta
0: wele oke
1: spesial buat papi
0: wele yung
1: salam-salam ya.
0: Yap.
1: Ya sing podiane nggo Kang Bawar, Kang
0: Rene. Yap. Makasih. Terus
1: go Amir Pak
0: Amir Pak Madu.
1: Amir Pak Madu karo Umi Lela. Terus ke mau teh Agusti.
0: Yo.
1: Terus tetes cita-cita.
0: Cita-cita tu, cita-cita.
1: Iya cita-cita.
0: Yo.
1: Wa ia. Cengrobi.
0: Selamat malam Mbak Dewi Kunti.
1: Apa itu?
0: Yuwatri Aminah.
1: Yuwatri cantik sekali.
0: Iya, cantik sekali.
1: Iya, cantik sekali.
0: Iya.
1: Iya. Urus bawa ya, mikir bisa.
0: Oke.
1: Yuwatri.
0: Yo, mau taro dong.
1: Oh iya, mau taro dong.
0: Iya.
1: Dong
0: ditampakkan
1: terus. Iya, kayak gue. Bukan yang para
0: mentu pak enam hari. Yung.
1: Oh, ada laut apa marikin dia dong.
0: Yo, benar.
1: Terus dong. Iki jeng Robi.
0: Yo.
1: Terus go Alowi. Opo Happy.
0: Yo.
1: Terus go Bang John karo Mama Satiti Yatina. Apa Rohim.
0: Yo.
1: Mama Aini.
0: Yo.
1: Mbak Apa Nopal. Mbak Nopal ya. Terus go Pak Ketu.
0: Iya. Yap.
1: Mandor Leman. Nelson Mandela.
0: Nelson Mandela. Yo.
1: Ini karo Pak
0: Yo. Yo Pak Pramudiono. Iya. Salam kenal Mbak Kunti.
1: Siapa itu?
0: Ya uwer Ici Kiwir.
1: Uwer salam kenal terus. Telepon salam kenal, tapi salam kenal. Uwer bunggal di, nak salam kenal. Iya.
2: Mana di APG ya Dewi Kunti? Tahun 2006 di APG rambutnya dipotong pendek.
0: Iya. Wek ning omah. Karep go gula, karep go gula teh. Metang bareng wer.
1: Apa kan gawe kopi.
0: Ya.
1: Susu.
0: Ya. Nyala kabeh.
1: Alam.
0: Oh, lawang tonggo sembako yo anak kabeh lah.
1: Ola aneh, nyetang ngomong. Anak saya sing dingin-dingin ya anak.
0: Dingin empuk ya anak wer.
1: Empuk-empuk ya anak. Ngomong-ngomong bangsa ada roti
0: ya
1: lalu anak apa kan jahe susu ya anak
0: ya
1: kalau orang gelem jahe ini ya susu
0: nih baik ya yeah. Ya empuk-empuk sih digoreng ini Yuda Roja anak
1: yo mana ada Yuda Roja
0: angkati
1: harus apa ya bapaknya
0: ya walemu
1: ya kata nengkona terkenal
0: Pen
1: ya
0: kan. Iya, bener.
1: Iya, anak kompen soalnya awak dewek
0: sih. Iya, awak dewek. Awak pengiri. Awak
1: kagak cukup tok lah.
0: Iya.
1: Ya.
0: Selamat malam empat sekawan hadir Mbak Kunti.
1: Oh iya empat sekawan.
0: Mama Lydia.
1: Berarti siapa baik?
0: Mama Lydia, Yumarti, Mama Dea, karo Mama Alisa.
1: Ono
0: maning.
1: Yo pasake
3: wis. Yo pense gedir karo tiga jeneng lagi ngoreng bakwan jagung buat Dewi Kunti.
0: Ana tiga darah, tiga janda gaul.
1: Oh, namane iki tiga janda gaul.
0: Iya.
1: Sampe kuwe Sampai ngajak nadu udah gaul.
0: Dikalah, kalah karena wong wadon-wadon yakin wong lanang. Iya.
1: Ojo
0: duda gaul, duda dude kakak. Dikaka duda kaplak kaplak.
1: Eh harus kenal duda gaul lah, kenal sing kepen. Dadi nene para ramon komplit to.
0: Ya, jare aku ora wali Kang, aku dolan ning Mbak Kunti wedi.
1: Iki nang apa?
0: Kuwer.
1: Eh, kono
0: kena Kunti sik kira pendek. Ya Om Noto Bumi Jawa hadir Mbak Kunti.
1: Iya Om Noto. Noto tanggaku.
0: Noto tanggamu kemandungan.
1: Iya bojone wong kidul.
0: Oh bojone wong Bumi Jawa.
1: Iya wong Bumi Jawa. Tapi Notone tanggane aku.
0: Oh kayak gitu ta ya.
1: Ngomong sih. Monitor terus.
0: Jadi ngomongnya Bunda Santi duda kreyek. Duda kreyek ya apa artinya kreyek?
1: Kreyek. Apa Bunda Santi?
0: Bunda Santi kreyek ya apa?
1: Ya apa sih Bunda Santi?
0: Yo.
1: Kenapa ben Kang
0: Bawor paham? Ya. Grupe akeh temen ya. Donge hapus li bersatu terus kompak kayak dulu ya, Mas. Ya ini mah gue lu. Sing duwe donasi. Iya.
1: Bang Noto mlebu.
0: Iya Bang Noto.
1: Suaramu.
0: Ya motor odong-odong.
1: Lu juga kasih campurne bener-bener.
0: Iya, wong rangda-rangda wadon pada menjeng. Ari wong lanang sing duda wae pada kalem kok ya Kang. Weh, bener kalem.
1: Adang randa menjeng.
0: Iya. Weh, kamu taruh masa jere.
1: Ya,
0: enggak apa-apa jere.
1: Anu ki. Aku ngasih
0: anak bojone le menjeng
1: lho. Bahaya.
0: Apa meneh pamer bojone wong kuwi kena pasal saiki.
1: Ono
0: pasal saiki.
1: Pasal.
0: Kita.
1: Jangan menjeng.
0: Wajar. Oh, jare krayak kuwi ya mlakune krayak-krayak. Nyong ta mlakune ora lah. Cek. Ngundi-ngundi ora. Menyak demen mlakune krayak-krayak.
1: Lanjut. Mama Ari ora pamit.
0: Yo, munggah mudun ning tingkat ping 5 WC Kak. Ya isih sanggup.
1: Wong Solo.
0: Iya.
1: Kerosa.
0: Kowe rosa.
1: Kowe
0: kesel iso nang ana nang
1: sawah.
0: Iya.
1: Mak
0: rosa. Ya,
1: wong rosa. Rosa
0: nemen. Kowe Kang Sarmudi Surabayan, kacamatane Nyi Dewi Surabayan, kacamatane kacamata item. Kang Sarmudi Surabayan.
1: Kang Sarmudi ya.
0: Heeh. Duwe wedhus. Yo. Ya jare ngomongnya kalem diakali gelem Mama Lydia. Belum tentulah Lydia.
1: Jangan punya pikiran seperti itu. Belum tentu, Ma.
0: Belum tentu, Ma. Weh.

0: Mama Lani.
1: Po apa ndek remak? Bar kabare kemana yuk kunti kunti? Mama Elsa.
0: Ana wong Madura.
1: Iya, Mama Elsa Madura ana nang Buka Tejo. Iki
0: jare papiye mene baik-baik tak ya?
1: Lho, no, baik-baik tak ya.
0: Tapi ngomong Jawa yang
1: ngomong Jawa. Iya, weh jasak rajum.
0: Oh iya jasak rajum.
1: Ya mama masuk ada. Nyata nih.
0: Iya. Menebunnya jasok basak.
1: Iya. Weh jari kang mutar. Kang mutar odong-odong. Nyata nih neng pagungan weh tukang becak pada gawani watun. Uang liya be ora apa-apa kok yuk kunti.
0: Adang tukang becak kuwi pasar gawani wadon ki wajar.
1: Pacar kuwi kan
0: ana wadone. Tapi dang tukang becak tapi nang pasar mesti akeh enggak bawa wadone.
1: Ya kuwi kan kuwi kan jasa dudu liyane. Ya aku
0: Mas
1: kan
0: tukang becak
1: nang mana
0: wadon.
1: Iya.
0: Aku
1: senenge dolanan
0: nang pasar.
1: Nang
0: pasar kan sini Cara kok anak belanja,
1: aku bego wes bolak-balik Semedo tapi si kuat macul sawah sekotak be maplak bukunti.
0: Maplak
1: wes. Tidak dos.
0: Oh,
1: pimen
0: didores.
1: Didores.
0: Dores
1: koyo ngene. Saiki, bukunti dah nyelokan didores jadi dores.
0: Angin sih jangan
2: nulis
0: di
2: jadus
0: kayak
2: panggilan
0: suka jadi
2: dora
0: jadi
2: gak apa. Selamat malam Bu Dewi Kunti. Kuni baru pulang.
1: Weh.
0: Malam juga jadi gani. Bu Dewi harap jadi gani masuk kok.
1: Ya uwes miki mamane masuk. Tapi neger masuk sing online gani tok aku oleh apa-apa.
0: Iya jadi gani yang online.
1: Ya yang online ya. Ora apa-apa.
0: Wes. Itu bilang sama bundane.
1: Ora jenenge ora bunda. Nyeloknya ora bunda.
0: Oh siapa ibu?
1: Ibu Lani.
0: Oh iya ibu Lani ya. Ya wes. Wes sampe nang bebek kang bawah. Kita kan makan kayak pan mati.
1: Iya.
0: Rudi kantor soalnya pusane.
1: Iya, oke.
0: Ya wes kan lagu ini Miki.
1: Buta karena cinta.
0: Karena cinta.
1: Iya, oke.
0: Ya wes, sebelum di salamnya mau di sorry.
1: Iya.
0: Kita kantor tuli pusane mau kantor.
1: Oke, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Ratinjing. Yes. Baik ya Mbak Dewi Kunti karo Mas Teddy ya nang Pesurungan Kidul ya. Mas Wawan Mbak Seko tapi ya meneh ya Mas Wawan Mbak Seko jadi ya, alun-alun lagi usaha ya. Entro Ismailing ya tetep wae nang perapatan Buta Agung. Sing lagi pada usaha ya Mbong Surip ya Papa HM ya, dan semua saja. 6145477 halo assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
3: Setara Paramon yang dote sepor
1: teman-teman cekewir.
3: Iya, sehat Mas.
1: Alhamdulillah berkas waras terkinas iso tuku beras.
3: Alhamdulillah iya. Lagune Mas.
1: Yup.
3: Lagune dari kae sampai Elvi ya Mas.
1: Apa kuwi judule?
3: Judule sebuah nama Mas.
1: Sebuah nama Mas Erwin.
3: Iya, nama Erwin ini bener
1: kok. Iya, tapi
3: nemen Mas. Cekewir pokoknya.
1: Pernah nom yang ngerti lah.
3: Iya, kue siapa Miki masih muda Mas?
1: Mbak Dewi Kunti.
3: Oh, Mbak Dewi Kunti.
1: Iya.
3: Iya, selamat malam buat Noklani sama mama apa adik anaknya ya?
1: Yo, Renan Gani.
3: Iya, terus mama Renggani.
1: Yo.
3: Mojang, Bunda Jaki.
1: Oke. Okay.
3: Sampai Cukang Doli Andoko Samsul. Terus buat Ami Bakar Madu Melela, Mbak Nisa Sirampo.
1: Yo, selamat Bapak malam Sugeng Rawo.
3: Siapa kue Mas?
1: Iya, Sugeng Rawo, jeneng Sugeng.
3: Oh iya, selamat malam juga.
1: Cari mama Renggani, olen papat, papat mengkone jambolu. Iya, jambolu munggah.
3: Iya, mama Renggani.
1: Malam Mbak Eka, Tonjong, Mama Angeli.
3: Mama Angeli, selamat malam. Lagi leye-leye Ma, sambil monitor ya Ma.
1: Iya.
3: Terus buat apa namanya, Singropi Alohi. Terus buat Mama Tia, Mama Frida,
1: Mani Mogare. Oh, Kang Mutan ngomong, Kunti bibit ora gelem kalah ya Kang, oh iya Miki.
3: Terus Mbak Hikmah, Mbak Hikmah, Eka Anjan. Terus buat, siapa lagi ya? Siapa ya, Parto Parti ya. Kang Ibni, Kang Wisnu,
1: okay.
3: Kang Rosiki. Terus Papa HM, HM.
1: Salam kenal Bajang Online.
3: Iya, sama ya.
1: Uwer Ichikiwir.
3: Wah, apa ya? Uwer Ichikiwir.
1: Iya,
3: uwer

0: malam.
1: Dari Mas Suhaimi ke Basen, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terus buat Kang Wisnu ya. Terus buat Kepitin, terus Nyirato, Bang Alpurpon.
1: Piyol, piyol, piyol, Mbak Eka Lonjong.
0: Selamat malam, piyol, piyol.
1: Selamat malam.
0: Baby Belpas.
1: Yuk.
0: Ya, Baby Belpas ya, Ile Tower Nur Kanti ya. Wis ngok KPP Mas.
1: Oh, KPP.
0: Terima kasih juga ya, selamat malam semuanya ya.
1: Yuk, siap.
0: Spesialnya ngonok Anggi sama Mas Bor ya.
1: Iya, makasih.
0: Semoga lancar, sehat selalu ya.
1: Amin, amin.
0: Polanya pinter ya, Mas.
1: Yuk.
0: Iya, Mama Arti juga ya.
1: Yuk.
0: Bukan masuk.
1: Bener.
0: Ya, spesial
1: sekali. Kaya sini ini meneng-meneng lagi monitor. Katon kok ini, katon.
0: Cuma meneng gue ya, Mas.
1: Iya. Tapi kalem ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Mas Erwin chat selalu. Makasih ya, Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dupla Cincin.
0: Cok.
1: Terima kasih, Kak Tonjong ya. Selamat malam. Untuk yang ada di Tonjong, Lingapura, Bumi Ayu, Paguyangan, Mas Erwin di Cilibur ya. Nyong kangen lagi desa Cilibur ya. Desa Cilibur itu damai namanya, yakin. Damai ya di sana itu ya. Disebabkan Bawor tahu ngerti karena ya, bukan tahu lagi. Bukan ngerti lagi. Gara-gara pedalaman insya Allah ya.

hadir di acara Dendang Dangdut Memory. Salamnya buat Mudri Gajen, Mbak Am Kembang Pan, ada Mama Lani, Mbak Nia Bogares, ada Kang Parjo, Om Kasnuri, Bang Ala, ada Kang Doli, ada Piol, Kang PI, ada Ibni Abdillah, Kang Joko Tingkir, Kang Dedi, ada Furkon, Wur Ici Kewir, ada Mama Nadia, ada Mama Jira Hu, Kemi Kunti, Ami Bakar Madu, Melela, Bunda... Oh, Bunda Yanti maksudnya. Nyiratu, ada Bunda Siti, Mama Ayi, ada Edi Dados, Om HM, Akil, Trio Paisek, Abah Sarul, ada Upo Happy, ada Wong Ireng, Gokape Bewes, Kang Bawor, buat Kang Bawor, Mat bertugas. Iya, aja terima kasih, Kang Peter. Semar Sabrang, you are there, ya. Mamas Nuhe, you are there, you are there, Amina, hadir. Om Noto, Bumi Jawa, juga hadir, terima kasih. Bunda Santi Purbowo juga hadir. Assalamualaikum, malam Mas Bawor. Mama Elsa pengen lagu ini dong. Benci. Benci benar-benar cinta ya. Iya, benar-benar cinta ya. Mansur ya. Untuk wae zaman cilikane Bawor jadi cahangon. Kansas ngerokok ya. Kami anak nakal suatu saat akan sadar. Jarum ya, jarang di rumah, jarum di rumah. Rumah ya, suka pergi ya. Blasing bahaya adat, weh adat. Orang situ lah war, dia anak bocah cilik. Iya, kalau bentol itu benar-benar top untuk lelaki. Itu zaman aku angon weh, singkatan-singkatan kayak weh. Iya. Ae Coca-Cola, Coca-Cola weh apa ber? Coca-Cola singkatannya cowok cakep, cowok idola. Wih, zaman kemien, dirimu orang lahir, war, yakin. Mung Bawor lahir 61. Jadi bocah angon tahun 70-an. Ya, ya wis. Waduh sih, li malas kemien. Bawor ya asli tukang ngarit, war. Kemien, ya. Tahun 70-an, kelas papat, iso mocotok ya, iso maca. Langsung kon metu, langsung sekoan, wih, angon wedus. Ayo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Bawor, Mama Elsa pengen lagu ni benci. Salamnya buat Om Kasnuri, Mama Vivin, Sasak Rajum, Mama Suhada, Cek Robi, Agustin, Tacita, Kang Mohtar, ada Mama Frida, ada Ubo, ada Antoko, Mama Reganis, Mama Gilang, Iratu, Uon, Kang Doli, Kang Barjo, Mama Kiwi, Mama Asna, Mama Lani, Mbak Nia, Mbak Aten ya, buat semua saja yang lagi monitor, salam sehat. Bergas iso tugu beras. Mas Bawor sama Dede Angginya Ici Kiwir.

0: apa namanya, Kali Wlingi hadir. Baik, assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor, gimana kabar? Tentunya sehat, alhamdulillah, sama Dede Anggi. Banyak dong kerinduan hati Elvi, salam buat Balpar singa pekapek. Spesial buat jandaku yang tetap eksis komunikasi dan harmonis hubungan kita berdua. Supri yang merasa saja mentoki grup telarep jiger. Yasing tetap guyup rukun dan damai, matur nuwun. Assalamualaikum malam Kang Bawor. Dari Kang Sugeng Rawo, bakso ayam tebong kidul. Iya. Yeah. Iya, yeah, Sugeng Rawo. Yo Kang Parto bebe hadir, Kang Parto bebe.
1: Artat, aku rela dinodai asal tidak hamil.
0: Dasar wong siji ki. Wong ora dipatekna ya. Tahun 70-an sih kulo dereng lahir ro Kang. Artinya murung lahir tahun 70. Ya Bawor 61 ya. Ya, kemian zaman kemian teh sekolah SD 7 tahun ya. Jadi 61 di 68. 68 SD bla bla bla bla bla kelas 4

0: Ya selamat malam Kang Bawor sing eciki wir Mama Rizki. Janda selalu di depan, hidup janda, semangat untuk para janda. Kayak kowe, kayak Yamaha wae ki Rizki kamu. Kowe Kang mutar mikiran wis komen. Ya, Martiem berarti keluaran 1973 ya. Yeah. Yo Kang Parto apa hadir Kang Parto apa?
1: Jerum demi janda aku rela mati. Pentul betapa nikmat tu boleh lagi.
0: Waduh, wes lah.

0: Ayo, assalamualaikum Kang Bawor. Ya di bledong sebelum macem. Manjur salam minggu balen istara peramon kabeh bae super inggo jembleme inyong sing lagi dagang obat karo Mama Selin alias lagi ndospok. Hehe. Makasih Kang Bawor, tumplak dinding jos dagang obat dopok. Aduh, ampun ya. Jare ngomongnya Kang Uwer cakep.
1: Janda terdepan di belakang juga mengiringi janda.
0: Bagi apa salah? Ya di balik penantian ya. Ada 10 macam kamu. Ada juga nanti buta karena cintrong sebuah nama dan yang lainnya ya. Nanti di play di season berikutnya ya tentunya. Nanti setelah 4 lagu, saya mau ngambil 4. Mau ngambil 4 ya penelpon. Halo. Ya, selamat malam untuk Bunda Ana. Bersama Mbak Siti, Warung Sate Haji El Putra. Yang ada di belakang Pasar Pepetan. Sehat selalu, Je. Engkau pulang pergi. Kau orang-orang tau kelayapan padahal.

Ayo selamat malam untuk empat sekawan, Mama Tia, Jumarti, Mama Elisa, dan Mama Lydia. Empat sekawan.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak
1: Sio.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: PT Denatur Indo.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

pendapat salah satu pendengar. Sing wadon-wadon para janda punya grup. Ya sing wong lanang-lanang dudane pimen ora nganggo grup. Ala kowe. Wae dados Papa HM pimen we.

0: Ada sebuah nama, ada juga buta karena cintrong ya. Ada sebelum macam kamu, ada juga di balik penantian. Bayu di Sapa 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Setara Paramon Tegal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon FM Jamdote Sporet.
0: Nama-nama lagunya di set.
1: Lagunya bukan tiba.
0: Yup.
1: Lagunya Maggie Jet mas.
0: Apa kue?
1: Lagu radio, judulnya Radio Cinta.
0: Radio Cinta?
1: Iya, Maggie Jet.
0: Coba dikati dulu yop. Sambil salam wes.
1: Ya, salam-salam yop. Mau anak Dewi Kunti ya.
0: Yop.
1: Oke. Terus ke Mama Lani, Dede Gani, Kaparjo, Kang Bii.
0: Yo.
1: Terus ke Temojak, Tedarwati, Budajaki, Kang Samsul, ya. Kang Ahmad Baani.
0: Yo.
1: Terus yes. Buat Kang Mukhtar.
0: Ya, selamat malam Kang Handoko. Yo, yo matri, matri, matri.
1: Ya, yo matri, matri, sukeng dalu.
0: Hey.
1: Ya, Mama Kiwi karo Kang Sawun, Mama Wajra Monok Marcel,
0: okay.
1: Ya. Mama Kamisa,
0: Bandung
1: Sintren,
0: yo, siap.
1: Apapun misau jajar, Juragan misau jajar ya. Terus kok Om Kasnuri karo Mama Wiwit, Kang Jasa Kerajo Mas Wajra.
0: Oke. Okay. Selamat malam Pak Haji Imam Pujatmoko bersama ya, Mbak Aja Siti mana?
1: Selamat malam Pak Haji Imam ya.
0: Yo.
1: Tukang dalu. Bapak Bibi Bebas, Bu Demon.
0: Oke.
1: Mama Alisa Pak Agus. Mama Dea Agus Boiler. Mas Ada Mas Awang.
0: Yo.
1: Bapaknya Karisma, Bapaknya Uya.
0: Bapaknya
1: Ari, Mamanya Ari.
0: Oke. Okay.
1: Iya terus ke Wataslim.
0: Malam Antoko Mama Elsa.
1: Oh ya, selamat malam Mama Elsa. Barang Abah Jenderal ya.
0: Yo, Jenderal Ahmad Ziyani.
1: Iya, terus ke Bunda Cirahayu. Terus ke Teh Mimi. Mau anak rupanya anak wong kuningan siapa ya? Teh Agustin.
0: Agustin, yo.
1: Teh Cinta Aloki, Jeropi, Wai Abah Weni. Iya, Teh Mimi amblang ya.
0: Iya, Teh Mimi ke waktu itu tak tanya radionya rusak.
1: Rusak, ya terus.
0: Samping itu terus ada putu sih jadi nih.
1: Oh iya. Ada temannya
0: putu
1: ya.
0: Putu jadi kalah putu.
1: Iya.
0: Ada terus, cucu.
1: Ano siapa ya si Nang Sedong?
0: Sedong ya.
1: Tinda. Iya. Terus teman ya. Oh kayak siapa ya Mas? Nah buka bebas Mas Kader.
0: Yep.
1: Iya. Spesialnya. Buat Kang Bawot bareng Dede Angginya.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Weh, oh, iya, anak, anak Kang PI.
2: Selamat malam, Hadoko, Singa Gelaka Laka, Salosari.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu.
1: Iya, Lakane. Singa Gelaka, Gadi Lakane, Tok.
0: Kang PI.
1: Weh, gue sinang. Pemalang siapa ya, Mas?
0: Mama Ardi.
1: Mama Ardi, kalau Mbak Rina ya.
0: Iya.
1: Iya, weh. Spesial buat Kang Bawot. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Itu aja Kang Bawot. Terima kasih. Lagunya ditunggu.
0: Okay,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah cincin.
1: Joss.
0: Baik ya pada Handoko yang ada di Losari, selamat malam ya. Ya disapa kembali ya Bahlo, assalamualaikum, selamat malam setara para Montegal. Halo. Halo.
3: Iya pake.
0: Woi. Ulo, tapok radio ni ngik. Yo, Waduh. Yeah. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cara Paramon FM, Dangdute. Ya, gimana?
3: Sama aku.
0: Lagu. Lagunya apa? Buah duri neraka. Guruku cantik. Emang gurunya dedek gani neng SD cantik.
3: Cantik namanya Bu Anggi.
0: Oh, namanya Bu Anggi.
3: Bu Anggita.
0: Oh, Bu Anggita.
3: Bu Anggi.
0: Oh, Mbak Anggi. Malam ganteng Bu Darini.
3: Malam Bu Rini cantik.
0: Ya Bu Rini cantik we. Cile wewe siso muji. Bu Rini cantik we. Coba. Yeah. Malam Bu Rini cantik kira. Eh.
3: Mas Handoko.
0: Ya Mas Handoko. Iya. Yeah. Aduh.
3: Trio pesek malam. Oh,
0: trio pesek siapa baik?
3: Ibu Lani.
0: Oh, Ibu Lani. Siapa maning?
3: Mama Natia.
0: Ya, terus?
3: Mama Nunung.
0: Ya, belum Nunung.
3: Sama.
0: Tiga janda gaul. Siapa baik?
3: Mama Rizky.
0: Wala jeng.
3: Bunda Lani.
0: Wala yo.
3: Mama Nunung.
0: Mama Nunung maning. Oh, weh. Belum tidur jadi gani Mama Nadia.
3: Belum, baru makan.
0: Ya, baru makan gue Mama Nadia tawari yo.
2: Halo Dede Gani, bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya Dede Gani ya.
3: Mami
2: terus sekolahnya ya Dek.
3: Ayah HM.
0: Ya Om PI Miki. Duh. Duh si Otong pinternya.
3: Oleh di miskol.
0: Iya. Duh. Miskol, miskolnya mana baik lah. Duh, si Otong pinter ngerayu ya, Mama Elsa.
3: Mama Elsa.
0: Ya, Dedek Gani nggak belajar, Om Uwer.
3: Malam Om Uwer.
2: Dedek Gani, semangat Dedek Gani.
0: Baik, Om Parto Party. Om Parto Party. Iya, cari ngomongnya. Mama Senuha juga gurunya cantik, Dedek Gani.
3: Senuha malam.
0: Ya.
3: Om Parto apa-apa.
0: Apa-apa yang Miki.
3: Om Parto malam.
0: Ya.
3: Mama
0: Ikma. Ikma malam. Ya, weh. Yo, empat sekawan selamat malam. Empat sekawan.
3: Mama Alisa.
0: Ya.
3: Mama Nadia.
0: Ya, empat sekawan beda.
3: Mama Dea.
0: Oh, Mama Dea, Mama Alisa, Mama Lydia,
3: Yumarti.
0: Yumarti.
3: Eyang
0: Jasak. Oplek.
3: Tiga blesek.
0: Wah, wow, ini blesek maning nyana maning. Aduh, toplek.
3: Mama Ari, Bapak Ari.
0: Ya. Eh.
3: Bapak Alul.
0: Ya, rungokno.
4: Dede Gani pinter.
0: Weh.
4: Dede Gani pinter.
0: Weh, Mama Dea.
3: Mama Dea.
0: Halo Mas Agus Spoiler, Agus Spoiler.
3: Bapak Alul,
0: mau gue siapa?
3: Mama Renggina.
0: Wah, Mama Renggina.
3: Munasnya Rebu.
0: Ya.
3: Kata Mama Renggina, Munasnya Rebu.
0: Ya, Munasnya Rebu. Kalau Rebu dilaso.
3: Ya, gak bisa.
5: Tiga meledos dan nyana grup tiga meledos irungnya meledos.
0: Weh.
3: Ada
0: Renggina kecil. Ya. Ya. Weh nyiratu.
3: Marina.
0: Iya. Om Langlang Buana. Ame bak. Iya. Ame bakar madu karo Umi Lela.
3: Ame sama Umi.
0: Ya.
3: Malam.
0: Yo, panas manes. Yo, Nur Kanti.
3: Hilang.
0: Ngomong hilang. Eh, Wartiem. Ngomong terima
3: kasih.
0: Ya, buat semua. Weh, Papa HM.
3: Ibu.
0: Kemoy, siapa baik.
3: Mama Mita, Mama Bayu.
0: Ya.
3: Mama April.
0: Oke.
3: Okay.
0: Ya. Absol. Ya, benar.
3: Siale.
0: Ya.
3: Teman-temannya ibu.
0: Oh, teman-temannya ibu.
3: Terpesek sama
0: si gendel. Ya. Kalau terpesek.
3: Supre.
0: Supre gak usah apa. Ya.
3: Kak
0: Evan, yo.
3: Kak Evan,
0: yo.
3: Kabarnya lagi,
0: yo.
3: Yang merasa ibu.
0: Ya, yang merasa nih ibu.
3: Makasih ya.
0: Ye.
3: Makasih.
0: Yo, pinter.
3: Selalu.
0: Yo, amin, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumlah cincin.
3: Jodoh.
0: Toblek nemen yakin ya. Generasi penerus. Generasi penerus online ya. Ya, Mas Gani. Mas saja selamat malam ya, ya sekeluarga. 352888 halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon Tegal.
6: Waalaikumsalam. Jangkit Desa Toren.
0: Nama-nama. Sang saha yuk.
6: Sarang Mama Ardi yang main di Paduraksa.
0: Oh, Paduraksa di paling mananya?
6: Ah? Namun
0: di paling mananya Paduraksa, nak?
6: Paduraksa.
0: Ya, di dia, weh. Weh, Papa HM langsung nyendol.
6: Papa HM, selamat malam Papa HM.
0: Yo, oke.
6: Okay.
0: Robi.
6: Lagunya Lelaki Pendusta.
0: Waduh, Lelaki Pendusta. Cekimin. Iwili.
6: Ya, abisnya biasa sih. Digeret sana sini mau aja. Malah seneng. Iya.
0: Tapi kan orang nyangkrung.
6: Iya.
0: Jadi
6: cang-cang.
0: Cang-cang, Rengganis.
6: Iya, kakinya diikat tapi satu aja.
0: Iya, ikat satu aja.
6: Ada.
0: Putra Kelana, Margasari.
6: Putra Kelana, Margasari. Selamat malam.
0: Lelaki pendusta.
6: Robi Upo.
0: Oke.
6: Okay. Mama Lani, bareng Gede Gani.
0: Yup.
6: Madam, bareng Aa.
0: Daerah Ana. Daerah muncul. Iya.
6: Iya terus.
0: Iya kapan? Tapi ini kan playlist orang muncul maksudnya. Lelaki.
6: Atuh kalau di playlist nggak ada berarti di.
0: Ya komputer bawah tanah. Bukan lelaki pendusta tapi pendusta tok mungkin.
6: Bukan itu iya. Pendusta mah itu.
0: Munculnya lagi. Cuma pendusta.
6: Ada lelaki pendusta itu pendusta kan ambulan ATP.
0: Oh.
6: Terus Nyiratu bareng Kang Kopidi.
0: Yo, di karo Kang Budi karo Lalang Buana kok Kang Pidin.
6: Nah itu pasangan duet kan?
0: Ya duet.
6: Iya kan pasangan duet.
0: Takut tolong
6: bareng
0: Dungu Lalang Buana kok. Jadi salah tafsir.
6: Enggak sih. Lalang Buana.
2: Jadi saya baik Bunda. Bunda sama. Mas Bar, kembang kau segmen ya orang kayak aku sih ya Mas ya.
6: Iya.
2: Sabar be ya, Bunda.
0: Iya.
6: Tapi kadang kuping panas. Dengerinnya.
0: Lagu ini sih kayak gini.
6: Betul.
0: Dapat tolong gue liatin yang komputer ngisor bawah.
6: Terus
0: Tiga darah manis, Mama Ardi. Tiga darah manis, tiga darah manis.
6: Tiga darah manis.
0: Ikmah, Nia, Karo, Wiwin.
6: Oh iya, tiga darah manis itu ya.
0: Pentil. Mau grup pentil di Ukmaning.
6: Iya.
0: Salam kenal Mbak Paduraksa, Uwer.
6: Uwer.
0: Iya.
6: Salam kenal juga.
0: Yo. Bunda Rini, malam Bu Bos, bahaya itu mendusta.
6: Ya kalau pendusta lain, kalau lo lagi
5: cang-cang orang bisa duduk duit tuh. Nah, cang-cang.
6: Iya, pokoknya nyari uang dilepas
5: sama CD ya. Gara bisa duduk duit. Itu memang kalau, kita terus nyanding.
6: Kalau kalau waktunya nyari duit, dilepas dulu gemboknya.
0: Iya.
6: Nanti kok pulang lagi, ikat
0: lagi
6: biar gak kemana-mana.
0: Malam Mama Ardi, Kang Parto Party.
6: Kang Parto Party.
0: Selamat malam yang punya Paduraksa, Yuwatri, Watri, Watri, Karo Aminah.
6: Yuwatri.
0: Ya. Ya, Siti Aminah, Karo Mas Nuha.
6: Mas Nuha.
0: Ya.
6: Terus Mama Kiwi.
0: Kiwi.
6: Patia.
0: Ya.
6: Mama Anis, Bunda Saki. Mbak Eka dua-duanya.
0: Yuk.
6: Mama Ari, Bapani Ari.
0: Yuk.
6: Kang Ibni, yuk. Kang Pi.
0: Yuk, Mama Lydia, Bumi Jawa.
6: Mama Lydia, Bumi Jawa.
0: Yuk.
6: Kang Mohtar Odong-Odong. Mohtar Odong-Odong.
0: Nanti datang ya Mama Ardi, peresmian DKK akhir bulan, insya Allah.
6: Sama siapa?
0: Di dados sih ngomong. Akhir bulan
6: ada tanggal. Ada ceweknya enggak?
0: Ya pasti ada lah.
6: Aduh jangan deh. Nanti aku itu pulang duluan, panas, keburu panas nanti.
0: Ya enggak tahu. Enggak tahu ada ceweknya, enggak tahu ketahu.
6: Lihat di geret sana, di geret sana.
0: Itu kan apa jenenge yang punya pokal nanti kan Papa HM karo Edi Dados.
6: Oh.
0: Anggotanya banyak.
6: Apa itu?
0: Lah punya ngomong akhir bulan no.
6: Akhir bulan besok.
0: Iya.
6: Akhir bulan ini.
0: Akhir bulan no, akhir bulan Juli
6: yo. Oh iya ya. Ya biar acaranya sukses deh. Nitip satu ya Papa yes. HM. Nitip ini Kang, jangan digroyok.
0: Aduh.
6: Iya jangan digeroyok, jangan dibawa sana petarik sana tarik
0: sini.
6: Sini. Halo. Bu Rini,
0: Pak Pramudiono.
6: Ini.
0: Yep.
6: Bu Santi Purbowo.
0: Ya.
6: Terus
0: cari, ya cari Kang Uwer, cari ciu ciu ciu Kang Uwer.
6: Ciu ciu bukan cie cie, wajib ciu gitu.
0: Cuit cuit cuit.
6: Kayaknya buat semuanya udah ya.
0: Oke.
6: Iya, spesial.
0: Ya.
6: Akang bareng Nana Manis Anggi.
0: Ya, lagi di atas.
6: Iya. Ucapannya jangan macam-macam ya. Nanti akhir bulan besok ya. Alas kalau macam-macam.
0: Ya, we Ami Pangar Madu.
6: Ami. Umi.
0: Ya.
6: Okay. Kalau mau nyalamin Ami Umi malam-malam, takutnya udah istirahat.
0: Udah istirahat.
6: Iya. Terus jangan lupa nanti Umi ya. Ami Umi itu 8 sendok.
0: Wah, Mimi.
6: Ya, Akang. Sekarang kan sudah lampu hijau. Kasihin Akang itu 8.
0: Peresmian DKK sekalian sama lamaran somblak. Ampun, ampun. Bunda Rini.
6: Kan udah ketuk.
0: Mama Dia aku ngomong.
7: Di Rang TV itu penyiarnya Mama Ardi.
6: Pasti nanti keluarnya kalau Cikodian aja.
0: Iya.
6: Duh, di Rang udah pulang ya dikurung udah.
0: Di Rang TV kayak kunyoke cekrobi.
6: Iya,
0: weh Papa Haim ngomong apa?
8: Assalamualaikum Papa Haim gak ikut ah. Assalamualaikum Arti, Papa Haim gak ikut ah. Jangan ikut-ikutan ah.
0: Iya, weh gak ikut-ikutan jadi.
6: Kenapa? Kan mau dititipin si Kakang. Kenapa gak ikut? Kan aku percaya sama Papa Haim. Biar datang kemana-mana. Larak sini, larak
0: sana.
6: Larak belir kesana sini gitu loh. Ucapannya.
0: Yap.
6: Jaga kesehatan selalu.
0: Insya Allah.
6: Diberikan rezeki yang lancar,
0: amin.
6: Keberkahan.
0: Amin. Padahal besok rencana mau ke Karangreja nih.
6: Lah itu.
0: Nah itu gue Papa Aim. Yeah. Itu apa?
6: Ya lama tuh.
0: Iya. Yeah.
6: Karangreja ke Karangreja mulu.
0: Iya. Yeah.
6: Sekarang ke Karangreja ke Karangreja.
0: Iya. Yeah.
6: Ini digeret nanti. Jangan di depan pintu doang. Ini di depan pintu doang. Suruh masuk gak mau.
0: Cuma di gerbang doang. Makanya tadi dikirimi lagu sama Amir Bakar Madu masuk.
6: Nanti kalau sekarang mah digeret.
0: Digeret, coba Mi. Jadi wes anu wes kena BPKB ini kita dari parti geret cari Mi.
6: Iya. Kan udah jelas-jelas lah pokoknya. Ya udah makasih ya kan.
0: Yeah.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dubla cing-cing. Bayu yang punya Padu Raksa sama Marci ya. Punya yo 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kamu Setara Paramon dan lu Sapore.
0: Teman-teman Mas Erwin.
9: Iya, sehat ya Allah.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
9: Alhamdulillah. Sehat ya. Oke.
0: Okay.
9: Lagunya apa ya? Kiper lagunya kan lu.
0: Aduh.
9: Happy. Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun buat siapa nu? Yeah.
9: Gue kira
0: lah
9: warga Tegal
0: kan sih
9: ulang tahun
0: deh. Oh kayak gue. Yo.
9: Salam yang ujung Mak Arti ya. Handoko. Buat Ami Bakar Madu sama Umina Namu Kena Satemi ya. Terus Kang Akuri. Mama Gani.
0: Selamat malam, okay. Ya. Selamat malam Mas Erwin, yo watri.
9: Selamat malam.
0: Oke.
9: Okay. Terus juga Mbak Nia, Mbak Saada,
0: ya siap.
9: Sama Elsa, Bunda Sri Rahayu.
0: Oke. Okay.
9: Terus juga buat Bung Rupi Pak Ia. Terus oh, bebas lah, kangor.
0: Apa bebas?
9: Waktu deh.
0: Spesial
9: buat ya. Kalau kira ini yang umur ya?
0: Iya.
9: Lagunya ya?
0: Ada.
9: Spesial buat deh kayak menunjukkan sehat oleh para keluarga. Oke, matur suwun makan gua.
0: Oke, siap.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dumla tingjing.
9: Ciao.
0: Ayo terima kasih untuk Mas Erwin yang ada di Cilibur Paguyangan. Ayo di sapa kembali ya. Ada siapa ya? Coba. Ayo assalamualaikum channel Jai di Tebonggolo nyimak. Semoga sehat bahagia sukses berkah. Semua pendengar Setara Paramon FM Tegal, yo terima kasih untuk Kang Jainal Jaid. Ya tadi sudah ada Kang Sugeng Rawuh ya, yang ada di Indepong Kidul. Bayi tertata rapi ada Buah Duri Neraka, ada Kerinduan Hati, ada Radio Cinta, ada Benci ya, Benar-Benar Cinta Mansur, ada juga Lelaki Pendusta, ada juga Selamat Hari Ulang Tahun. Hiasi ruang dengar panjenengan yop capcus mewek maning war cikiwir dasar penyiar somplak kita gawe mewek bay ya umate rawis padahal malam Jumat ngisuk ya. Yo semua saja para Setara Paramon yang masih setia stay tune bersama Power G Dedang Dangdut Memori didukung produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua. Tentunya Power hadir. Iya walaupun suarane enteng serak-serak. Iya serak-serak ketul. Ora apa-apa sing penting hadir ya. Memang cuaca begini ini. Yup, capcus.

Ayah setelah buat durian raga ya, ada dendam kebencian untuk empat sekawan ya, Mama Dia, Yumarti, Mama Lydia, Karo, Mama Elisa. Ya. Dendam kebencian ya empat sekawan, monggo ya.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis bu, pokoknya nyora belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa otw ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya ada yang lagi ya.
2: Salah uang. Ayo, mencinau.
0: Dasar itu, mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, gluko,

0: Te Denatur Indonesia.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma. Alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub atau depan SPBU Mindaka.
2: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma. Alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita. Alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat. Alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT7 RW2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT7 RW2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Benar ini keluarganya jari. Bulan ultah keluargaku 12, 14, 17, 20. Ya, kayak gitu ya. Tangis bahagia dong.

0: Selamat ulang tahun ya, ada lelaki pedusta, ada juga tadi Benci ya, Radio Cinta, ada Kerinduan Hati ya, ada juga Dendam Kebencian dan Buah Duri Neraka. Ya, 52888 halo, assalamualaikum, selamat ulang setara Pramon.
1: Halo. Apa Ramon? Ramon dan siapa Ramon?
0: Naman.
1: Masih ada cinta
0: langka.
1: Enak.
0: Masih ada cinta.
1: Cintrang.
0: Cang-cang
1: Mas
0: Bawur. Cang-cang rantai.
1: Ayo, ini teman bani cang-cang. Ayo, habislah tinggal-tinggal di sit.
0: Masih ada cinta. Masih ada cinta nih yang Muksin atau yang Rana-Rani?
1: Cewek baiklah.
0: Cewek masih adalah cinta.
1: Cengropi
0: orang belakang. Cengropi lagi sibuk karena orang hajatan dengan Dek Ikono sih.
1: Oh, wantesan.
0: Iya, selamat malam Madam Rengganis.
1: Siapa tuh?
0: Madamnya A.A. Uon. Iya, watri.
1: Oh, watri, sehat watri.
0: Sehat.
1: Terus buat mama Laninya.
0: Yo. Ya, isi melek mah nyong.
1: Isi mah.
0: Mama Ilsa, isi melek mah nyong.
1: Oh, isi melek.
0: Yo.
1: Nyong. Onen mah berlaku
0: wis. Wis mau lah benci.
1: Oh iya. Nomor siapa?
0: Kutak 82
1: lah.
0: Ya malam menubah ayo wis lah.
1: Malam wis. Nah,
0: kiri.
1: Ya terlalu.
0: Alhamdulillah sehat, Madam.
1: Iya sehat.
0: Diwati Watri.
1: Jakarta ya, Bu?
0: Iya.
1: Ya Allah, beres ya Jakarta terus. Terus buat Afur on malam.
0: Oke.
1: Terus Dewi Kunti malam.
0: Yap. Eh, Andi Gondrong.
1: Oh iya, Andi Gondrong. Malam juga yang PE, malam sama PE. Terus yang Cakar Matu, Nela, malam. Terus yang siapa mani ya?
0: Ya, KP baik, Momot.
1: Momot ya.
0: Yap.
1: Salam terakhir dengan
0: Jepangan. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Salam Dupa Ting Ting. Ayo Madam Rengganis di tanggal ya. Ada juga di Dukuh Ringin ya, ada dosen Aldi. Selamat malam hari ini. Yo 6154777. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Dangdut saporete nemen.
0: Nemen.
2: Akhirnya kenal juga walaupun semumut ya Kang Lor.
0: Iya,
2: ya.
0: Oh enggak apa-apa. Intip-intip ya guyi.
2: Iya, lumayan ya. Kuntum mawar merah.
0: Saya kuntum mawar merah. Oke.
2: Okay. Ya.
0: Insya Allah.
2: Salamnya buat empat kawan ya. Mama Alisa, Mama Lydia, Yumati, Tio Pesek, Mama Lydia, Mama siapa ya?
0: Mama Melani.
2: Mama Nunu. Mama Nadia.
0: Papa HM, HM.
2: HM. Bolang semuanya.
0: Yo, bolang semuanya saja.
2: Grup apa lagi ya?
0: Yo, grup gue janda gaul.
2: Janda gaul.
0: Bener-bener. Sing untuk mawar merah sing Rana-Rani atau sing LP?
2: LP aja yo, yang ori.
0: Oh, iya soalnya durasinya secuil tok.
2: Iya yang ori aja iya, itu, okay. Elvi.
0: Yo, siap.
2: Kami bakar madu bareng Umi Nena, Oma Ardi, Om Asuri Mau Wiwin, Om Asna, Ibu Korea, Pak Mandor, Bu Mandor,
0: Indro
2: Ismeli,
0: bener.
2: Kang Dul.

0: Dinuk semuanya. Yo, ya.
1: Tiga darah manis Mama Ikma.
0: Oh iya, tiga darah manis Mama Ikma, Mama Iwin, ya Bu Gares, bareng Wong Irengnya.
1: Malam Pak Sekawan Mama Alisa.
0: Iya, Mama Alisa, Kang Agus, selamat malam. Yuma si Kang Parno, Sinere Om Cipto, Trini, Sok Idon.
1: Terus Watri.
0: Watri, Manunung Kali Nyamat, Manunung Setu. Tadi ada siapa ya? Kang Wir.
1: Oh, Kang Wir mau neng Dipa. Kang Handoko.
0: Kang Handoko. Kang Wir selamat malam.
1: Dewi Kunti,
0: Kang Teddy. Terusnya
1: Kami bakar
0: madu bareng Umi Laila.
1: Okay. Mbak Eka
0: Yuk
1: Lemu Yuda Roja. Oke.
0: Bareng Ibu Darojahnya ya. Pak Ketu, Bu Ketu.
1: Pak
0: Sayo Bolo.
1: Udah
0: lama gak bisa online sekali. Online kaku banget.
1: Iya kan, itu kadang-kadang terus gue lali.
0: Dede Agustin, Dede Wicendana, Jenobi, Aloy, Teki Tatu, Nyai Ratu, Mane Karisma.
1: Okay.
0: Ya, yang inget itu dulu.
1: Mama Winda Kaliwelingi.
0: Oh iya.

0: Mama Oli,
1: okay,
0: Abah Alun, eh Abdu Gundung Wedu,
1: Daim Beduk,
0: Om siapa ya?
1: Daim Beduk, Om Daim

0: Sito. Buat semuanya aja balanya
1: okay,
0: para
1: siap-siap.
0: Spesialnya buat Dede Anggi yang udah tidur belum?
1: Belum tuh, lagi ngelapruk di belakang.
0: Supernya buat Dede Kaila.
1: Iya, Dede Kaila. Belum tidur juga.
0: Kita matiin radio baru siap-siap.
1: Iya, bener.
0: Makanya kalau malam jarang onen karena kalau masih denger tuh ya masih melek terus.
1: Ya gulang-guling we.
0: Iya masih dengerin ikut yang onen siapa gitu. Tadi Dede gani ya mah terus mentoknya buat empat kawan ya sama Lisa. Mak Lisa, Mama Lydia, Yumati sama Mama Tia. Terima kasihnya buat penyiarnya yang komplak.
1: Yuk makasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Jumlah Jinjing.
0: Jos.
1: Terima kasih Mama Dia, Kak Agus Bailer dan Dedek Kaila ya. Yang ada di Dukuh Ketanggungan Kupu. Bukan Ketanggungan Brebes tapi Ketanggungan Kupu itu ikutnya Dukuh Turi ya. Dari Kumalar ya. Ayo berakhir pula ya dari Mama Dia. Tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bawor apabila hadir masih banyak kekurangan. Permohonan banyak terima kasih atas kebersamaannya. Di sini sudah ada tangis bahagia, ada masih ada cinta, ada sekuntum mawar merah. Nanti kalau pas di transisi masih ada satu lagu nggak tahu nanti apa ya. Baik untuk Manon, Setara Pramon. Ya ini kok Mas Arpan belum datang ya. Belakang saya nanti ada Mas Arpan Satria Perdana di Paramount Show. Kalau malam Senin, kalau malam Jumat, kalau malam Sabtu memang power di Paramount Show-nya ya. Baru pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Selamat beristirahat, yang beristirahat, yang punya kita semua tetap semangat. Ayo capcus yo. Hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5. Setelah Paramount dan Sabertai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Eh iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak mangkat disit ya.
0: Kie, Pak. Jas udane kelalen. Mengko megeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana,

0: minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Dapatkan Habitop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7 RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari nomor 54 di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Ciamon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
2: Ora apa-apa nak, mau sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon, kira Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara 1.5 Setara Paramon FM Tegal. Tarlinge Tegalane Saporated. Halo, selamat malam, apa kabar Balin Setara Paramon? Selamat malam semuanya. Di kesempatan malam hari ini, hari Rabu ya, tanggal 15 Juli tahun 2026, Arvan hadir untuk temani Balin Setara Paramon di Setara Paramon Show. Dan seperti biasa, lagu Tegalan dan juga Tarling bisa Balin Setara Paramon request melalui SMS online atau juga WhatsApp ke 0852-9319-9588. Sing lagi pada lembur, sing lagi pada layah-layah, sing lagi pada selonjoran, sing lagi pada ngelayani, sing lagi pada shift malam, ya wis ya, sing lagi di ngendalan juga hati-hati. Jagat Aryani dengan Turun Ranjang ya. Iya, dudur apa-apa sih mending duite akeh jarene ya. Randor apa-apa sih mending duite akeh ya. Benar, benar. Arane realistis ya. Bujang karo rande ora apa-apa lah ya. Sing mending randene duite akeh. Ya wis ya, oke. Okay. Turun Ranjang ora apa-apa wis ya, jarene Jagat Aryani ora usah khawatir ya. Nyong bakalan bakalan apa ya? Bakalan setia kayak gue jarene. Oke. <Okay. laughs> Baik dan terima kasih. Yo wis ya. Iya ya. Yong duit akeh sih ya soal ini ya. Iya, siapa sih sing ora gelem karo wong sing duite akeh ya? Oh. Nyong bi gelem. Ya Allah. Nah, wis ganteng sugi dunya ya.

ya, wes ya. Aja ragu dan aja bimbang ya. Oke ya. Ya wes. Oke, Bani Sarah Paramon, silakan SMS atau WhatsApp 0852-9319-9588 bareng sama Arvan Satria Perdana sampai nanti selesai di Stara Paramon FM Tegal ya. Oke. Bang Mendreng ya. Lagu ini masih lucu ya.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman. Bangun tidur nyaman, enak deh pokoknya bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya.

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampak.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Talinge, Tegalane, Saporete. Ana Diana Sastra, Remang-Remang, terus Ana Jagat Aryani Pelayaran, Ana Aja Marek Maning ya. Aja Marek Maning lah ya. Iya weh, sama lu ngabae. Tapi simpan gak menggurau Arfan, marak ya. Iya weh, 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam. Tarlinge Saporete.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ribun kabare Mas Arfan.
0: Aduh nyong wis ndak selara undune lara ya. Flu maning ya Allah.
1: Selara
0: ndak
1: selara.
0: Iya, astagfirullahalazim.
1: Kita yang menggeret
0: ya. Iya, pepek nemen yakin ya nyong. Oke, A Jojo gimana kabarnya A Jojo?
1: Menggeret
0: seperti ya. Oh, iya. Iya. Oke. A Jojo mau request apa nih A Jojo?
1: Lagu gawe Mantra Up.
0: Mandra Up. Iya. Iya. Oke.
1: Yuhu. Bareng keluarga semoga sehat selalu.
0: Amin. Yuhu.
1: Bunda Santi Purbo.
0: Oke.
1: Yuhu. Semuanya ibu gemoy
0: okay.
1: Yang sekarang jadi menjunggatku.
0: Iya.
1: Buat Papa HM.
0: Iya.
1: Malammu ya
0: berikutnya. Aa Jojo, apa nih sih mengkerut mas? Jadi Mas Fadil.
1: Oh, awake.
0: Awake Mas Fadil.
1: Iya. Iya. Mas Fadil ya teman malam.
0: Oke. Iya.
1: Teknologi ya.
0: Iya.
1: Halo.
0: Oke.
1: Wajib barang apa ini? Kita tuh.
0: Yuhu.
1: Buat lebih cendana nanti akustinya juga ya.
0: Oke. Terus siapa lagi?
1: Watri.
0: Oke. Oke, yuhu. Oke, terus yuhu. Kemblecek ya. Yuhu.
1: Sevi ya, lihat
0: Kacul ya. Oke.
1: Selamat malam, umpasnya Mama Mimin.
0: Iya. Oke. Oke.
1: Mama Nia,
0: siap.
1: Mama Nunung, okay. Noklania.
0: Yuhu.
1: Terus buat Tiga Darah Manis ya, Mama Wiwi, Nong Ikma.
0: Oke. Oke.
1: Buat Bania ya.
0: Oke.
1: Okay. Bareng Mirenge juga okay. Ya. Selamat malam, Nong Indos. Terus buat terus. Kang Hendro, Bais Meling ya.
0: Oke.
1: Okay. Bang, okay. Selamat malam.
0: Yuk.
1: Terus buat Mama Rengga.
0: Mama Rengga nih,
1: siu. Mama bilang ya,
0: Halil okay. Fadil, selamat siap. Malam.
1: Yuk. Mama Anis.
0: Oke.
1: Okay. Terus Alhandoko.
0: Oke. Okay.
1: Terus lanjut buat Teh Dinda.
0: Yuhu.
1: Terus Kang Hidya Bila, Kedis Santoso, Kang Tarudi ya.
0: Oke. Oke. Oke.
1: Ya, selamat malam. Terus buat Fakulkas ya. Bareng Ibu Dasima, Siti Sowima ya, Kang Sano Yung
0: Arti,
1: Bung Cinto, Bung Cinere, Tari Trinil. Terus buat Pak Ato ya.
0: Maaf. Oke.
1: Iya, buat Dewi Kunti ya, bareng Kang
0: Titinya
1: ya. Selamat malam. Terus buat
0: badanmu
1: ya,
0: you.
1: Mama Nemos Bambang,
0: okay.
1: Baik Kalunjung ya,
0: terus okay.
1: Bang Erwin, baik
0: okay.
1: Kamananja juga selamat malam,
0: okay.
1: Terus buat Mama Rizky Kumalar ya,
0: okay.
1: Mama Diamat Kuspeler, Mama Alisa Mas
0: Agus okay.
1: Juga ya, Mama Lydia.
0: Obuh. Kang Ridi Ansor, selamat malam Kang Ridi Ansor.
1: Kang Ridi Ansor,
0: Ahmad Nugros Amin. Yo. Nugros Amin, selamat malam. Yo. Oke, Mama Rafif, selamat malam. Mama Rafif.
1: Mama Rafif.
0: Yo. Mama Ikma, selamat malam Mama Ikma.
1: Yo.
0: Kang Ridi Ansor, selamat malam. Selamat malam.
1: Mbak Ansor, selamat malam.
0: Mbak Rina Ningsi, selamat malam.
1: Mbak Rina Ningsi,
0: yeah.
1: Selamat malam.
0: Kamu okay. Todong-todong
1: ya.
0: Oke.
1: Mbak Rina Ningsi,
0: selamat malam. Oke. Yuhu.
1: Terus
0: Oke.
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Oh, Mama Arfi ya.
0: Oke.
1: Mbak Maimuna.
0: Oke. Mbak Maimuna. Selamat ya, malam Kang Parjo, Bu Santo Yung Tahu. Selamat malam Bu Santo.
1: Selamat malam juga Bu Yayasan Dua Kansul.
0: Oke. Iya, oke. Terus
1: Bu Anyu Mintel ya. Yuhu. Dua Kansul. Terus Mbak Mama Yanti ya.
0: Mama Yanti. Oke.
1: Nah, untuk Yati ya, kawasan Cidak Mulia ya.
0: Oke, siap. Terus apa lagi?
1: Kang
0: Channel Gentong, selamat malam. Iya, oke.
1: War,
0: war, war, war.
1: Juga ya.
0: Yuk,

0: Natal juga yang mandiri, terus warung Mariati ya, Pak Mariatinya juga ya selamat malam, terus buat siapa lagi ya, ayo ngeblengok kasih wis,
1: ketarpan,
0: balik nih para para mau suara sehat spesial,
1: ketarpannya
0: balik keluarga semuanya selalu, supernya, buat balik nih para para mau semua para sehat, terima kasih Mas Arfan ya atas waktunya. Hormat bila ada salah-salah kata, hormat ada kekurangan. Wallahumma fiqhila pemirsorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Blak ting ting.
0: Jos, teman.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Jojo. Oke, okay. Baik. Di belakangnya Ajojo, silakan. Ya Allah, nikmat epor ya. Ya Allah. Oke, okay, dan selamat malam. Apa kabar untuk yang sudah bergabung sama Arfan ke 0852-9319-9588. Ada Mas Nugros Amin di kawasan Jatirawa. Ini mau salamnya buat penghuni Warkop Sobirin, kayak Umi Anto, Jenudin dan semua Balin Setara Paramon. Lagunya Remang-Remang. Makasih buat Mas Arfan, sama-sama. Terus Starlingnya Sapore Tenemen. Iya, selamat malam. Selamat malam Mas Arfan, ada Mama Rafif ya. Absen Gi, salamnya kanggo KB Bae sing lagi pada nyimak Sara Paramon FM Tegal. Salam spesialnya kanggo pejuang patenku, sehat-sehat ya. Matur suwunnya buat Mas Arfan, semangat dubrak dinding jos. Dalane Gusti. Iya. Lagune dewe nemen mah. Ya wis. Terus Mama Ikma di Gedara Manis hadir Mas Arfan salaming. Oh, lagunya Mas Arfan aja Marek Maning wis ya. Salamnya buat Faiz Banu, super special forever buat my heart. Makasih buat Mas Arfan. Lagu favoritnya aku Ana sing request Pelayaran. Iya, sing request Mas Fadil, Mama Ikma. Malam Mas Arfan ganteng, gimana kabarnya? Suaranya kayung tambah seksi ya. Hehehe. Aduh, nyong unen lagi lara Mas Fadil ya. Unen lara, dasel lara, mari cukat cekot ya. Anak pilek, yakin ya Allah. Ya wis, oke. Okay. Salam peledung Mas Arfan Pelayaran, wis ya. Ya wis, oke. Okay. Mas Fadil terima kasih. Mas Arfan selamat malam, nyong lagune Pria Idaman. Ini Pria Idaman kayaknya dangdut ya Mbak Rina Ningsih ya. Emang ana ya Pria Idaman sing tarling. Coba deh. Selamat malam cucu. Oh iya, Busan Riyong Tahu selamat Busan Riyong Tahu selamat malam. Kang Ridi Ansor lagune Adep Narabine Mas Arfan. Oke, okay. Baik ya.
2: Idaman lah ya.
1: Pemuda Idaman ya Kang ya. Iya. Tarling anane Pemuda Idaman kudu Pria Idaman kadang lu toh ya Rita Sugiyarto. Iya wes, oke okay, ya. Suara penyiarnya melasi nemen Bunda Septi. Iya ya Bun ya, melasi nemen ya Bun. Tempelet duit segebok engko mari. Iya ya Mama Ikma ya. Coba minum, barangkali cocok buat sakit gigi. Udah aku mah udah minum itu udah banyak ya. Aku kemarin itu sebenarnya enggak sakit gigi ya. Cuman kan dicabut giginya gitu ya. Ngilunya sampai sekarang udah 3 minggu ya. Ya Allah. Ya wis, ora apa-apa. Ngoprik sama ning bae.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu, Mas.
2: Bisa. Nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oh, okay. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Iya. Yeah. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Yeah. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Nah, mata. Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, udah mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda

06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusniati, alamat Dusun Menggala, Kelurahan Langkap, Mayu, Brebes. Awalnya saya punya keluhan mata merah-merah, gatal. Sudah berapa kali beli obat di apotek tapi tidak ada perubahan. Alhamdulillah, setelah saya dengar dari iklan di radio, saya beli herbal Vitama, baru sekali minum, alhamdulillah langsung merasakan khasiatnya dan tidak gatal-gatal lagi. Mata saya sehat, merahnya juga hilang. Buat pendengar yang lain yang punya keluhan mata seperti saya, silakan coba, gak usah ragu, konsumsi Vitama solusi memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Alamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Diskotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dan

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Tarlinge, Tegalane, Saporete, dan selamat malam, apa kabar? Oke, selamat malam Mas Arvan, ada dari Putra Barcelona bareng sama Mama Asi Lisbon dan kelima bidadarinya. Ini mau salamnya buat siapa ini? Mama Pabu, Mama Elsa, Brebes ya. Terus Mbak Siva kawasan Pekalongan, Mbak Wiwik Sigit. Terus juga buat siapa lagi? Mbak Yuli Kumayun. Yuli Kumayun. Bunda Amel, Kang Parjo, Papa HM, salam manis buat si kembar Nok Isna, Nok Windy dan juga Nok Esha. Nok Anissa, Abbas, makasihnya buat Mas Arvan sama-sama. Bu Sano yang tahu Mas Arvan coba kalau sikat gigi pakai Odole ya. Yeah. Coba ya, Bu Sano yang tahu, terima kasih. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arvan. Aku Judi Karawasan Margasari, Mina Lagunnya Astrolani ya, andeng-andeng coba ya Mas Ju ya. Salamnya buat Balenistara Paramon semuanya dimanapun berada, dan juga spesial pakai yang enak aja buat Mas Arvan yang lagi tugas. Terima kasih di Blok Rinting Kios. Baik, Balenistara Paramon sekarang sudah jam 23 lebih 48 menit. Itu artinya Arvan harus pamit. Ketemu lagi sama Arvan berarti hari Sabtu dan juga hari Minggu ya. Dan terima kasih atas segala kebersamaannya. Terima kasih buat yang udah ngedengerin Secara Paramon FM Tegal, dan terima kasih buat yang udah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat, atau mungkin ada yang melanjutkan aktivitasnya juga selamat malam. Semoga kita semua bahagia selalu ya. Oke. Okay? Dan terima kasih atas segala kebersamaannya yang udah mengkonsumsi produk dari PT Denatur. Arvan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
2: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon, kirang Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-352-888.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, terus saya beli. Alhamdulillah cocok, malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop Ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

Praktek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT03, RW01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT01, RW07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT03, RW08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02, RW02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih 2-2 ya.
2: Dua. Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh, dengan siapa namanya? Asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutop, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutop, punya keluhan apa?
2: Oh, Ade kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, Ade itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutop gitu, obat herbal dengan Arab. Ade nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: Ade beli satu gitu, nyobain gitu. Ya sekarang alhamdulillah iya, yang paru-parunya udah sembuh.
1: Sama lambung gitu. Ya.
2: Lambung udah sembuh. Sekarang itu Ade kuat puasa.
1: Alhamdulillah.
2: Udah sembuh gitu.
1: Pesan-pesan untuk yang punya sakit sama dengan Ade, silakan.
2: Iya, pesan Ade ke tetangga Ade gitu, apa saudara gitu, kalau mau kalau punya penyakit seperti Ade, silahkan

Praktek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 01.

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Cas

0: 01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: web yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT6, RW01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, gak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

berikut ini. Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum ngomong

0: Indonesia, Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda.

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Care. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2 RW6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT

dan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Aya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3 RW 2 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda

yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habut

yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan

0: di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Damkiak.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, Mbak.

0: untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
0: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama kami Bakar Madu.

0: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop.

ramuan Arab. Saya langsung coba beli di agen terdekat, dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini. Di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.

0: Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: 3 sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi.

0: top.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Tidak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan amin, membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, nih ya pamit ya Pak ya. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumina, asal dari Madura, Karanganyar. Saya mau bercerita.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutok, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0822-2263-2404.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
3: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Moon. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anjir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar.

pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, nggak punya sakit kepala, bos, hidung saya udah nggak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Dena.

0: Terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutalk.
2: Dapatkan Habutalk di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
3: Sarap Paramon 101,5 FM.

0: galingan po ngayon, Didi. Baka mang ganun.
1: Kinlakuleng isra pedongdo.
2: Wah, iya kesenangan kita.
0: Lagu jamane masih nono mane kakiriam.
2: Oh, lapa tua kita, golongan bulu kita, kaki tulek.
1: Siapa bulu kiriam ya?
2: Iya.
1: Tulek perut tulek.
2: Tulek perut.
1: Bodor topeng.
0: Iya. Ya pun nenek moyang kita ku.
2: Dari kita si nono nono man labung bisa sebagai pewaris.
3: Coba apa?
0: Masih enak baik suaranya.

cocok kudu dadi bakal nembang sing kira-kira gawe weteng waret nganu bagus. Saire aja mesum. Coba terus apa maning?

0: Didi, Riden. Sekian mah masyarakat wis kritis. Oh, kadang-kadang ana masyarakat awam sing ora ngerti ning maksud lan tujuane syair. Coba sekian bayangaken. Kakak abang lurik gulune, kakak kan lakas sing abang.
1: Ya,
0: oh. Lah polisi sing lurik ki gulune apa wulune?
1: Oh,
0: kamu konong.
1: Sebenarnya bakal gagah iku rata-rata nela kakang abang lah kakang ijo ireng kabeh.
0: Bener.
1: Mulus lah kalurik-lurik.
0: Iya.
1: Mungkin mabuk satu sakir. Siji sakir karena para pujangga daerah.
0: Iya.
1: Kang wulue abang lurik-lurik duduk gagah tapi wulung.
0: Oh.
1: Mabuk wulung.
0: Bener. Lah, kan si maning ana maning wong nembang kubli mancing akal.
1: Iya.
0: Simbar mata negara yang telapak. Ya ampun, masa telapukan negara ya.
1: Wah, nikun sih sebenereng bocah pesinden zaman sekin kang akhirnya sakitnya padu nemu baik.
0: Ya coba gak dididik. Saya pada-pada kita jadi seniman bisa menjadi seniman yang baik. Masa simbar mata negara yang telapukan.
1: Insya Allah, insya Allah kelanjutannya bakal kula didik sedanten seniman-seniman sing nembe tumbuh ayah jamur barat ya. Cinar pendek tujuan itu
0: sos bisa maning, bisa maning.

0: lamun tegawang ligung.
1: Beres. Ningkana anak bocah wadon berbakat.
2: Berbakat apa?
1: Berbakat nembang kala didi.
2: Oh, berbakat dadi pesinden.
1: Dadi pesinden.
2: Lebanu di umahe, Pak.
0: Umahe sing jembatan naik. Arane ini Sumini. Sumini.
2: Durung bela kira.
0: Aku perawan. Perawan segejrek, gejrek.
2: Beres.
0: Yuk, kita mana, Pak?
2: Mangkat ligung, Pak, ya. Pengen deleng bocah kaya ngapa, Pak, ya.
0: Ayo,
2: tulis suaranya yang penting sih, Pak, ya.
0: Iya.
2: Ayo, Pak.
0: Mari kita dengar.

0: salah ki lumayan.
1: Lo umay bagus wah.
0: Sepi bah, sini ya. Mau dingin, sini saya dingin.
2: As, pesuden turun yang orang.
0: Masa?
1: Ya ada wong turun mana kak, lanang lah kawadon.
0: Turunnya sini kan tak boleh jelas kok. Wah, tuntukin mas.
1: Sasar kamere sambian.
0: Iki rapesanen. Coba bea.
1: Bonten. Maya. Anak tawa.
3: Nah,
1: beres wah.
0: Bonten dap.
4: Masa
0: samar.
4: Enggih samar.
0: Biasa langganan.
4: Oh, gendut.
0: Masa kelalen.
4: Kelalen wak.
0: Kapan ngalami lagi kan ngendong kene kan?
4: Enggih, hari mau si bengkek barangin mau kere bayin.

0: Asmadi kaya Didi as gendut.
1: Aduh, ngelamunnya digaya-gaya rane wa gendut.
0: Anu, mengkenen ini.
1: Ritu.
0: Itu supaya bisa gabung. Sebab gin Didi Asmadi anak bakat bisa menghibur masyarakat. Tak todoh akan mene, termasuk uga mini kan bisa. Coba sekin antara paduan suarane Didi Asmadi kalau suarane sendiri. Bisa jakakin tabuan dingin, gitar tunggal be dingin kayak genen sih.
1: Oh, bade sami-sami sesarengan.
0: Coba bokat belingandel Didi, aturin pokon. Pokon buka suara. Lumayan. Percaya. Coba mini.

0: Bukan suara air.
1: Wah, luar binasa. Es, kau bisa?
0: Kudu dididik benar-benar tidur bocah.
1: Hah?
0: Kudu dididik benar-benar.
1: Wis pendek emang. Adol Asmadi, Adol Sumini, kita mau masuk mangan di burung.
0: Beres.
1: Hei, saya.

0: Lord. Ha? Topat.
1: Eh, kita marah tak beli ngerti ngomong Sunda. Ayo rok na sinden Sunda pada nembang kaya.
0: Iya.
1: Sare nama di sisi empang. Rumput dari kita mah turunnya pinggir empang. Di amparan kujarami. Artinya kelasannya tapi. Itu sengsara mungkonon ku gelembah.
0: Iya.
1: Kasarnya keliwen.
2: Mungkin, mungkin.
0: Iya.
2: Ini adalah satu sair saja lah.
1: Bukan pengennya zaman rombolan. Iya beli. Daripada diserangin rombolan lebih baik turunin empang.
2: Ya, ya bokas.
1: Kelasannya ngaku damin.

0: kita pengen weruh iki antara paduan sing lanang karo sing wadon. Dadi sing lanang ngawiti, sing wadon nimbali. Engko sing wadon ngawiti, sing lanang nimbali.
1: Nafsu menana damar karo Kang Asmadi.
0: Mar blama, Pak. Blama apa bagaimana mungkin Gus Ga? Kok ana ya loro kena bocah wadon sing manis.
2: Pasti rawes, Pak.
1: Beli enggak apa-apa, no.
0: Beli enggak apa-apa.
1: Dibatasi. Isi enggak masih en.
0: Ngomong-ngomong ana banyu adem beli ya?
2: Mangga. Kepen minum ta, Pak?
0: Gentong bae banyu gentong.
2: Mangga, mendek.
1: Sum. Ini nembangnya belajar cerdas tangkas, Nob ya.
0: Oh. Mungkin.

0: sebabnya dia pengen karo mini, demen mini. Oh, nanti saya eh, tak anu kita sih gak dijuri.
1: Ayo.
0: Eh, makanya coba didin lembang. Oh.

0: kembang putih. Iya, kembang putih sajroning cangkem. Ayo.
1: Enggak kata pikir anak sampean Kang dicuri.
0: Ya karuan.

to the mini. Come on.

0: Buto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan guru, para ustaz, alim ulama, datuk-datuk, pengerusi masjid, majlis, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
1: Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya tiba, datang malaikat membawa kain kafan min nur, dari cahaya, lalu malaikat menampungnya, keluarlah roh sejuk terasa dari kaki, naik ke atas, naik, berhembuslah dia dari mulut. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan, aku tiupkan. Dulu waktu masuknya ke tanah, ke daging itu ditiup, maka keluarnya pun juga keluar. Maka mata memandang, ruh keluar. Biji mata memandang, keluar biji mata. Makanya orang yang mati itu matanya terbuka. Makanya yang pertama kita lakukan menengok orang mati adalah memejamkan mata. Allahumma ighfir li Abdus Samad warfa' darajatahu ma'al ghabirin inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya saya jarang-jarang datang bila ada sebut, ustaz, ada orang meninggal dunia. Sudah lama, baru sejam, nanti saya datang. Sebab apa? Saya takut nak pejamkan mata dia. Agak-agak sudah dipejamkan orang, baru saya datang. Saya datang, dah 3 jam, 4 jam, alhamdulillah saya datang. Belum tutup lagi. Iya. Kenapa? Menunggu Ustaz Somad. Masalah saya tutup. Allahumma arif firli fulan ibn fulan warfa' darjahum al-wari inna lillah wa inna ilaihi. Mana istri yang katanya sayang, kaulah bulan, kaulah bintang, setengah nafasku pergi, buah hati belayan jiwa. Ketika roh ada dari jasad, memang betul kata dia sayang, tapi manakala roh keluar dari jasad, dia pun takut menengok mata kita. Dia takut menengok kita, dia takut jam pukul 2 malam, jam 1 tentu boleh. Alhamdulillah. Begitulah kalau kematian sudah tiba, sampai pada akhirnya dia tutup, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Selepas itu roh pun keluar, dibawa. Kalau dia baik, roh itu dibawa, dimasukkan ke dalam kain kafan min nur, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, lalu dibawa oleh malaikat sampai ke pintu langit. Malaikat bertanya, inikah orang yang amalnya selalu dibawa pagi, dibawa petang? Inikah orang yang amalnya selalu dibawa hari Kamis? Inikah amalnya yang selalu dibawa pada bulan Nisfu Syaban? Ya, inilah orangnya. Kam min mashhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Bukan hadis. Berapa banyak orang yang namanya masyhur di bumi, tapi malaikat tak mengenal dia. Tapi berapa banyak orang yang tak masyhur di bumi, tapi malaikat mengenal dia. Mengapa? Karena amalnya pagi dan petang dibawa oleh malaikat. Orang ini mana? Belum datang. Orang ini mana? Belum datang. Orang ini mana? Belum datang. Disambut dia, disambut kedatangannya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disambut oleh malaikat karena amal soleh kita. Maka bila saya datang di satu majlis, malam tadi datang di Shah Alam, orang menyambut ramai. Malam ini datang ke Masjid Muaz bin Jabal, ramai. Esok malam di Terengganu datang, tak tahu entah ramai entah tidak, ramai. Dalam hati, hai Abdul Somad, apakah malaikat akan menyambut engkau nanti juga dalam keadaan ramai? Kalau engkau ikhlas, iya.

0: tapi kalau tidak ikhlas, na'udzubillah. Nabi Isra Mi'raj berjumpa dengan orang yang sudah lama mati. Bagaimana rasa kalian mati? Apa kata mereka? Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kail mata pancing yang masuk ke dalam kulit yang basah, ditarik, disentapkan sehingga terikut dagingnya sampai keluar. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, mendapatkan ampunan sebelum mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Makanya doa selamat itu baca pelan. Baca pelan, renungkan. Ini sekarang banyak orang baca doa selamat cepat-cepat. Maut. Apa maut aja ni? Saya tak pernah menghafaz doa itu pakai kertas, tak pernah. Wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan, belum pernah. Kenapa ustaz boleh hafaz? Sebab dulu dibawa oleh ayah, dibawa oleh bunda, dibawa dalam acara tahlil, dibawa dalam kenduri orang mati, dibawa. Tiap hari telinga mendengar. Tuan Imam membaca pelan, maka kita ingat. Wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut. Anak-anak kita ini, walaupun mereka lari sana sembang sini, tapi telinga mereka mendengar. Dan anak-anak ini hafaz. Kadang anak hafaz, ibu bapa tak hafaz. Sebab apa? Sebab dia golden age, usia emas. Mereka hebat. Mereka kuat ingatannya. Menangkap hafazan itu begitu kuat. Maka kita ajarkan mereka doa itu pelan-pelan. Sebab bila kita ajar kuat-kuat, mereka balik, dia panggil, ibunda dia panggil. Cuba kau baca apa doa tadi? Maut. Apa maut-maut aja ni? Sebab di Iraq banyak orang mati. Sebab di Suriah banyak orang mati. Di Palestin banyak orang mati. Di Rohingya banyak orang mati. Padahal maknanya amat sangat dalam. Allahumma hawin alaina, ringankan kami fi sakaratil maut. Tidak ada gunanya amal banyak kalau tidak selamat dalam sakaratul maut. Makanya kita selalu minta kepada Allah, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami, inda tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, jadikan akhir kalam kami yang terakhir keluar dari mulut kami, qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah. Biasa orang takbir ini nak pergi perang. Menghadapi sakaratul maut penting juga takbir. Sebab di situ banyak segala macam godaan-godaan. Datang syaitan membawa air. Katanya menjelang sakaratul maut itu haus, panas, haus. Maka datang syaitan membawa air. Engkau sebut nama aku, aku bagi air. Mau? Kata dia. Mau? Engkau mau? Sebut nama aku. Tapi bila iman kita kuat, maka dia tidak akan mampu untuk menggoda kita. Sampai kapan setan tak pernah berputus asa? Sampai bila? La atiyannahum min baini aydihim, aku datang dari hadapan. Wa min khalfihim, aku datang dari belakang. Wa an aymanihim, aku datang dari kanan. Wa an syama'ilihim, aku datang dari kiri. Datang dia, datang dari hadapan, datang dari belakang, datang dari kanan, datang dari kiri. Oleh sebab itu yang banyak tuan-tuan yang ada berada di sini, orang berzikir semua. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Dengan zikir itu maka larilah jin-jin setan yang ingin mengganggu. La'uhuyannahum, aku akan goda mereka, aku akan sesarkan mereka. Berapa lama? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh ada dalam jasad, aku tak akan pernah berhenti sampai akhir keluar jasadnya dalam keadaan mati, tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Itulah punca mereka. Makanya kita selalu berzikir. Esok pagi terjaga dari tidur automatically, kerana kita sudah programkan di kepala kita. Manakala terbuka, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Selapar-laparnya orang beriman, manakala dia tengok makanan, terus saja dia ingat Allah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tapi ada setengah umat Islam bila dah kenyang saja baru ingat Allah. Alhamdulillah. Bila tak kenyang, tak ingat Allah SWT. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka inilah hidup yang singkat ini. Bila pernah kita bersedekah, itulah yang akan menolong. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau engkau beri aku umur panjang, ya Allah, apa yang akan kulakukan? Fa as-sadaqah, aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin beramal saleh. Malam ini tajuknya masya Allah, ini tazkirah terakhir, ini tazkirah akhir, last, dan tajuknya pun akhir pula. Mudah-mudahan ini tazkirah terakhir, tapi bukan terakhir bagi saya. Andai mati tidak masalah. Allahumma ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau engkau takdirkan aku besok masih hidup, ya Allah, jadikan hidupku itu ziyadatan li, sebagai amal tambahan. Kalau mati malam ini, Allahumma ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau aku mati, maka kematian ini berhenti berbuat dosa. Orang beriman tak pernah sedih. Kalau dia mati, berhenti buat dosa. Kalau bertambah, bertambah pahala. Andai Abdul Somad esok pagi masih hidup, bertambah pahala, dia akan tazkirah, dia akan bagi pelajaran. Andai Abdul Somad mati malam ini, alhamdulillah, berhenti melihat dosa. Dosa apa? Masuk airport, dosa. Masuk ke plane, pesawat terbang, dosa. Dosa apa? Dosa mata. Takkan tak kita tengok? Mata terbuka, takkan kita tutup? Maka orang beriman sentiasa menjaga dirinya. Tak pernah dia berkeluh kesah, tak pernah dia mencaci maki. Kenapa aku matikan aku, ya Allah? Kenapa umurku pendek, ya Allah? Ridha kepada Allah. Itu yang selalu kita katakan, raditu billah rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah. Aku ridha. Ada yang lebih hebat daripada haji mabrur? Ada yang lebih hebat daripada jihad fi sabilillah? Ada yang lebih hebat daripada zikir dan baca Quran? Apa dia? Ridha biqadha'illah, ridha menerima keputusan Allah. Makanya banyak lelaki yang ridha. Manakala meninggal istrinya, datang orang, apa tuan tak menangis? Aku ridha menerima ini, Ustaz saya. Memang dah lama aku tunggu-tunggu. Oh, ini bukan ridha, ini memang penyakit. Oleh sebab itu maka makna ridha adalah tak berkeluh kesah. Setelah orang masuk ke dalam surga, mendapatkan kenikmatan surga, Allah bertanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, apa lagi yang kalian inginkan? Apa kata penghuni surga? Ridhaka. Tapi kau sudah masuk surga, ada yang belum kami dapat. Apa dia? Ridhamu. Yang mendapatkan ridha Allah, hanya orang yang ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Man lam yarda bi qada'i, sesiapa sahaja yang tak ridha menerima takdirku, wa lam yasbir bi bala'i, yang tak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Hadis ini dhaif. Tapi untuk tarhib wa tarhib, untuk berikan semangat beramal, untuk fadhail amal boleh dipakai. Kerana ia bukan masalah akidah, bukan masalah halal haram. Jangan permasalahkan masalah. Bila kita sudah beramal, sudah baik, tak usah berkelahi masalah khilafiyah, masalah khilafiyah, masalah kecil-kecil, masalah sepele, masalah remeh-temeh. Kerana ini hanya akan merosakkan hati kita sahaja. Berapa banyak hati rosak disebabkan masalah-masalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa salam-salam ni? Padahal hati sedang lembut. Selama ini dia berzina, selama ini dia minum khamar, selama ini dia mabuk, tak ada pernah orang marahkan dia. Tiba-tiba dia dah taubat, dia masuk masjid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia nak salaman, apa salam-salam? Tak boleh salam selepas sembahyang. Ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnah. Kata dia dalam hati, aku mabuk 20 tahun, tak ada orang bagi tahu mabuk itu haram. Ini aku dah taubat, salam kau kata haram. Ha, kata dia. Tinju. Bila sebelum sembahyang tadi belum ada bersalaman, selepas sembahyang baru bersalaman, hukumnya sunnah, mustahab, dianjurkan, disukai, kata Imam Nawawi. Belum sembahyang tadi tak ada salam, sebab dia lambat, Allahu Akbar. Lepas sembahyang dia salam, mustahab, dianjurkan, baik, tak salah. Bila sebelum sembahyang tadi sudah bersalaman, salam Haji, salam Datuk, salam Tuan, masuk ke masjid, selepas sembahyang dia salam balik, mubah. tak jadi masalah. Yang tak boleh dalam sembahyang bersalaman, itu tak boleh. Datuk sehat, itu tak boleh. Oleh sebab itu mari kita jaga hati kita yang dah baik, yang dah elok ni, jangan dirosakkan hanya kerana masalah-masalah kecil, masalah-masalah khilafiah. Melunakkan hati. Kayu patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, tapi hati rosak kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu memperbaiki dengan akhlak. Al-adab fawqal ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Tak ada guna banyak ilmu, banyak kaji banyak, tapi menyakitkan hati orang. Ada yang lebih hebat daripada ilmu, apa dia? Adab.
1: Apakah mimpi itu dirancang oleh Allah apa oleh setan? Mimpi terbaik. Dari jawab Allah ya. Masya Allah anakku. Anak-anak serius dengar ceramah 90 menit. Luar biasa itu. Mimpi ada tiga. Pertama, mimpi dari Allah namanya ilham. Mimpi dari setan namanya was-wasah. Yang ketiga, proses berpikir di waktu siang yang tak selesai terbawa di waktu malam. Maka jangan pernah memikirkan mantan. Takutnya nanti malam tersebut dia, yang, oh yang, kata istrinya, aku di sini bang, bukan engkau, mantan. Habis pindah Priok ke tempat tidur. Nah, ada mimpi dari Allah ilham, ada mimpi dari setan. Pak Ustaz saya ketakutan, tapi takutnya bukan kepada Allah, takut begini takut begitu, itu dari setan. Kalau mimpi dari setan gimana respon kita? Maka bangun malam baca ta'awuz, a'udzu bikalimatillah itammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lamah. Gak ingat bacaan itu Pak Ustaz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tiup ke sebelah kiri dengan sedikit air liur. Jangan diludah. Kebetulan suaminya tidur sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Memang aku setan. Makanya sebelum tidur itu baca doa. Sebelum tidur baca Fatihah sekali, Kul Huwallah tiga kali, Kul Ambil Falak sekali, Kul Ambinas sekali, ayat kursi sekali, Kul Huwallah sekali, tiga kali, Fatihah sekali, Kul Huwallah tiga kali, Kul Ambil Falak sekali, Kul Ambinas sekali, ayat kursi sekali, tiup ke tapak tangan, hembuskan ke muka, ke kepala, untuk menjaga dari godaan setan, sihir, santet, dan macam-macam black magic. Saya sudah wudu, sudah baca doa sebelum tidur, tapi mengapa mimpi saya masih buruk Pak Ustaz? Yang namanya setan itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Setan itu kerjanya la

kanan, kiri, itu kerja setan. Jadi setan itu jahat, Pak Ustaz. Iya, kalau dia baik, berarti setan taubat. Ada setan taubat? Ada. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi dua. Ada jin yang baik, jin Islam. Ada jin yang tak baik, jin kafir. Jin itu ada yang ikut waktu kita lahir dulu. Waktu kita lahir ditusuknya pusar anak lahir. Itu maka anak itu menangis. Wih, wih. Jin waktu lahir saya dulu, ada jin yang ikut dengan saya. Pas dia mau ikut, kan, waktu kami makan di rumah Pak Bupati, jin itu mau ikut. Mau ikut dia makan jagung itu. Tapi tak jadi, karena saya baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pas saya mau masuk ke kamar mandi di rumah Pak Fadil Muhammad, jin itu mau masuk juga. Tapi tak jadi, karena saya baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal. Pas saya mau tidur, dia mau ikut juga. Tapi tak bisa, saya baca doa. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca sekarang, nanti tertidur di telan apa. Makanya kita suruh baca doa. Itu. Tapi ada jin yang kerjanya tak jelas. Itulah jin yang di pokok-pokok kayu, di sumur-sumur tua. Ini namanya jin non-job. Tak jelas kan? Kadang di warung-warung kopi, duduk, main-main gaple, tak jelas ya. Kita minta dijauhkan dari jin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas. Makanya baca itu. Jadi yang berbisik itu siapa, Pak Ustaz? Bisa kali jin, bisa nas. Kawan kita pun yang berbisik, kita bacakan juga itu. Kapannya si Anu masuk ke suara? Kapannya si Anu itu dipromosikan naik jabatannya karena dipakai dukun? Kulau Allah bin Nas, malikin Nas, dan Allah. Ustaz, apa hukumnya wanita yang mencintai suami orang? Hidup ini ada yang kita bisa memilih dan ada yang kita tidak bisa memilih. Betul? Saya mau berceramah menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Apakah itu bisa memilih? Bisa. Saya mau menghadap ke kanan, saya hadap kanan. Saya mau menghadap ke kiri, saya hadap ke kiri. Itu bisa memilih. Saya mau ceramah berdiri atau ceramah duduk. Apakah bisa memilih? Bisa. Saya mau berdiri, saya mau duduk, terserah saya. Tapi ada yang tidak bisa memilih. Apa itu? Cinta. Cinta tak bisa. Maka ketika engkau cinta kepada orang, tak bisa dipaksa. Bisa tak? Kau harus cinta. Makanya Qais tak bisa meninggalkan Layla karena hatinya sudah tertawan. Sampai akhirnya Qais itu gila. Dan Qais adalah orang yang sembuh di tepi Ka'bah. Ayahnya berdoa di tepi Ka'bah. Dan ketika Qais sudah sehat, maka ditanya oleh orang, Qais, ya, ad-dunya turidu alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Qais, kau suka dunia beserta isinya atau Layla? Nama perempuan itu Layla. Kau lebih suka dunia beserta isinya atau Layla? Apa jawab Qais? Lahu baru ni'aliha ahabu ilayya wa ashfali balwa. Debu yang menempel di sendal Layla lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Ternyata kalau sudah cinta merasuk, jangankan Layla, jangankan sendalnya, debu menempel di sendalnya lebih ku cinta beserta lebih daripada isi. Oh, jangan sampai kita diuji dengan cinta, apalagi mencintai bini orang. Lalu apa yang bisa saya lakukan, Pak Ustaz? Saya sudah terjebak ini. Apa yang bisa kita lakukan? Maka buanglah semua yang terkait dengan dia. Buang nomor HP-nya. Delete dari FB, unfriend. Jangan lewat di depan rumahnya.
buang semuanya. Setelah itu berdoalah kepada Allah supaya Allah membuat terlupa, lupa. Ya Allah, lumpuhkanlah otakku agar aku tidak lagi mengingatnya. Mudah-mudahan Allah membuat kita lupa semua dari mantan-mantan, insyaAllah. Bangga yang aku. Ustaz, ada hadis yang berbunyi surga itu terletak di bawah tapak kaki ibu. Apakah masih ada surga di bawah tapak kaki ibu yang sudah murtad berpindah agama? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan tiga. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam siapa yang membunuh maka dia dihukum pancung mati. Inilah ibu-ibu, orang dihukum pancung ibu ketawa. Sadis kamu. Yang kedua, as-sayyibu zani, orang yang berzina hukumannya ditanam di dalam tanah, dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, orang yang murtad. Bahwa ibu ini murtad, hukumannya hukuman mati dalam hukum Islam, ya. Apakah boleh anak melawan orang tua? Tidak. Saya jelaskan dua-duanya. Hukum orang yang murtad dalam Islam hukuman mati, ya. Apakah boleh anak durhaka pada orang tua? Tetap tidak. Dalilnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Kalau ibu bapakmu yang tidak seagama denganmu lalu kemudian dia memaksamu untuk ikut agamanya, fala tuti'huma, kau tak boleh ikut. Tapi kau melawan, tetap tak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaul dengan baik, doakan dia, ajak dia, belikan dia buku-buku tentang Islam, kirimkan ke HP-nya, WhatsApp-nya ceramah-ceramah ustaz. Jangan ceramah Ustaz Somad. Ceramah Ustaz Somad kasar, keras, dia sakit hati. Kabeh. Ceramah ustaz yang lembut, Ustaz A.A.G. Mari jaga agama akidah kita, jaga hati kita.

0: Yupi ini kirimkan selama Ustaz Arifin Ilham. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibu kami, ya Allah. Yang ceramah saya kosar, kasar, radikal itu sesama itu.
1: Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan di yang penuh barokah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Banyak cakap saya ini menyinggung perasaan tak berkenan di hati hamba Allah yang dhaif Abdul Somad, mohon maaf. Jangan lupa kita saling mendoakan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit-sakit, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, badan, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7 RW 2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1 nomor 10 sebelah barat Musola Baitul Amanah Mejasem Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balan Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir Inyonge Wong Tegal Kota oh Ria Cenaka di Pagoda Paramon Koyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Kamis di 16 Juli 2026. Yuk monggo, silakan buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 614577. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana minyak herbal serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia

0: nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3 RW 2 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Ya, Paramon Goyang Dangdut ya. Ya, dilanjut lagi sampai di 10 pagi ya. Dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya, buat Balane Sara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Mata katarak, terus mata minus, mata sih.

dan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Ini vitamanya diminum ya sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balani Setara Paramon. Halo.

0: teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kang Doli. Alhamdulillah sehat teman-teman. Ya, ke lagunya Pak Kang Dol.
1: Apa ya?
0: Waduh, aduh apa? Walah sampean mbek kaya aku be ngebleng ya. Tembe kaya kowe be ngebleng ala dalah. Cemen temen. Haning. Pusing. Kenapa pusing, Kang?
1: Dompetnya kosong.
0: Anak-anaknya dompetnya isinya anak-anak kayak gambar sih gawa golok.
1: Iya, golok
0: korok. Aduh, jangan sampai anak yang
1: korok-korokan.
0: Lah, woy, toblek ya. Iya. Iya. Pimpin si budemu. Jadi budemu sambal terasi. Pimpin maksudnya sambal terasi ke pimpin maksudnya. Pimen lagu sambal terasi apa memang kita lagi sarapannya sambal terasi? kenapa Kang?
1: Sarapan sambal terasi.
0: Iya, Den kayaknya Kang. Iya. Oh, urung sarapan jare.
1: Urung
0: jengat no.
1: Sambal terasi ya karep dewe.
0: Oh, kayak kowe Kang. Jengat no.
1: Tangi
0: ngelilir dong, ngelilir. Oh, teka-teka langsung gegrek. Iya.
1: Nyawanya
0: durung kumpul kowe ya, Kang Doli ya.
1: Memang urung kumpul ya.
0: Oh, tangi langsung nubruke radio sampean ya.
1: Bawane iki raden artis oleh. Sine kaya ngresi raden
0: grup. Artis apane ora artis kok.
1: Raden lah.
0: Nah, Raden. Kayak lagunya berarti cuk. Iya, sambal terasi.
1: Iya, kenal weh.
0: Aki.
1: Iya.
0: Dah iya, Bu. Kayak ampun. Kayak kerja. Kerja pengen ini bolos bae. Iya, kayak. Ampun. Kiki MP. Pagi Kiki MP. Pak Jabidin, pagi Pak Jabidin.
1: Pak Jabidin
0: bareng Bu Bisri ya. Bu Khadijah salam 2 kapsul. Bu Fatimah juga salam 2 kapsul. Bu Santo. Iya, Jasa Kerajung. Kang Doli sehat, Kang Doli. Iya. Mama dia, Kang Doli. Kang Doli ngelilir ya. Kang Mukhtar Sri, diinung obatnya Kang Sri. Kang Mukhtar embu baik. Embu baik lah Kang Mukhtar wis pokoknya apa baik sing domong nak Kang Mukhtar tak jawab embu Kang Mukhtar, Kang Mukhtar, embu ya, ya embu baik. Iya, Mbak Tuti pagi, Mbak Tuti pagi, Mbak Tuti.
1: Mbak Tuti di gue.
0: Iya, embu gue Mbak Tuti di nembe tangi turu wis ngebleng. Mama Nadia, Mama Nat Nadia. Iya, Nat Nadia, Nat. Iya, Kang Nurrohim Dawuhan, Kang Nurrohim Dawuhan. Bagus dewek.
1: Bagus dewek.
0: Ya.
1: Pinter-pinter.
0: Jahit. Om Kasnuri.
1: Bareng Mbak Wiwi.
0: Jare Om Kasnuri kanggo ora. Iki maksudnya pimen sih kanggo ora. Kanggo ya Kang sampe. Iya kayak Bapak kanggo ya Kang sampe ya Kang. Mbak Febi Belpas pagi Mbak Febi Belpas. Umi Ii. Umi Ii sama Umi Dine. Umi Ii sama Umi Dine. Iya. Mimin si budemu jarek melasista kue Kang Mukhtar. Ya mbubah. Embu boy, embu temen, embu boy, iya, iya.
1: Aha. Bolo-bolo,
0: iya. Bolo-bolo. Mama Lydia pagi, Mama Lydia.
1: Mama Lydia.
0: Mbak Febi Belpas.
1: Mbak Febi Belpas.
0: Iya. Yo. Carek carene Kang Mukhtar Kasri budlah bud bud bud kegora aduh ayongki pagi ayongki terus
1: iya
0: Kang Mukson Mbak Rohyati Keal keol.
1: Bila di Santoso Mama Dede, Mbak Dede,
0: Mbak Dede, Mbak
1: Dede, Mbak
0: Dede, Mbak Dede, Mbak Dede, Mbak
1: Dede, Mbak
0: Dede,
1: Mbak Dede, Mbak Dede,
0: Mbak
1: Dede, Mbak Dede, Mbak Dede, Mbak Dede,
0: Mbak Dede,
1: Mbak Dede,
0: Mbak Dede,
1: Mbak Dede, Mbak Dede, Mbak Dede, bakar madu.
0: Ami bakar madu. Blobor, kita di dalam blobor aja blobor maning mi. Aduh. Iya, Mbak Ilah Tower, pagi Mbak Ilah Tower. Iya. Iya.
1: Siapa kok sih lah?
0: Anu siapa saya tuh Bu Roni.
1: Bu Roni.
0: Bapak Asikin ya. Setu Ana, Mbak Aat, Setu, Mbak Yustina, Neng Setu juga. Selamat pagi, Neng Pengle, Mama Ayi, Mama Abdillah, iya pesayangan, iya, J. Iya.
1: Kang Rosiki, Pak Rio, Pak Bulane ya.
0: Yo.
1: Mama Ane Songgo, Mama Ane
0: bagus dewek.
1: Bagus dewek.
0: Piol, pagi piol. Piol.
1: Mandone manasan men beda, Mama Ari mintel.
0: Iya, terus. Iya, yu mintel.

0: Warno.
1: Iya. Oke. Lah, wis sampean. Wis, Kang?
0: Iya.
1: Wis. KBB ya, Kang?
0: Iya, oh, Nia buka karo
1: ero. Wala, ketinggalan Mbak Nia seruduk engko ya.
0: Heeh. Nia barang kok kira pasti Dewi Cendana apa ya? Dewi Cendana lawas.
1: Iya, lawas teh Dewi.
0: Sehat selalu.
1: Heeh. Yo Kang Doli.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jojo, terima kasih Kang Doli. Halo, pagi Balane Stara Paramon. Halo.
2: Pagi Maria.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat selalu.

0: Ya.
1: Siapa mana ni?
0: Ya. Bapa di kontra.
1: Ya. Budek mut.
0: Oh iya budek mut.
1: Jare duduk perawan Surabayan bae mi.
0: Lah mau budek mut ya. Budek mut bisa masak lho ya kayak aku ya budak sate ya.
1: Ya terus aja mono-mono. Lah nyem mono mi anu
0: udah budek mut. Kan tahu mana bisa masak kan pala. Ya masak pala enggak gampang lah ya.
1: Iya,
0: heeh. Mut.
1: Papa Uya, Mama Uya, Ipi Men, Mama Nadia, Mi.
0: Sehat, Mama Nadia, mana?
1: Sehat, menit.
0: Mana? Saya di Belpa, Mama Nono kali ya, Mama Nadia ya. Terus, aku pikir. Bapak Leku Uya, Mama Leku Uya. Malam, Bunda.
1: Dar.
0: Rapasa.
1: Ibu Dar.
0: Ya, Bapur.
1: Ya,
0: Bapur. Ya,
1: iya.
0: Mama Lani, Kang
1: Jen.
0: Mama Lani, Kang Pasjo. Pasjo ibu apa? Mama Lani, Kang Pasjo. Mama Lani, Kang Pasjo. Mama Kiri, Kang Jabut.
1: Iya.
0: Kang Jabuti.
1: Mama Lani, Trio Pesek, Mi.
0: Trio
1: Pesek, Mama Lani, Mi.
0: Ayo, Mama. Iya, Trio Pesek.
1: Kang Miss Begito, Mi. Kang Miss Begito. Kang Miss Begito.
0: Bapak
1: Mama Hilman.
0: Iya, Mama Hilman.
1: Bahasa aja, Mi. Bahasa aja. Bahasa aja, Mi. Bahasa aja.
0: Bahasa aja.
1: Ya.
0: Bahasa
1: awang. Cik.
0: Terus.
1: Yus. Siapa, Mani?
0: Amel, Pemalang. Amel, Pemalang.
1: Amel.
0: Victor. Kotok.
1: Ya, Mister Kotrok. Mbak Feby Belpas.
0: Feby Belpas, kurang.
1: Kurang nih, kurang. Iya.
0: Ini Pramu Diono, bertanya berbawa.
1: Aja melebur Kamis B, kita keserudung kok Kamis B.
0: Iya, Mama Mereka.
1: Iya.
0: Ini Budek, mau mangkat Budek.
1: Mangkat nih.
0: Cuma Budek apa Budek? Ulung.
1: Apa?
0: Weh. Tapi lagi lah, guru mau ajak Mama Budek.
1: Terus.
0: Tapi lah, nah internet Budek bisa masak pelo.
1: Iya, memang bisa.
2: Tapi
0: ada yang baik. Lantai kalau
1: Mama Nesa, pagi Mama Nesa, Manes.
0: Panes.
1: Yo.
0: Jangan guyur.
1: Yo, guyur, Panes.
0: Oke, jalan.
1: Iya. Sira, yes, iya.
0: Bapak.
1: Putra Krisna, Mi, Putra Krisna. Putra. Putra Krisna, Mi.
0: Dari Sedana.
1: Jeng, Putra Krisna.
0: Oh iya, Putra Krisna, kalau Kiki Ember.
1: Jeng, iya.
0: Pelanggan Lenyong, loh. Vitama.
1: Iya, pelanggan setia Vitama, ya. Iya.
0: Iya, saya anu bisa apa meneh. Heeh. Mana lemah? Heeh. Ya, apa salah kalau Mama di sana?
1: Heeh.
0: Apa kamari?
1: Yu.
0: Kok kok kagak jujur aja ya, Mas ya.
1: Anjir.
0: Mau jadi bela.
1: Yu.
0: Masalah lagi aku ya ambil dulu ya.
1: Empat sekawan. Iya. Mama Lydia, Yu Marti, Mama Dea si Jine.
0: Alisa.
1: Iya, Mama Alisa, iya.
0: Iya, ayo ngake lemen grup ya. Contoh kalau Kak Joni grup kasrat.
1: Grup kasrat.
0: Kalau Kak Joni grup kasrat.